0: risiko dari pesawat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, peringat kami hadirkan untuk berita sentral bersama Pro3 RRI.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan. Ya,

CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas.

arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol.

ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan

Kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari

100 meter ke belakang. Selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian, 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami tabas

0: maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pernahkah kita membayangkan jika suatu hari nanti tidak ada lagi yang mengenal lagu daerah? Tidak ada lagi yang mampu menarikkan tarian tradisional. Tidak ada lagi yang memahami bahasa daerah. Semua itu bisa terjadi jika kita berhenti peduli. Ayo mulai dari sekarang, kenali, pelajari, dan banggakan budaya Indonesia dimanapun kita berada. Budaya yang lestari adalah warisan terbaik untuk generasi nanti.

Pendengar, pernah dengar permainan tradisional dari Yogyakarta yang namanya jamuran? Permainan ini dulu sering dimainkan anak-anak secara berkelompok di halaman rumah atau lapangan. Caranya sederhana, para pemain membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu Jamuran Ya Gegeto. Di tengah lingkaran ada satu pemain yang akan memberikan instruksi gerakan atau gaya yang harus diikuti oleh semua teman-temannya. Suasananya selalu penuh tawa karena siapa yang salah atau terlambat biasanya akan bergantian menjadi pemimpin permainan. Meski terlihat sederhana, jamuran mengajarkan banyak hal mulai dari kerjasama, kekompakan, hingga keberanian tampil di depan teman-teman. Semoga permainan tradisional seperti ini tetap dikenalkan kepada anak-anak supaya mereka bisa merasakan serunya bermain bersama, bukan hanya lewat layar kawaii.

Yes, masih di prosotera di Batam, channel informasi dan inspirasi terserah dari Niji. Ya, diberharap dipedulikan katanya. Dan akhirnya sang kuang ini mendapatkan apa yang mereka inginkan selama ini, yaitu air mengalir dengan lancar. Ya, kita ketahui pendengar, seringkali kita dapat informasi ya, dalam 1, 2, 3 tahun ini di daerah Songkuang ini menjadi stres area yang sangat luar biasa. Mereka berjuang untuk mendapatkan air, bahkan juga berapa kali mereka melakukan aksi aspirasi ke DPRD dan juga pemerintah, bahkan juga ke pengelola air yang ada di Kota Batam, karena hampir 2 tahun mereka itu sulit sekali mendapatkan air, menjadi kebutuhan pokok yang membuat mereka sedih waktu itu ya, bahkan juga sempat stres dan juga emosional gitu ya, karena memang kebutuhan pokok, kebutuhan air ini. Tapi akhirnya pendengar, untuk persoalan air bersih yang ada di Kelurahan Tanjung Songkuan ini, di Kecamatan Batu Ampar, kembali mereka menikmati air setelah 3 tahun lamanya kesulitan. Di tanggal 20 September 2026 kemarin, air bersih mengalir ke sejumlah wilayah di Tanjung Songkuan. Sedikitnya ada 1.200 sambungan pelanggan yang sebelumnya terdampak kini kembali mendapatkan pasokan. Aliran air kembali menjangkau di RW 1, 2, 3, 4, 5, ya, sampai dengan RW 17 ya, yang belum mengalir itu di RW 9, kemudian di RW 14, 15 dan juga 16 ya. Untuk RW di 17 sudah dapat ya dari RW 1, dan ini luar biasa, sudah ada 1.200 sambungan yang kini sudah terdampak kembali. Ketua RW 8 Tanjung Songkuang, Arofa, mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi perubahan besar bagi warga mereka, terutama warga yang tinggal di wilayah dengan kantor yang lebih tinggi. Dan menurut dari RW 8 ya, itu Arofa, sebelumnya aliran air kerap berhenti dengan durasi yang tidak menentu, kemudian juga kondisi semakin memburuk sejak di tahun 2024, sehingga sejumlah wilayah Tanjung Songkuang mengalami mati air secara total. Dan mudah-mudahan ABIHA sebagai operator gitu ya, PT Air Batam Hilir, bisa membuat komitmennya luar biasa ya, untuk mengalirkan air di titik-titik stres area yang ada di Kota Batam, karena bukan hanya Songkuang aja, masih banyak lagi sebenarnya di Kota Batam yang menjadi titik area stres dari air ini yang menjadi kebutuhan pokok kita, menjadi PR bersama nih. Dan yang wilayahnya masih sering mati, sabar ya, karena kita lihat dari PT ABH sendiri atau Air Batam Hilir ya, sedang melakukan penggantian pipa-pipa lama yang usianya sudah lebih dari 30 tahun ya di Kota Batam, untuk mengganti pipa yang baru supaya lebih lancar ya. Dan makanya sih gak heran ya, belakangan ini banyak pipa bocor, kemudian pipa yang hancur, ada yang juga berdampak dari pelebaran jalan juga ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan PT ABH ini bisa berkelanjutan lagi ke titik-titik stres area lainnya, bukannya di Songkuang aja. Nah, untuk Anda pendengar yang bergabung sama kami pada pagi hari ini di Informasi dan juga Beri Publik, boleh dong gabung bersama kami di telepon di 463301 atau di WhatsApp Prosotera RRI Batam di 0811 778 151, bisa menyampaikan komentar Anda, opini Anda, atau juga laporan pandangan mata Anda pada pagi ini.

0: bersama.
1: Dan juga tidak harus cepat. Yang penting, kamu tetap maju. Sekecil apapun langkahnya, itu tetaplah progres. Tidak harus sempurna, yang penting terus bergerak.

dunia digital itu bukan cuma kecanduan game aja. Menurut data terbaru, ada jenis kekerasan digital yang diam-diam mengancam kesehatan mental anak-anak kita. Pertama, cyberbullying. Ejekan, hinaan, atau perundungan di kolom komentar media sosial bisa bikin anak cemas hingga depresi. Kedua, cyber grooming. Ini bahaya banget. Pelaku manipulatif mendekati anak secara digital untuk niat jahat atau eksploitasi. Ketiga, pelecehan seksual online dan doxing. Mulai dari pengiriman konten tidak senonoh sampai penyebaran data pribadi anak tanpa izin. Lalu, bagaimana solusinya? Jangan abai. Bangun komunikasi yang terbuka dengan anak, batasi screen time, dan selalu dampingi mereka saat berselancar di internet.

Masih di Persatuan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Kota Batam ya. Kemarin sempat kejadian di daerah Stokok ya, Jembatan 3 terkait tentang lahan. Dan memang Kota Batam ini menjadi salah satu daerah yang paling unik nih secara nasional. Karena biasanya untuk persoalan tanah ya, tumpang tindih sertifikat itu atau kepemilikan ya, itu biasanya antara perusahaan ke rakyat atau masyarakat biasa, atau antara masyarakat. Nah, tapi di Batam ini menjadi salah satu paling unik itu antara perusahaan dengan perusahaan. Wah, itu menjadi case yang sangat menarik sekali kemarin. Nah, ini masih tentang persoalan tumpang tindih. Ini yang terbaru dari yang ada di Segulung, di mana persoalan tumpang tindih lagi ini kembali menelan korban masyarakat kecil Kota Batam, di mana anggota Komisi 1 DPRD Batam Muhammad Fadil memberikan respon dan memberi arahan ya, tegasan desak kepada pengembang dan juga anggota mafia lahan untuk bertanggung jawab dan tidak mengorbankan warga. Keterangan ini disampaikan saat ia memimpin rapat audiensi RDP dengan warga RT 3 RW 11 Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Segulung di ruang rapat Komisi 1 DPRD Kota Batam. Warga setempat tengah menghadapi ancaman pengusuran akibat konflik legalitas lahan kafling yang mereka tempati. Dalam sorotannya, Fadli secara khusus mendesak pihak pengembang yaitu PT Adam Tribuana Sukses Mandiri atau ATSM yang menjual kafling kepada warga Segulung untuk memikul tanggung jawab penuh. Jika terbukti perusahaan tersebut menjual lahan secara hukum bukan merupakan haknya, maka PT ATSM ini harus bertanggung jawab kerugian yang dialami oleh warga tersebut. Nah, untuk itu pendengar hati-hati nih, apalagi di Kota Batam ya, soal lahan ini menjadi salah satu yang paling sering terjadi karena lahan di Batam ini terbatas ya. Hati-hati dengan oknum-oknum yang gampang menjual lahan ya dengan legalitas yang sudah ketindi-tindi. Bukan hanya sesama warga aja yang harus diperhatikan, tetapi juga perusahaan ya, properti yang menjual kepada Anda. Periksa semua, cek legalitasnya. Gak apa-apa, ngabisin waktu sedikit daripada beli tetapi sudah ketindi dengan sertifikat orang lain. Di jam 8 mendengar, kita akan hadirkan lintas informasi, dan setelahnya nanti kita akan hadirkan program Batam Menyapa. Dari VK yang akan menemani Anda dengan topik yang sangat luar biasa, yaitu eksistensi terkini 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau. Akan menghadirkan salah satu tokoh yang berjuang dengan terpecahnya Kepulauan Riau dari Riau sebelumnya, yaitu Ketua Umum Badan Pekerja Pembentuk Provinsi Kepulauan Riau, ada Ketua Usrin Hud, kemudian juga nanti ada Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ada Wahyu Wahyudin.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Tim Steel Tiger, Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja memburu seorang pria yang diduga membawa senjata tajam dan mengejar petugas parkir di kawasan Nagoya Lubuk Baja, Kota Batam pada Rabu 23 September sore hari. Kapolsek Lubuk Baja, AKP Cindo, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari petugas parkir yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Polisi kemudian bergerak melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Menurut Cindo, insiden tersebut diduga dipicu persoalan parkir. Pengemudi mobil ditegur petugas parkir karena memarkirkan kendaraannya di pintu keluar sehingga mengganggu akses kendaraan. Dari kejadian itu, peringar tidak menerima dan terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di kawasan Nagoya. Setelah hampir 3 tahun menghadapi persoalan pasokan air bersih, warga Kelurahan Tanjung Songkuang, Kecamatan Batu Ampar, akhirnya kembali menikmati air bersih aliran pipa. Sejak 20 September 2026, air kembali mengalir ke jumlah wilayah Tanjung Songkuang, sekitar 1.200 sambungan pelanggan yang sebelumnya terdampak, kini kembali mendapatkan pasokan air. Di antaranya, di RW 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, dan juga 17. Salah satu RW, yaitu RW 8 Tanjung Songkuang, Arofa mengatakan kondisi tersebut menjadi perubahan besar bagi warganya, terutama masyarakat yang tinggal di wilayahnya dengan kontur yang lebih tinggi. Informasi terakhir, pendengar, Singapura mulai memperketat pemeriksaan kendaraan asing yang masuk melalui jalur darat mulai 6 Oktober 2026. Seluruh kendaraan terdaftar asing wajib memiliki Vessel Entry Permit atau VEP yang masih berlaku. Aturan ini berlaku bagi kendaraan asing yang masuk melalui pos pemeriksaan Woodlands dan juga Tuas. Pemerintah Singapura menerapkan sertifikasi VEP sebelum pelancong menyerahkan Singapore Arrival Card. Dan Otoritas Imigrasi dan juga Pos Pemeriksaan Singapura ICA mengatakan sistem CGAC akan otomatis memeriksa status VEP kendaraan asing saat kartu pendatang diajukan. Demikian peringkat lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Setir RRI Batam, dan sesaat lagi akan menghadirkan program Batam Menyapa bersama Rifai Kasim.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Donor darah adalah kegiatan positif dilakukan secara sukarela untuk membantu sesama yang membutuhkan donor darah. Ada beberapa manfaat donor darah untuk kesehatan tubuh, yaitu menurunkan tingkat kolesterol, mengurangi kekentalan darah, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi kadar oksigen dalam tubuh. Bukan cuma itu saja, donor darah juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental, diantaranya menurunkan rasa stres, mengurangi perasaan negatif, meningkatkan kesejahteraan emosi, meningkatkan rasa kebersamaan, menurunkan rasa keterasingan. Dengan mengetahui berbagai manfaat mengikuti donor darah tersebut, diharapkan masyarakat bisa termotivasi dalam berpartisipasi mengikuti program donor darah, baik yang diadakan di unit transfusi darah atau di tempat-tempat lain yang menyelenggarakan program donor darah.

Pendengar, ada informasi yang sangat menarik ini dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatakan akan ada GBR pajak kendaraan bermotor di tahun 2026 ini. Di mana Provinsi Kepulauan Riau dan informasinya bahwa pembayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan kemenangan lebih menarik, yaitu ada 12 unit sepeda motor yang akan diberikan untuk Anda, para orang-orang beruntung yang membayar pajak. Dengan catatan tanggal yang perlu Anda perhatikan, yaitu Anda adalah peserta yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Kemudian juga bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib pajak membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti GBR pajak kendaraan bermotor. Kemudian juga apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan menyerahkan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Nah, untuk informasi dan juga syarat ketentuannya yang lebih lengkap bisa Anda cek sosial medianya di Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jadi jangan tunda lagi pendengar, segera kunjungi Samsat terdekat di Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk membangun Kepri. Pesan ini dipersampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Amat Rifai Kasim dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batam Menyapa edisi hari ini tanggal Kamis tanggal 24 September 2026. Semoga Anda sehat selalu, lalu juga yang berangkat kerja hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. And then bagi Provinsi Kepulauan Riau, hari ini adalah hari jadi Provinsi Kepulauan ke-24. Selamat ulang tahun juga buat Provinsi Kepulauan Riau, di mana memang kalau di Tanjung Pinang pada pagi hari ini pendengar, di Batam juga kalau tidak salah di ini ya Dataran Keputri itu juga sedang dilaksanakan upacara hari jadi Kepri yang ke-24. Jadi pendengar, kalau kita lihat perjalanan untuk Provinsi Kepri ini sudah dimulai sangat lama, 24 tahun berdirinya seperti itu, di mana Kepri ini diresmikan, dimekarkan ya dari Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada 24 September 2002 seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya pendengar, nah, kita pada pagi hari ini akan menghadirkan narasumber langsungnya ya. Jadi kita pada pagi hari ini sudah bergabung dengan Pak Datuk Huzrin Hud yang merupakan Ketua Umum dari BP3KR Kepri. BP3KR Kepri adalah Badan Pekerja atau Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki andil besar dalam pembentukan Provinsi Kepri. Kita sapa dulu Datuk Huzrin Hud pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Datuk Huzrin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi RRI Batam.
0: Selamat pagi juga Datuk Zerun. Gimana kabarnya Datuk Zerun, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin di RRI Tanjung Minang ya?
1: Ya, untuk pertama kali bersama gubernur hadir.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi tokoh paling pentingnya kan Datuk Zerun sebenarnya.
1: Semuanya penting. Meninggalkan jasa kawan-kawan.
0: Siap, komandan. Baik, Datuk Zerun, mungkin bisa cerita-cerita deh dulu nih, saat pembentukan Provinsi Kepri itu seperti apa. Ini kan Datuk Zerun kan ininya ya, apa, promotornya juga nih saat itu. Seperti apa? Lalu perkembangannya hari ini Datuk Zerun melihatnya seperti apa ya? Pada itu karena kemarin kami sempat menjaring beberapa aspirasi masyarakat ya, beberapa ada yang menilai positif, ternyata beberapa juga ada yang menilai wah ini kok yang sekarang agak stagnan gitu ya. Nah, kalau menurut Datuk Huzrin seperti apa? Kita mulai dari sejarahnya dulu deh, dulu Datuk Huzrin.
1: Baiklah, untuk ya, para pendengar Radio Republik Indonesia Batam dan seluruh dunia melalui mungkin sistem online,
0: yes,
1: saya sampaikan Kepulauan Riau ini dulunya adalah ibu kota Provinsi Riau,
0: yes,
1: Tanjung Pinang. 1958 Provinsi Riau diresmikan, disahkan di Tanjung Pinang. Tapi kemudian 2 tahun kemudian dipindahkanlah ibu kota Tanjung Pinang ini ke Pekanbaru, sehingga kita kembali menjadi sebuah kabupaten. Di dalam perjalanannya berperan banyak adalah orang-orang Riau daratan, karena mereka lebih dekat dengan pusat pemerintahan,
0: yeah,
1: sehingga kita di laut merasa tertinggal karena sistem-sistem pola daratan berbeda dengan sistem laut.
0: Betul.
1: Sehingga pada tahun 1967, tokoh-tokoh Kepulauan Riau mencoba meminta berdiri sebuah provinsi sendiri, dikembalikan ibu kotanya. Tetapi waktu itu Orde Baru begitu kuat, bahkan kita pernah menggandeng Bangka Belitung, kita sebut Provinsi Baberi namanya, Bangka Belitung Riau Kepulauan.
0: Tetapi sempat seperti itu ya?
1: Tepat. Ya,
0: okay.
1: Akhirnya pada tahun 99 pemerintahan era Orde Baru berganti dengan Bapak B.J. Habibie, mendagrinya adalah Bapak Sarwan Hamid. Mereka betul-betul mengupayakan adanya otonomi daerah, sehingga para bupati betul-betul memiliki kekuatan untuk membela rakyatnya.
0: Ya.
1: Akhirnya disepakatilah otonom berada pada kabupaten. Kami membentuklah melalui saya Ketua Yayasan Payung Negeri dan kemudian Pak Zulkarnain Zainuddin Ketua Alumni SMA 1 mengundang inisiator-inisiator tokoh-tokoh Kepri untuk memperjuangkan supaya Kepulauan Riau dibentuk lagi tambah dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Natuna dan Karimun. Sebab syarat menjadi sebuah provinsi itu harus ada 5 kabupaten kota. Jadi adanya Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan, kemudian Batam, kemudian Natuna Anambas dan Kota Tanjung Pinang. Sehingga dapat diusulkan. Akhirnya kita sepakat membuat namanya Musyawarah Besar Rakyat Kepulauan Riau. Pada tanggal 15 Mei tahun 1999 di Hotel Royal Palace, sekarang bernama Comfort di kilometer 9. Disitulah seluruh kecamatan Kepri yang 18 kecamatan itu diundang per kecamatan 10 orang mewakili aspirasi rakyat untuk mendeklarasikan menyetujui pemekaran Kepulauan Riau menjadi tambahan dua kabupaten. Kemudian juga terus dan setelah jadi 5 kabupaten dideklarasikanlah memperjuangkan Kepulauan Riau menjadi provinsi.
0: Betul. Oke. Nah, tapi saat itu ada kesulitan-kesulitan tersendiri enggak? Betul. Selain tadi Orde Baru sangat kuat seperti itu.
1: Yang paling sulit adalah karena syarat dalam undang-undang kita otonomi daerah itu syarat membangun daerah otonomi baru harus mendapat surat resmi rekomendasi sidang paripurna DPRD Induk dan surat resmi dukungan gubernur Induk yaitu Riau.
0: Oke, lalu?
1: Sehingga Riau telah membentuk pansus Provinsi Kepri diketuai oleh Lukman Edi. Dia berkeliling lah, datang ke Tanjung Pinang, datang ke Karimun, kemudian juga ke Natuna melihat aspirasi masyarakat. Akhirnya sepakatlah ternyata memang ada aspirasi. Tetapi waktu paripurna DPRD Riau dinyatakan menolak dukungan memberi rekom kepada Kepri dan Kepri belum layak jadi provinsi termasuklah gubernurnya. Sehingga kita putus harapan, tidak ada harapan lagi untuk memperjuangkan karena betul dengan undang-undang ini sudah terbentuk kita ini kan terpaku, kita mentok gitu namanya. Akhirnya masyarakat kembali mengadakan musyawarah besar yang diadakan di Taman Raja Haji Pisabilillah disebut dengan Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau 15 Mei 2002. Marwah kita merasa dilecehkan karena ditolak aspirasi masyarakat, kemudian gubernur menolak untuk diskusi di pusat untuk memberi rekomendasi. Dari Hari Marwah itulah kita melantik gubernur ecek-ecek lah. Almarhum Mohtar Silin, ini gubernur kita.
0: Iya, yang pertama ya,
1: hitungannya ya. Ya, itu masih 2002 kan, Mei. Terus mahasiswa bergerak ke Samsat Provinsi mencabut pelang, merobek lambang-lambang Riau yang ada pada baju dinas sehingga terjadi bentrok, mereka ditahan. Dari gerakan ini, seluruh aspirasi masyarakat yang ramai tadi berangkat ke Jakarta beramai-ramai dengan menamakan gerakan moral rakyat Kepri. Sehingga ada ribuan, lebih kurang 4,000 lebih dengan kapal charter, dengan pesawat, dengan masing-masing berada di gedung DPR RI. Nah, itulah membuat Jakarta berpikir, tapi tetap mentok pada undang-undang. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua berpikir salah satu caranya adalah minta fatwa Mahkamah Agung.
0: Oh, minta fatwa MA langsung ya.
1: Ya, sulit, Pak Bagirmana.
0: Sulit
1: atau kita datangi Pak Bagirmana, kita datangi ya, dia tanya bagaimana undang-undang otonomi daerah itu berbunyi akan sah sebuah provinsi dinyatakan layak dan sah apabila disetujui oleh gubernur Induk dan DPRD Induk. Dia bilang, mana tinggi presiden dengan gubernur? Tinggi presiden. Mana tinggi DPR RI dengan DPRD? DPR RI. Undang-undangnya begini, berarti mereka lebih tinggi dong daripada presiden dan gubernur. Maka dibuatlah fatwa kepada Saudara Huzrin Hud, Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri, bla bla bla, bahwa DPR RI berhak mengesahkan pembentukan Provinsi Kepri tanpa persetujuan DPRD dan Gubernur Induk. Itulah awal yang dapat kita laksanakan sehingga pengesahan. Dan beberapa kali pertemuan kita didukung oleh Badan Intelijen Negara serta Panglima TNI dan Kapolri, beberapa fraksi politik ini karena ada gerakan Riau Merdeka.
0: Bahaya. Riau
1: Merdeka dipimpin Tabrani Rab Profesor, kemudian Azhar itu memimpin. Walaupun mereka menggertak-gertak, tapi bagi Jakarta ini membahayakan. Kita ke Bang Riau walk out. Saya pimpin walk out, tidak mau ikut mubaz Riau Merdeka. Provinsi yes, Merdeka no. Jadi Jakarta lebih cenderung kita.
0: Iya gitu. Pasti. Nah setelah itu akhirnya resmi pada tanggal hari ini seperti itu ya.
1: Ya, tapi betul, itu pun belum dapat dijalankan karena masih inkubator.
0: Oh, masih inkubator.
1: Bayi ini lahir yang tidak normal. Karena apa? Karena Presiden Megawati tidak mau tanda tangan lembaran negara Undang-Undang Nomor 25 2002 itu, dia tak mau tanda tangan.
0: Lah, kenapa?
1: Dia takut dia dibuat semacam uji sahih ke MK dan sebagainya, tidak sah karena tidak ada persetujuan DPR dan DPD.
0: DPRD. Okay.
1: Tetapi dalam undang-undang kita berbunyi, dalam waktu 2 atau 3 bulan presiden tidak mendatangani, dinyatakan sah juga itu undang-undang. Kita makan waktu 2 tahun lamanya di inkubator itu. Seluruh partai-partai yang bergabung di Kepri membuat semacam surat kepada pusat supaya dibentuklah pemilu waktu itu 2004 pemilu dipimpin oleh Pak Buang dan kawan-kawan menghadap ketua KPU. Diadakanlah pemilihan DPRD Kepulauan Riau dan DPD Kepulauan Riau. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 2004 disetujuilah presiden atau dukungan Gubernur Riau Pak Rusni Zainal, karena Pak Syarif Sajid sudah diganti. Ibu Megawati setuju melalui Haris Sabarno melantiklah Bapak Dr. Raden Ismet Abdullah sebagai pejabat gubernur pertama pada 1 Juli 2004. Nah, itulah bermulanya pemerintah kita di Batam selama setahun karena Batam dianggap lebih mumpuni dan punya fasilitas menggunakan Batam. Setelah 2 tahun baru kembali beribu kota di Tanjung Pinang.
0: Nah, kalau misalnya lihat perkembangannya dari saat itu sampai dengan saat ini, kalau menurut Dato' Huzrin seperti apa?
1: Sejak provinsi?
0: Sejak provinsi.
1: Ya, tentunya yang paling banyak menikmati selama 24 tahun kita lihat ada yang sudah menjadi DPR RI, ada yang menjadi DPD RI, ada yang menjadi gubernur, wakil gubernur, ada yang menjadi kepala dinas, menjadi ASN, kontraktor-kontraktor, mereka berbahagialah. Tapi secara resmi rakyat Kepulauan Riau ini masih terabaikan.
0: Karena, itu dia.
1: Karena yang pertama menjadi program pemerintah kita dulu membangun Dompak, Pulau Dompak sebagai ibu kota provinsi. Pulau Dompak itu adalah pulau yang sepi. Tanjung Pinang ini ada masyarakat ditinggalkan oleh Dompak ke Dompak, padahal Perda kita mengesahkan di Dompak Darat, Satu Daratan Bintan, atau di Simpang Senggarang. Kalau di pulau itu, jembatan tiganya mahal. Kemudian, orang-orang Tanjung Pinang tak bisa berdagang ke sana, orang sana tak bisa berdagang ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang sepi. Sudah itu, kota otonom Tanjung Pinang pula pindah ke Senggarang Nunjau di sana.
0: Betul.
1: Tanjung Pinang sepi lagi. Sampai sekarang sudah 24 tahun kalau Ripai lihat ibu kota kita gelap malam, sepi.
0: Lomba
1: balap-balap liar aja tuh.
0: Betul. Saya sudah lewat tuh sekali malam tuh.
1: Kemudian berjalanlah pemerintah, terpaksa dibangun-bangunkan semua pindah-pindah. Sepilah Tanjung Pinang. Datang pula pemerintahan yang selanjutnya membangun pula Taman Gurindam yang memakan dana lebih kurang 800 miliar. Mestinya bisa dibikin roro berapa, bikin ferry berapa, bikin sekolah berapa, bikin pasar. Tapi dibuang ke laut. Tapi itu kan persetujuan DPRD. Kami ini BP3KR memberi saran, memberi pendapat, selalunya menjadi masalah. Seolah-olah bermusuhan. Padahal kalau kayu tak bersilang, kata orang kita, nasi takkan masak. Mestinya berbeda pendapat, itu biasa. seperti Mahathir membangun Putrajaya dan Twin Tower itu. Dia tanya pada kelompok A sebagai pendukung, kelompok B sebagai pemakala yang menantang. Dua pendapat disatukan, akhirnya dibangun oleh Petronas, bukan beli dana negara kan. Masih beda pendapat diterima. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Kita defisit, tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Nah, ini bilangnya kita ini pertumbuhan tinggi 7%, yang tinggi itu Batam. Batam itu walaupun tinggi pertumbuhan ekonominya, tapi penganggurannya tambah banyak.
0: Betul. Kenapa?
1: Karena banyak program digital, program yang tidak menggunakan tenaga kerja banyak, sehingga masih banyak pengangguran. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, itu dalam hukum Islam bernama riba.
0: Betul. Tidak
1: boleh kita nih. Bank syariah ada, tapi katanya tak cukup. Dia malah membangun pula monumen bahasa 100 miliar.
0: Yang sebenarnya dampaknya pun tidak terlalu besar kalau tidak salah ya.
1: Tak ada multi efek, tak ada. Dan itu 100 miliar itu terbiar di situ. Jadi kita mau ke sana naik bot dulu ke Penyengat baru ke sana. Nah, itulah yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Saya setuju nih, saya dukung. Saya ketua panitianya. Kita menghadap presiden. Ini kan monumen nasional ini bahasa Indonesia, disumbang oleh Raja Ali Haji.
0: Betul.
1: Berilah penghargaan kepada Kepri sebuah monumen. Bangunlah dana APBN, uangnya banyak di pusat. Ya kan? Itulah. Dan yang paling juga saya sedihkan, menjelang hari marwah rakyat, hari ulang tahun provinsi, bentrok fisik terjadi di Stoko. Ini hal-hal yang mestinya harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi BP Batam. Betul. Wali Kota Batam, gubernur dan pemerintah pusat. Saya dulu anggota DPRD 3 periode, menjadi ketua. Waktu saya anggota dewan, itu Pulau Stoko, Pulau Rempang, Galang, Karas masuk di wilayah Kepulauan Riau. Dengan SK dari pusat, undang-undang pusat memindahkan jadi bawah Batam. Itu tanah rakyat, punya surat lengkap, bukannya tanah hutan baru, tidak, sudah berturun-temurun. Sejak Hang Nadiem, mungkin sejak Hang Tuah sudah ada kan? Tapi tiba-tiba sekarang ini menjadi perebutan. Mestinya didata betul-betul tanah rakyat yang mana milik BP, selesaikan dengan sukarela, rakyat diuntungkan, ganti untung, bangun Batam dengan baik. Kota ini akan konflik berkepanjangan ini.
0: Iya, ya itulah. Meskipun kalau misalnya perebutan ya soalnya ya.
1: Yang kaya siapa? Tak ada orang kita, orang kampung kita semua, mereka-mereka kaya raya menikmati.
0: Iya.
1: Sebab itu kita termasuk sedih, provinsi kita yang bermarwah ini, berpancang amanah, bersama marwah, bersisalah kita buluh, ternyata pemproduksi dan pengguna lewat lintasan narkoba terbesar di Indonesia.
0: Waduh.
1: Kemudian judi-judi online segala macam, kasino ada di Batam. Belum lagi minuman keras. Jadi kota Melayu ini mesti dijaga dengan baik sesuai pesan Raja Ali Haji. Untuk apa negara maju kalau rakyat tak bermolar, kalau rakyat menjadi penjudi, penyupan rokok dan sebagainya, untuk apa? Untuk apa dibuat apa BP-BP bebas biaya, bebas, tapi moral kita rusak.
0: Tapi menurut Dato' Zain, pengawasan kurang atau bagaimana? Sangat kurang atau bagaimana?
1: Pertama yang kurang adalah musyawarah mufakat. Dimana kita sebagai pemimpin mesti bermusyawarah dengan semua tokoh, semua suku, menceritakan kondisi kita sebenarnya dan tujuan matlamat kita sebenarnya. Terutama kalau investasi yang halal, investasi yang bermarwah dan amanah sesuai dengan aturan. Kemudian juga kita selamatkan generasi muda kita, anak-anak kita, yang sampai mereka tidak sholat. Maka itu hal yang penting. Kalau tidak, jadilah negeri yang hebat, yang wah, seperti Las Vegas, mungkin seperti New York apa, tapi ya hancur, tak ada gambar. Kita ini memang harus sungguh-sungguh nih.
0: Nah, Dato' Zain, kalau soal ekonomi bagaimana? Perekonomian rakyat kita seperti apa? Karena kan ya tadi kalau kita singgung di Batam, investasi masuk emang banyak ya, angkanya tinggi ya, tapi ternyata tidak menyerap tenaga kerja juga. Mesin yang masuk, bahkan mesinnya mau pakai air banyak gitu. Sedangkan kita air sedikit gitu loh. Kalau menurut Dato' Uzrun seperti apa?
1: Pertama-tama kita harus menghitung rakyat kita yang sebenarnya. Rakyat yang memerlukan perhatian mereka untuk kita bisa hidup. Saya waktu Pak Ismail Gubernur, Pak Sani Wakil Gubernur, saya dibawa oleh Pak Sani ke Brunei Darussalam. Okay. Rombongan wartawan, tokoh-tokoh ulama, lembaga adat dan sebagainya. Saya bilang Pak Ismail, Pak, ini bukan soal karena Brunei negara kaya, bukan. Tapi pola mereka adalah membuat sistem anggaran pendapatan belanja rumah tangga namanya. Kalau kita anggaran pendapatan daerah, jadi yang diberi biaya itu orang Pemda saja. Seluruh ASN, TNI Polri, DPR dibayar mereka, rakyat siapa mau bayar? Tak ada kan. Tapi mereka membantu rakyat yang punya penghasilan kurang dari standar dicari jalan. Bagaimana supaya UMKM mereka laku, bagaimana supaya bengkel mereka jalan, supaya ada pemerataan hidup mereka sejajar. Jadi pikiran mereka ke arah rakyat yang paling bawah. Kita punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak pernah kita berikan mereka sarang. Tak ada kan? Tapi berlimpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada.
0: Tak ada.
1: Yang ada shipyard. Padahal laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Mereka tak pulang ke Anambas, tak pulang ke Natuna, pulang ke Karimun lagi. Maka ini mesti kita jadikan kota industri maritim. Jadikan rakyat kita punya rumput laut, rakyat kita punya kemampuan mereka menjaring atau tambak. Kalau itu saja kita kelola, kepiting bakau untuk pasaran dunia sudah tak habis-habis.
0: Ya, betul.
1: Belum lagi kemampuan pertanian. Tapi kalau semua pasang solar cell, semua pasang data, hutan kita habis, data habis, rakyat tetap melihat saja, tidak ada apa-apa.
0: Iya. Sayang itu.
1: Diulang, saya hadir di ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara. 50 tahun peringatan ulang tahun, pesawat terbangnya diberitahu oleh protokol yang menjadi pilot. Penerbangan ini adalah putra sejati anak Gubernur Sutra. Terbangan. Tapi waktu kita di masyarakat, kita jumpa, Pak, air tak cukup, Pak, di sini, Pak. Listrik mati, Pak. Wah, 50 tahun saya bilang, Pak Sani, Pak, jangan sampai besok ulang tahun Kepri yang 50 begini, Pak, saya bilang. Terakhir saya berpulang dari Balikpapan dan singgah ke ibu kota negara IKN itu.
0: IKN, okay.
1: Negeri ini penghasil minyak. Negeri ini penghasil batu bara. Tiap malam lampunya mati 4 jam.
0: Waduh.
1: Antri minyak sampai 2-3 hari. Antri minyak sampai berhari-hari, berkelahi-kelahi, berbunuh-bunuh.
0: Yeah.
1: Negeri yang makmur seperti Kepri ini, penghasil minyak terbesar katanya, punya kemampuan laut terbesar, tapi rakyatnya menderita. Jadi kita ini gunung kita lewati, lekit gunung kita daki, lautan kita renangi, tapi masjid kita lewati. Ini lupa masjid nih masalahnya nih. Jadi mesti hidupkan amal masjid, rezekinya berkah insya Allah.
0: Amin insya Allah. Baik. Terakhir Pak Uzrun, sebelum saya berpindah ke narasumber lainnya, mungkin harapannya di hari jadi Kepri yang ke-24 ini seperti apa, Dato' Uzrun? Mungkin ada yang perlu dievaluasi kembali seperti itu. Seperti tadi kan, even kita 98% lautan seperti itu, industri maritimnya bukan shipyard ya, yang perikanannya malah kayak nihil gitu ya.
1: Terabaikan
0: seperti itu. Silakan, Dato' Uzrun.
1: Ikan segarnya di Natuna buat ke Hongkong.
0: Nah, kan?
1: Ini, umur saya ini sudah 70 tahun, insya Allah pada tanggal Oktober ini 70 tahun.
0: Tanggal berapa tuh?
1: Saya mengikuti kebang Rio ini sejak saya masih berumur 30 tahun, sudah jadi anggota dewan saya ini.
0: Siap.
1: Termuda. Saya ikuti terus perjalanannya, kita bukan kekurangan pakar, bukan kekurangan ahli-ahli industri maritim, bukan. Kita kekurangan orang-orang yang beriman, bertakwa. Jadi pertama, seperti provinsi lain, gubernur ini buat edaran atau usaha bagi umat beragama masing-masing, mestilah pertama melaksanakan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu satu dulu berkedepankan.
0: Okay.
1: Kedua, kita mestilah berbakti pada tanah, pada laut. Kita rahmat Allah ini kita kelola dengan baik, tidak menghancurkan laut, tidak menghancurkan darat, memotong bukit, tapi apa yang ada kita hidupkan ini akan berkah. Menghitunglah jumlah rakyat kepulauan Riau ini, dipotong ASN, dipotong TNI Polri, dipotong pekerja-pekerja swasta, tinggal berapakah mereka? Coba kita perhatikan bagaimana cara mereka hidup layak. Jadi saya kira, saya kalau diberi waktu, beri pendapat, mungkin tanpa APBD kita kepenuhi bisa makmur.
0: Yeah.
1: Tapi kalau hanya memeras rakyat, memungut pajak, semua dikejar-kejar, ya beginilah jadinya. Beri mobil-mobil mewah, bangun-bangun gedung mewah, bangun museum, bangun pula jembatan Batam Bintan yang sudah menghabiskan puluhan miliar tak pernah jadi. Uang kita habis membuat itu.
0: Okay.
1: Ujung sana, ujung sini, pusatlah bangun. Itu saya kira kembali kepada awal.
0: Yeah.
1: Kita ini berpanjang amanah, bersama marwah, itulah moto Kepri. Jadikanlah hari ini sebagai hari amanah rakyat, 24 September. Hari marwah rakyat itu 15 Mei. Kita ini negeri yang katakanlah berkitabullah, bersindikan syarak-syarak kitabullah. Maka insyaAllah berkahlah kepada Riau, mudah-mudahan. Hari ini Rifai saya tidak hadir di acara ulang tahun.
0: Tidak hadir.
1: Untuk sejarah selama berdiri provinsi, saya dua kali tidak hadir.
0: Waduh.
1: Pertama tidak hadir 2018, saya sedih kerana dana kita terserap banyak membangun Taman Gurindam ratusan miliar, mestinya bisa dibikin kapal, bikin sekolah, bikin pelabuhan. Ini hari saya tak hadir, saya sedih kerana Kepri kan berhutang dengan BJB selama 3 tahun dengan bunga 30-an miliar dengan riba, tapi membangun Monas, monumen bahasa. Jadi saya di rumah berdoa, mudah-mudahan berkahlah Tuan Leoni dan pemimpinnya akan lebih amanah insyaAllah. Terima kasih atas saya diperhatikan, diajak bicara, mudah-mudahan rekamannya beri kepada saya nanti.
0: Siap, aman Datuk. Kami yang terima kasih. Sudah dilibatkan dalam sejarah besar.
1: Dengan ditutup sebuah pantun.
0: Siap, silakan.
1: Ada pesan dari Dai, cara mesra dari orang Bintan. Pada pesan-pesan kita yang baik, mari simpanlah dia jadi ingatan.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak Dato' Zrin. Semoga sehat selalu ya Dato' Zrin ya.
1: Amin.
0: Selamat ulang tahun juga, karena dekat nih, Oktober.
1: Iya, nanti saya undang.
0: Ya, oke, siap.
1: Insyaallah. Ada peluncuran buku, ada buku biografi saya serahkan nanti.
0: Boleh. Siap. Kami siap menerima.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, baru saja kita terhubung dengan Datuk Huzrin Hud, Ketua Umum dari Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini tokoh utamanya nih yang bikin Kepri lepas dari Riau ini nih. Nah, baik pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita break sejenak, nanti kita akan terhubung dengan salah satu anggota DPR di Provinsi Kepri kita. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Kalau kita mendengar kata negara, mungkin kita membayangkan adanya sungai, danau, atau sumber air alami. Namun ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki sungai sama sekali. Salah satunya adalah Arab Saudi. Meski wilayahnya sangat luas, negara ini tidak memiliki sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun. Kebutuhan air sebagian besar dipenuhi melalui air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Jadi, saat kita melihat sungai mengalir di sekitar kita, jangan lupa untuk menjaganya. Karena di beberapa tempat di dunia, sungai adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki. Tahukah Anda bahwa pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi? Meski tidak memiliki suara seperti manusia, pohon dapat mengirimkan sinyal melalui akar dan jaringan jamur yang berada di dalam tanah. Para ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai internet hutan. Ketika sebuah pohon diserang hama, ia dapat mengirimkan peringatan kepada pohon lain di sekitarnya. Pohon-pohon yang menerima pesan tersebut kemudian meningkatkan pertahanan alami mereka sebelum serangan datang. Fakta ini mengajarkan bahwa alam memiliki cara yang luar biasa untuk saling menjaga dan bekerja sama. Jadi, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan. Karena hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas hidup yang saling terhubung.

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan. Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

Pernahkah Anda ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Ternyata itu bukan soal kebetulan. Penelitian menunjukkan bahwa menguap merupakan salah satu bentuk respon sosial yang berkaitan dengan empati. Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain, semakin besar kemungkinan ia ikut menguap saat melihat orang tersebut menguap. Menariknya lagi, hanya dengan membaca atau mendengar kata menguap, sebagian orang sudah mulai merasakan keinginan untuk menguap. Jadi, kalau sekarang Anda sedang menguap, mungkin itu karena sedang mendengarkan informasi ini.

0: Di balik setiap kain tenun, motif batik, ukiran kayu, hingga anyaman tangan, tersimpan cerita, ketekunan, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karya-karya ini bukan sekedar produk, melainkan bagian dari identitas budaya bangsa. Dengan membeli, menggunakan, dan mencintai produk budaya lokal, kita ikut mendukung para pelaku budaya untuk terus berkarya. Bangga memakai karya Indonesia berarti ikut menjaga warisan budaya tetap hidup sepanjang masa.
1: Kita sering mendengar bahwa sidik jari setiap orang berbeda. Namun, tahukah Anda, ada bagian tubuh yang bahkan lebih unik, yaitu lidah manusia. Mulai dari bentuk, tekstur, dan pola permukaan lidah setiap orang ternyata berbeda-beda. Sama seperti sidik jari. Bahkan, beberapa peneliti pernah mengembangkan sistem identifikasi menggunakan pola lidah sebagai metode keamanan biometrik. Meski belum digunakan secara luas, fakta ini menunjukkan betapa luar biasanya tubuh manusia. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya kagum pada teknologi canggih. Tubuh kita sendiri adalah salah satu keajaiban yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
2: Bukan sekedar mengganggu pandangan dan aktivitas kita. Asap dari kebakaran hutan dan lahan membawa partikel yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu kesehatan. Batuk, iritasi mata, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga memburuknya penyakit pernapasan dapat terjadi akibat paparan asap. Jangan tunggu sampai kesehatan terganggu. Saat udara dipenuhi kabut asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar. Dan pastikan anak-anak serta kelompok rentan terlindungi. Jika mengalami gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan memburuk,

0: Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu anggota DPRD kita, anggota wakil rakyat kita di Dapil Batam untuk Provinsi Kepulauan Riau. Ada Bang Wahyu Ayudin yang sudah terhubung dengan telepon kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Wahyu. Selamat pagi juga. Ini posisi di mana, Bang? Masih di kapal atau bagaimana, Bang?
1: Di kapal menuju ini untuk melakukan paripurna.
0: Bang Wahyu, mungkin ada kesan dan pesannya di 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau seperti apa? Karena tadi Dato Zrinot itu tadi bilang masih banyak yang harus dibenahi seperti itu. Dan juga ini balik lagi ke perbincangan kita beberapa waktu lalu soal ekonomi maritim. Kita 98% laut, tapi ekonomi maritimnya nyaris zero seperti itu kalau kata Dato' Huzrin tadi. Lalu juga beberapa manuver yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pembangunan tugu yang ada di di Penyengat, itu juga sangat disayangkan karena meminjam dana di BJB seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut Bang Wahyu seperti apa?
1: Ya, saya berharap di hari jadi Kepri yang ke-24 ini
0: ya,
1: lebih baik lagi sejahtera masyarakatnya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian juga tentunya lebih aman dan pembangunannya juga semakin meningkat yang dilakukan dari
0: daerah. Oke. Siap.
1: Di yang ke-24 ini ya, mudah-mudahan ya ke depannya ekonomi Kepri lebih baik lagi, dan saya kira SDA yang ada di Kepri ini cukup banyak dan cukup baik ya. Dan saat ini memang kewenangannya masih hampir 90%
0: hasil pusat.
1: Ya, kelautan dan perikanan, dan kami berharap di posisi yang 24 ini di depannya kewenangan kemaritiman tentunya diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Mereka tentunya dan kita banyak di masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di sini bisa tercapai.
0: Oke, baik, Bang Wahyu, halo. Suaranya tidak terdengar jelas. Halo.
1: Halo.
0: Lagi di laut. Iya, lagi di laut. Sorry. Nah, dikit lagi Bang Wahyu. Bang Wahyu, soal perizinan dan juga ekonomi maritim kita, ini kan memang kan permasalahannya masih perizinannya di pusat seperti itu. Lalu juga kalau misalnya kita dapat tangkapan itu ternyata harus setor lagi ke pusat, apa yang harus dilakukan? Apakah RUU Kepulauan harus benar-benar diimplementasikan atau seperti apa? Karena kan kalau misalnya seperti ini terus, mohon maaf, kalau misalnya kita punya tangkapan banyak kan yang dapat pusat terus nih jadinya, Bang Wahyu.
1: Kemarin sudah masuk dalam komentar ya, jadi akan segera dibahas. Mudah-mudahan undang-undang Provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama fokus kepada pemerintah pusat untuk menyuarakan ini langsung ke presiden. Tapi tidak boleh ada yang tidak bersuara. Jadi seluruhnya bersatu menyuarakan ini agar memang undang-undang Provinsi Kepulauan Riau ini harus diimplementasikan.
0: Baik, Bang Wahyu, terakhir Bang Wahyu, ini kan masih di perjalanan ya, kita sinyal agak terganggu sedikit. Harapannya seperti apa nih, Bang Wahyu, untuk Provinsi Kepri? Silakan.
1: Oke, harapannya kemarin yang beberapa provinsi kepulauan di Kepulauan Riau dan Kepulauan Riau ada

0: pulauan.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang kedua nanti adalah bagaimana kewenangan pengelolaan ruang wilayah laut ini sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau yang memang berada di kepulauan seperti itu. Sehingga tentunya kami mengelola wilayah laut sendiri seperti itu. Ini harapannya juga lebih baik-baik dan lebih jelas lagi. Bukan dari pemberian kita dari pemerintah pusat saja. Jadi kita mengelola sendiri.
1: Siap. Baik. Terima kasih banyak Bang Wahyu. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, baru saja kita terhubung dengan Bang Wahyu Ayudin, salah satu wakil rakyat kita di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Di DPRD Provinsi Kepulauan Riau beliau menjabat sebagai sekretaris Komisi 2. Nah, jadi memang harapannya adalah RU Kepulauan tadi ya. Ini saya sepertinya kalau yang dengar lewat radio biasa ini agak buram-buram dikit, saya clearkan sedikit. Jadi RU Kepulauan itu nantinya kalau misalnya disahkan khusus di Kepri itu pembagian hasil untuk hasil maritim kita itu bisa lebih baik daripada sebelumnya, karena memang selama ini kita apa-apa store-nya ke pusat, lebih besar store ke pusat, bukan hanya kita tetapi daerah lain juga seperti itu demikian. Nah, jadi kita kirim ke pusat store banyak gitu, ternyata dana bagi hasilnya dari pusat ke daerah efisiensi terus gitu. Cuma ya no problem, kita harapkan pemerintah kita memberikan keputusan-keputusan yang terbaik sehingga keberlangsungan untuk kehidupan masyarakat kita juga dapat lebih baik seperti itu. Nah, uang-uangnya ini kalau bisa tidak hanya dibangun hal-hal yang monumental seperti itu. Ini kita balik lagi ke BM hari Selasa ya kemarin ya. BM hari Selasa itu Cak Tain sempat bilang begitu kita inspeksi soal Provinsi Kepri, beliau bilang ini kalau misalnya pemimpin daerah bikinnya monumen itu hal biasa. Nah, tapi yang kalau misalnya yang dibangun mampu mensejahterakan rakyat seperti dalam jangka panjang, tidak harus dia menjabat tapi itu masih berjalan, itu maka akan jadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa seperti itu pendengar. Tapi ya kita lihat saja teman-teman pemerintahan kita berjalan seperti apa, dan kita harapkan ke depan keputusan-keputusan yang diambil baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu dapat memberikan dampak yang bagus untuk masyarakatnya. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Ahmad Rifai Kasim mohon undur diri. Di teknik ada Aulia Putri Aldi, kami dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan Batam Menyapa edisi pagi hari ini, dan selamat hari jadi Kepri yang ke-24. Kami undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langsung di prosedur dari Kota Bekasi, informasi dan inspirasi mendengar menemani Anda untuk lintas batang pagi hari ini. Tadi kalau ada Rifai menemani Anda dengan program atau menyapa yang membahas tentang eksistensi terkini dari 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau, di mana ada Pak Husrin Hu dan juga Pak Wahyu Ayudi menyampaikan bagaimana pandangan mereka terkait tentang eksistensi terkini setelah 24 tahun kita berpisah dari Riau. Ya, walaupun negara serumpun ya, wilayah serumpun, tapi memang secara hukum ya, kita sudah kuat atau sudah berdiri sendiri sebagai suatu provinsi yang dimana 24 tahun ini tentu banyak sekali perjalanan yang telah dilalui, perkembangan dan juga sesuatu yang tentunya diharapkan bisa membuat provinsi atau daerah teritori Kepulauan Riau ini semakin berkembang untuk kedepannya. Nah, kalau Anda sendiri berpendapat bagaimana terkait tentang Kepulauan Riau setelah 24 tahun ini. Ya, jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi saya akan update juga untuk ada informasi cek fakta yang kita kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka, komdigi.go.id. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Prosotir RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar yang dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang benar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99%. Dengan adanya cek fakta ini, pengar nyatakan informasi tersebut tentang dana bantuan 10 miliar rupiah kepada masyarakat adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masa di Pro RRI Batam, kita dapat informasi dan inspirasi di Pro RRI Batam ya. Tadi pagi dan setiap pagi kita selalu update informasi nilai tukar rupiah untuk Anda, dan tentunya untuk mengingatkan kita untuk mencintai rupiahnya kita, transaksi selalu menggunakan rupiah, kemudian juga memberikan narasi yang terbaik ya, yang positif tentang rupiah kita supaya tetap terjaga ya. Karena walaupun itu impact-impact sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu cara-cara dari masyarakat yang bisa dilakukan untuk membantu menopang rupiah kita semakin kuat. Nah, ada tapi kabar baik pendengar terkait tentang rupiah kita yang dihadirkan oleh Bank Indonesia. Saya ketemu dari ekonomi.ekozen.com, di mana BI mencatatkan lonjakan penggunaan skema local currency transaction atau LCT di Agustus 2026 memiliki akumulasi nilai transaksi yang sangat bagus sekali, yaitu 49,4 miliar dolar Amerika Serikat equivalent-nya. Nah, melampaui pencapaian sepanjang di tahun 2025 yang telah tercatat 25,7 miliar equivalent ya untuk dolar Amerika Serikat, dan di mana Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Wiyandono menjelaskan kepada media bahwa peningkatan pesat ini adalah cerminan kian solidnya adopsi mata uang lokal untuk menopang kegiatan perdagangan serta juga investasi lintas negara. Dan perkembangan ini peringkat tentunya membuahkan hal yang sangat positif sekali, di mana per Agustus 2026 ini angkanya sudah mencapai 49,4 miliar dolar Amerika Serikat equivalent-nya. Dan tentunya peringkat ini kalau kita lihat ya, ini masih di bulan September ya. Di bulan September, catatan di Agustus, artinya kita masih ada beberapa bulan lagi, dan enggak salah sih sebenarnya gubernur dari Bank Indonesia mengatakan optimis bahwa transaksi dari LCT di tahun 2026 ini akan bisa melampaui dua kali lipat dari realisasi di tahun lalu di tahun 2026. Percaya nggak? Sih percaya sih, yakin sih. Dan kita harus yakin juga tuh supaya perekonomian kita kuat dan juga kokoh. Nah, sedikit informasi nih, kenapa penting sekali LCT ini atau yang disebut sebagai local currency transaction secara internasional, karena penguatan secara LCT ini merupakan bagian dari strategi untuk mendasar memperkokoh struktur ekonomi nasional yang saat berhadapan dengan volatilitas pasar keuangan internasional. Jadi kita sama-sama dukung, kita berikan narasi-narasi positif tentang rupiah kita supaya rupiah kita kuat dan juga kokoh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Salah satunya dari One Walls featuring The Massive. Pendengar, Anda merasa nggak sih belakangan ini kalau harga emas itu rasanya kok tiap hari perubahannya sangat drastis gitu ya? Kadang naik 30.000, naik 50.000, turun 25.000, turun 10.000, dan tiba-tiba naik lagi 50.000. Dan ini memang kenyataan yang harus dialami para buyer dari emas gitu ya, yang membeli emas sebagai investasinya, karena memang situasi global yang sangat mempengaruhi dari harga emas dunia. Ya, tentunya kebijakan suku bunga The Fed, kemudian juga penguatan dolar Amerika Serikat, kemudian juga aksi ambil untung oleh para investor, aksi profit taking. Nah, profit taking ini memang menjadi salah satu indikator juga yang membuat harga emas belakangan ini kok tiba-tiba berubah. Kemarin aja harga emas di Indonesia, emas bermerek Antam per 1 gramnya itu di harga Rp2.630.000, Rp630.000 per 1 gramnya. Dan saat ini peringkat saya kutip dari ekonomi.okezone.com, harga emas sudah turun lagi di sekitaran Rp25.000 menjadi Rp2.605.000 per gramnya. Nah, berjalannya kejadian ini ya, tentunya akan pengaruh juga terhadap buyback-nya Anda. Nah, jadi saat Anda melakukan penjualan, buyback yang Anda dapatkan, ingin emas yang Anda jual, kini turun di angka sekitar Rp30.000. Jadi kalau Anda beli waktu itu di sekitar Rp2.630.000, buyback-nya ya, atau di Rp2.605.000, bebeknya 30.000 dan menjadi Rp2.435.000 kalau dijual. Jadi saat investasi emas, perhatikan deh timing-timing kapan kita harus jual. Jadi kalau nggak perlu dijual ya jangan dijual sih, karena harganya akan tetap naik tahun ke tahun, walaupun dalam tahun ini dinamikanya sangat luar biasa nih. Belum lagi Anda harus perhatikan PPN yang di Indonesia ya. Dan saat ini PPN sendiri tidak dipungut sesuai dengan PP 49 tahun 2022, di mana nilai PPN tidak diperhitungkan dengan penghitungan grand totalnya. Jadi tersebut dari PMK nomor 48 di tahun 2023 dengan tarif 0,25% sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan diterbitkan bukti potongan PPh 22 tak oleh PT Antam Tbk sebagai penjualnya. Nah, ini juga harus Anda pahami nih, kalau memang ingin investasi besar-besaran di emas. Nah, untuk harga saat ini kembali turun di angka Rp25.000. Mudah-mudahan besok kembali naik lagi ya, supaya senang nih yang investasi di khususnya untuk yang emas.
1: 2, 3.
2: Bulan Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda. Halaman kampung dihiasi merah putih, kelak tawa anak-anak terdengar di setiap perlombaan, dan masyarakat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan. Di balik kemeriahan itu ada makna besar yang patut kita jaga, yaitu semangat persatuan dan gotong royong yang telah diwariskan oleh para pahlawan bangsa. Mari jadikan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga momentum untuk saling menguatkan, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera.
3: Pernahkah Anda merasa begitu terburu-buru saat berkendara? Mengejar waktu menit demi menit tanpa sadar, Anda mengabaikan lampu merah, tidak mengunci helm dengan benar, atau memacu kendaraan melebihi batas aman? Pendengar, beberapa menit yang Anda hemat dengan melanggar aturan di jalan tidak akan pernah sebanding dengan penyesalan seumur hidup. Ingatlah, di rumah ada senyuman yang sedang menanti kepulangan Anda. Ada keluarga tercinta yang ingin memeluk Anda dalam keadaan utuh dan selamat. Keselamatan berkendara bukan sekedar cara kita menghindari tilang, melainkan wujud nyata bagaimana kita menghargai kehidupan. Pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dengan aman. Pastikan helm Anda berbunyi klik dan turunkan ego Anda di jalan raya. Mari, bersama-sama kita ciptakan jalan raya yang aman dan tertib. Karena bagi keluarga Anda, Anda adalah segalanya. utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

Halo Sobat Prosotir RRI Beton Meriah. Tadi kalau harga emas yang naik turun ya di belakangan ini karena the Fed dan juga aksi taking yang dilakukan para investor asing ya, dan juga para pelaku currency, pelaku yang suka investasi di dunia keuangan dan juga emas. Nah, ini bicara tentang minyak BBM ya. Kemarin juga Pak Menteri ESDM yaitu Pak Bahlil Lahadalia juga mau buka suara terkait tentang lonjakan minyak dunia yang ini akan mempengaruhi harga BBM non subsidi di Indonesia. Nah, jadi buat peninggal pesawat RRI Batam ini harus perhatikan juga nih informasi update terkait tentang minyak kita yang diprediksi beberapa pekan ke depan ini akan mengalami perubahan harga karena dampak dari geopolitik tentunya. Karena geopolitik Timur Tengah ini dan juga fluktuasi pasokan energi global ini menjadi salah satu indikator ya yang paling sangat berpengaruh terhadap lonjakan harga minyak, bukan hanya Indonesia aja tapi juga secara global. Nanti peringat di jam 10 saya akan kembali menemani Anda di program Obrolan Budaya. Kita akan ngobrolin tentang budaya tari Nusantara ya, akan menghadirkan salah satu pemilik sanggar di Kota Batam yang mungkin udah gak asing nih di suara dan juga di telinga Anda, yaitu Ibu Wahyuji Andayani BBA. Sesaat lagi tetap bersama kami di Prosotir RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, kami kembali menemani Anda di program Obrolan Budaya. Kali ini Prosa TRRI Batam dalam Obrolan Budaya akan menghadirkan obrolan tentang budaya tari. Dengan topik yang kita angkat yaitu pesona tari daerah, jejak budaya dalam setiap geraknya. Dan kali ini pendengar di Obrolan Budaya kami hadirkan sosok yang memang sudah lama sekali di dunia tari dan menginspirasi sekali di kota Batam. Bahkan juga bukan yang menginspirasi tapi mendidik anak-anak di Batam supaya mendapatkan prestasi dari budaya tari. Kita lihat ya, budaya tari di Indonesia itu cukup banyak sekali, termasuk kita di kota Batam ya, dengan budaya tari Melayunya yang sangat beragam, kemudian juga tari-tari yang ada di Sumatera, Jawa, Indonesia Timur, Kalimantan, dan itu diajarkan oleh Bunda Ayu yang sudah hadir di studio Prosa TRRI Batam. Dengan nama lengkap Ibu Wahyu G. Andayani BBA, kita akan ngobrol bersama di Obrolan Budaya kali ini. Halo Mbak Bunda Ayu.
1: Halo
0: Bunda Ayu, boleh didekatin gak mic-nya? Biar lebih jelas kedengarannya.
1: Oke, baik.
0: Waduh, apa kabarnya Bunda Ayu? Udah lama nih gak ngobrol sama Bunda Ayu. Terakhir kayaknya kami waktu visit ke Sanggar ya Bunda Ayu.
1: Enggak di dong,
0: Legenda.
1: Setelah itu masih ada satu lagi
0: iya,
1: ya. Saya kesini ya,
0: Iya, ngobrolin budaya tari kita juga.
1: Iya benar, betul.
0: Luar biasa.
1: Kebudayaan juga.
0: Kebudayaan juga. Ini ngomong-ngomong Bunda Ayu datang kesini dengan pakaian outfit yang sangat luar biasa. Kedaerahan sekali. Tapi saya gak tahu ini daerah mana, tapi saya tahu ini dari Nusantara tuh. Kalau saya mungkin pendengar yang lihat ya baju koko, baju Melayu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kebetulan juga siaran kita ini kita buat pas berketepatan menjelang hari ulang tahun Kepulauan Riau ke 24 tahun.
1: Kepulauan Riau ke 24 tahun.
0: Ngomong-ngomong Bunda Ayu, ini pakaian boleh disampaikan gak kita? Pakaian apa nih yang dipakai?
1: Sebenarnya ini pakaian biasa aja, cuman ini memang dari UMKM. Jadi kan ini adalah handmade.
0: Handmade, outernya gitu ya.
1: Outernya semua handmade. Ini dari sampai bawahnya. Saya pakai rape, namanya ini rape.
0: Oh, namanya rape.
1: Kalau yang ini namanya rape, ini rompi,
0: rompi.
1: Seperti biasa.
0: Itu ya. dari daerah mana, suku mana itu?
1: Kalau dari daerah suku mana tidak ada.
0: Campur ya Nusantara ya.
1: Campur.
0: Karena saya lihat di sini.
1: Tapi kalau bulat-bulatnya ini sepertinya Aceh.
0: Aceh.
1: Miripnya Aceh sih gitu.
0: Terus garis-garis yang ini saya lihat seperti dari timur.
1: Kalo ya pokoknya kayak campur aduk,
0: campur aduk ya.
1: Nusantara,
0: ya. Nusantara banget.
1: Nusantara banget.
0: Boleh dibunyi nggak bu tadi bu di mic-nya? Kayak ada bunyi-bunyi deh kayaknya.
1: Ini bunyi.
0: Oh.
1: Terus bajunya bunyi juga.
0: Bunyi juga ya?
1: Iya. Kita pakai ini bunyi juga.
0: Wow. Ini benar-benar outfitnya outfit orang seorang penari yang cheers gitu ya. Yang mengeluarkan kebudayaannya juga.
1: Harus budaya. Memperlihatkan identitas.
0: Identitasnya kita.
1: Ya, identitasnya.
0: Wow. Bunda Ayu, apa kabar sih budaya tari kita sekarang ini di kota Batam?
1: Kalau budaya kita sih budaya tari ya terutama itu di kota Batam itu sangat meriah sekali ya kalau menurut saya, karena di sini itu ada seperti peraturan tidak tertulis. Saya belum pernah melihat ada tulisan tertulis gitu bahwa setiap ada acara itu harus ada tari persembahan gitu. Tetapi itu menjadi kewajiban gitu, walaupun saya juga nggak pernah lihat gitu kewajibannya itu tertulis di mana ya, gitu.
0: Iya.
1: Jadi itu membuat sanggar-sanggar tari atau pelaku-pelaku seni tari itu istilahnya itu bisa laku ya.
0: Ada tempat jualannya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Setiap ada kegiatan pemerintah, swasta.
1: Swasta sekali
0: pasti ada gitu ya.
1: Pasti ada.
0: Padahal nggak tertulis ya Bunda ya.
1: Tidak tertulis gitu, tidak tertulis. Tetapi justru di kota Batam inilah sanggar tari itu bisa benar-benar semarak.
0: Iya sih, kalau saya perhatikan kegiatan sekecil apapun, sebesar apapun,
1: betul,
0: punya pemerintah atau swasta pasti akan ada tari persembahan.
1: Walaupun
0: kalau nggak dibuat
1: hanya bertiga
0: ya.
1: Walaupun hanya bertiga, misalnya tempatnya sempit sekalipun gitu, tetap ada maunya ada tari persembahan.
0: Kalau nggak ada, rasanya kurang ya.
1: Rasanya kurang, karena kan budaya yang memberikan sirih itu, makan sirihnya itu kemungkinan dia sudah sangat sangat membumi. Sangat membumi. Untuk tarian kita yang saya lihat tari persembahan yang ada dari Malaysia itu misalnya 7 orang dia membawa tepak semua dan tidak memberikan sirih kepada tamunya. Ya hanya menari di atas panggung gitu. Nah kalau kita kan memang pembawa tepak itu hanya satu dan
0: kita berikan kepada tamu
1: performa
0: gitu ya.
1: Iya menyajikan gitu. Jadi Itu mungkin yang ditunggu ya.
0: Iya.
1: Jadi tamu tuh merasa sangat dihormati. Aku loh tadi yang mendapatkan sirih gitu.
0: Atau tamu yang tidak dapat juga menarik melihatnya.
1: Iya, keren gitu. Foto ya. Semua gitu kan gitu.
0: Sampai sekarang kalau kita di RRD juga ya, kalau bikin acara setiap hari persembahan itu, para tamu itu pasti berdiri tuh.
1: Iya.
0: Berdiri. Walaupun mungkin setiap acara udah sering lihat ya, tapi rasa antusias melihat tarian itu luar biasa.
1: Iya benar, makanya.
0: Berarti memang tari itu memberikan memiliki suges yang sangat luar biasa ya, ya buat daya tarik benar, yang luar biasa.
1: Sebenarnya di seluruh daerah di Nusantara ini juga ada tari namanya mungkin bukan tari persembahan ya, namanya tari pembukaan.
0: Ya.
1: Karena persembahan sendiri itu biasanya untuk pembukaan acara gitu. Jadi begitu tamu duduk, tamu VIP duduk, langsung menari gitu. Nah, ada banyak dari daerah yang lain ada juga gitu. Misalnya dari Jawa Timur tuh ada remong, misalnya dari Jawa Tengah ada gambyong, misalnya dari Jakarta ada cokek gitu. Jadi makanya kenapa ini membuat saya untuk terpacu untuk membuat LKP Duta Santarina itu lembaga keterampilan pendidikan. Jadi lembaga kursus yang resmi dari pendidikan gitu untuk seni tari gitu, supaya kita di Batam ini yang majemuk ini gitu semua tahu gitu tarian ini dari daerah itu gitu.
0: Apalagi kalau kita di Batam ini kan majemuk dan juga dekat dengan negara lain ya, jadi pas mereka datang ini ternyata tari yang ada di Nusantara ya, Indonesia bukan cuma
1: jangan
0: tari
1: sampai ke tempat lain gitu. Dong ke Batam aja
0: di Batam semua bisa di semua ada ya gitu. Jadi kalau masyarakat luar pengen datang ke kota Batam pengen menyaksikan tari, wah datang aja ke Duta Santarina gitu ya.
1: Atau bikin acara dong.
0: Tinggal kontak aja nanti. Kami pengen tari persembahan dari wilayah ini, kami penasaran. Kami pengen lihat langsung, selama ini kami cuma lihat di YouTube gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Tentunya ya. Bisa. Nah, makanya kita berikan topik yang judul yang menarik yaitu jejak budaya dalam setiap geraknya. Karena terbukti jejak yang dibuat oleh para pendahulu bangsa Melayu sampai sekarang itu masih kebawa. Setiap acara selalu ada tari persembahan. Kalau daerah lain mungkin hanya sebagai hiburan seperti katakan Bunda ya tadi ya.
1: Benar.
0: Hanya sebagai hiburan, biasanya itu kadang ada kadang tidak. Tapi yang membedakan budaya kita di Melayu ini adalah yang tidak tertulis itu loh. Yang
1: benar.
0: Secara langsung harus buat gitu. Kalau nggak dibuat rasanya kurang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ngomong-ngomong budaya tentang tari Nusantara daerah, apalagi di Melayu ya. Gimana sih caranya supaya bisa ini Bunda bisa dimix dengan minatnya anak-anak muda sekarang dengan tarian-tarian modern.
1: Oh ya, kita sendiri sebenarnya di LKP itu juga ada modern dance gitu. Tetapi sebenarnya modern dance itu lebih ke apa ya, untuk menambah power gitu, mengelola power kita gitu. Jadi kalau untuk tari-tarian yang ada di Sanggar Duta Santarina itu memang kita tuh fokus ke Nusantara. Supaya walaupun kita tari persembahan juga punya, tari Melayu yang lain juga ada gitu. Beberapa waktu lalu di KSM kan kita juga tampil kolaborasi dengan yang Didik Nini Towo gitu kan. Tetapi kita kenapa membuat Sanggar Tari Duta Santarina atau Sanggar Tari Duta itu wakil Santarina itu Sanggar Tari Nusantara ya. Supaya dari daerah-daerah lain tuh tidak perlu lagi gitu membawa penari dari daerah. Kami bisa loh gitu membuat tarian seperti Gubernur Jawa Timur kita beliau minta tari jejer dan tari remong, kami bisa gitu.
0: Iya
1: bisa.
0: Jadi kalau ada visit ke Batam bikin acara daerah lain,
1: nggak usah membawa.
0: Untuk menghargai gitu. Mereka, kita tampilkan tarian mereka.
1: Ya pasti ada persembahan juga, cuman mereka kalau ingin membawa penari yang dari Jawa Timur, karena kan pasti delegasi itu kesini juga ingin mempromosikan daerahnya. Kesini nggak mungkin dengan tangan hampa gitu. Jadi kebudayaannya juga pasti inginnya ditunjukkan. Nah itu tidak perlu dibawa mahal
0: ya, karena Batam udah ada gitu ya.
1: Betul.
0: Anak-anak Batam udah tahu tariannya seperti apa.
1: Nah untuk anak-anak muda kita tuh ada kelas-kelas mulai dari kecil sampai yang umum. Kita juga sudah ada kelas dasar, madya, dan terampil. Kita untuk mahir belum, karena mahir itu kita seperti pelatihan-pelatihan yang hanya temporary ya, misalnya 3 bulan, tari A, tari B, tari C gitu. Jadi kita belum ada kelas itu. Cuman kalau untuk dari kelas-kelas ini, saya melihat anak-anak itu sangat antusias ya dengan keberagaman. Karena apa? Di sekolah kan tariannya Melayu.
0: Iya,
1: yang
0: benar,
1: diajarin
0: benar.
1: Oleh guru seni budaya kan itu kan
0: eskulnya tari, itu ya, tari Melayu.
1: Tari
0: ya.
1: Melayu. Begitu masuk Duta Santarina, ternyata ada ya tari Bali kayak gini.
0: Beragam
1: ternyata,
0: ya gitu ya.
1: Nah, mereka semangat gitu untuk mempelajari tari yang lain. Kadang-kadang malah mungkin karena dulunya juga mama atau papanya juga apa namanya penari juga. Kadang kami pernah sih ngelihat anak-anak kami itu nampil di tempat lain dengan tarian yang tidak ada yang ada di Sanggar Duta Santarina. Itu juga memicu kami untuk belajar. Kok dia bisa? Siapa yang ngajarin? Oh, mama. Dulu mama penari. Oh iya, pantesan kamu dimasukkan Duta Santarina gitu kan. Tariannya berbeda, itu tari apa? Ronggeng katanya. Oh, keren juga ya gitu. Berarti kan sebenarnya minat anak-anak ini juga banyak. Dengan jumlah murid kami sudah hampir 100. Ada 3 kelas.
0: Artinya orang Batam, anak-anak muda Batam ini tertarik dengan budaya daerah ya, tarian daerah ya.
1: Iya, tertarik.
0: Sangat tertarik sekali. Sangat apalagi tertarik mungkin sekali. Belajar budaya lain. Wah, ternyata tarian itu bukan hanya tarian persembahan aja gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ada ronggeng tadi, ada Bali,
1: Jaipongnya, Kalimantan gitu. Dan lain-lain gitu.
0: Apa sih yang menjadi tantangan saat ini dalam mengembangkan budaya tari di Batam?
1: Saya berpikir tidak ada tantangan ya, gitu, karena kami santai-santai aja gitu. Karena ya itu tadi, karena semua sanggar itu hidup di sini. Karena yang peraturan yang tidak tertulis tadi,
0: ya.
1: Akhirnya kita tidak ada persaingan kok gitu. Saya merasa saya tidak merasa bersaing dengan siapapun gitu.
0: Justru senang ya, banyak yang suka menari gitu.
1: Banyak
0: ya.
1: Kok kita sering menolak juga, karena kan misalnya tanggal 10 sudah ada yang order, nggak mungkinlah kita ngambil orderan yang sama. Akhirnya kan nanti dilempar kemana? Sekolah-sekolah pun juga punya sanggar tari kok sekarang. Karena kan beberapa waktu yang lalu ada perlombaan tari persembahan Kepulauan Riau. Nah, yang dari Batam ini juga akhirnya sekolah-sekolah itu mendapatkan support dari pemerintah kostum. Nah, akhirnya kan mereka juga punya sanggar tari. Sehingga kalau sanggar tari ini misalnya tidak bisa melaksanakan tugas hari itu, bisa ke sekolah gitu. Jadi hidup semuanya. Sanggar yang di sekolah. Jadi saya rasa di Batam ini sangat semarak.
0: Iya, karena memang saya. Setiap event ya dibutuhkan seorang penari.
1: Betul.
0: Ini itu ya. Bahkan juga kalau saya perhatikan belakangan ini kegiatan olahraga pun gitu ya.
1: Iya,
0: yang berseberangan dengan seni gitu ya. Biasanya di sela-sela ininya ya, di sela-sela breaknya ada tarian hiburannya ya.
1: Ada hiburannya. Golf itu selalu persembahan.
0: Persembahan
1: sebelum
0: ya.
1: Acara dimulai, sebelum pertandingan. Kita ngumpul dulu dan di lapangan itu narinya juga.
0: Berarti dengan katanya sebenarnya Batam ini, Melayu ini sudah berhasil membuat tari persembahan itu menjadi identitas kita ya, Bu ya.
1: Betul. Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa.
0: Kalau dari lingkup luas nasional Indonesia, apakah tari itu sudah menjadi identitas kita enggak, Bu?
1: Yang tari persembahan.
0: Tari Nusantara.
1: Oh, tari Nusantara.
0: Apakah sudah menjadi identitas?
1: Identitas kita kalau tari Nusantara sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu. Kalau untuk ya seperti burung ruwai itu ya pasti punyanya Kalimantan atau Borneo. Kalau misalnya tari saman pasti punyanya Aceh. Tari tortor pasti punyanya Sumatera Utara gitu. Mereka sudah paham itu. Gitu.
0: Nah, ini pendengar buat Anda yang belum tahu Duta Santarina, saya rasa sudah banyak tahu lah. Mereka ini sudah sering tampil bukan hanya di luar daerah Indonesia, tapi juga sudah mancanegara ya, Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, orang luar negeri itu melihat tarian kita itu gimana sih, Bu? Ekspresi mereka, antusias mereka itu gimana sih, Bu? Kan berbeda banget sebenarnya kan tarian kita sama mereka kan?
1: Iya, benar. Mereka itu selalu merasa ini surprise gitu. Tari-tarian Indonesia ini selalu surprise. Kostumnya, tariannya, terus manuver-manuvernya itu berbeda-beda. Mereka tuh sampai terbengong-bengong ya. Kita perbandingkan aja untuk India itu tuh untuk mereka itu banyak, menangnya itu banyak dan komposisi. Tetapi manuver tidak ada. Tarian itu diulang sampai berkali-kali sampai capek dan bosan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya, tapi karena dia itu banyak dan komposisinya itu berubah-ubah gitu, jadi orang nggak merasa bahwa itu sangat membosankan gitu. Tapi untuk kita itu banyak sekali macamnya. Seperti Kalimantan itu penari-penari pria itu boleh tuh lompat dari panggung menuju ke penonton dan lain, nanti balik lagi lompat gitu, dan berputar apa itu namanya roll dan lain-lain,
0: atraksi yang berbeda gitu ya.
1: Atraksi yang berbeda gitu. Jadi kita tuh memang berbeda dari kostumnya saja sudah membuat mereka tertarik dan surprise biasanya gitu.
0: Berarti kalau dibilang perbedaan kita, tarian kita dengan negara lain tuh cukup kompleks, cukup lengkap ya. Mulai dari kostumnya udah berbeda, gerakannya juga berbeda. Dengan banyaknya suku di Indonesia ini ternyata menguntungkan adalah bidang tarinya Indonesia. Bu ya.
1: Kita juga baru pulang dari Bandung ini, makanya suaranya masih serak nih.
0: Waduh.
1: lelah dari Bandung.
0: Ada kegiatan apa di Bandung kemarin?
1: Kemarin lomba tari.
0: Lomba tari.
1: Lomba tari kita membawa dua grup. Grup pertama itu kelas yang kecil, kelas dasar, dia dapat juara favorit. Terus kelas yang madya itu di atasnya, kakak kelasnya yang kelas dasar ini dapat juara dua. Jadi itu se-Indonesia.
0: Se-Indonesia. Tarian apa ya kemarin yang dibawakan sampai kita dapat juara nih, Bunda?
1: Karena kita itu tariannya itu musiknya itu ditentukan dari sana dan itu musiknya itu jaipongan.
0: Oh, gimana nih lombanya nih? Jadi kita persiapannya on the spot gitu ya?
1: Enggak, kita dua bulan.
0: Dua bulan ya?
1: Prosesnya.
0: Tapi musik itu kita nggak tahu sebelumnya.
1: Nggak, pasti musiknya sana. Jadi kita begitu bulan Juli itu kita sudah langsung daftar. Begitu daftar langsung dikirim lagunya. Jadi kita itu mendengarkan lagunya, jaipongan. Ya iyalah, yang mengadakan kan Jawa Barat gitu. Jadi kita ya memang harus bisa. Jangan sampai nggak bisa. Kan kita memang identitas kami kan tari Nusantara. Jadi
0: gitu ya,
1: harus bisa gitu.
0: Nah, anak-anak di sekolah di Batam ini kan eskolnya kebanyakan tarian Melayu yang anggun ya, Bu ya.
1: Anggun.
0: Gerakannya anggun, Bu ya, termasuk anggun.
1: Ayu.
0: Ayu. Gitu. Atraksinya enggak terlalu banyak.
1: Enggak terlalu banyak.
0: Centilnya juga enggak kelihatan.
1: Enggak boleh.
0: Pas lomba ke Bandung, Jawa Barat, masuk ke jaipongan yang lebih atraktif ya, lebih ini. Sulit enggak adaptasinya, Bu?
1: Ya sulit sekali gitu. Awal mulanya itu sampai yang harus diputer-puter, diajarin untuk teknik ini, teknik itu gitu. Tapi kita begitu melihat di sana itu dia tidak ada, dia ya hanya menari mereka itu, bukan seperti kami itu lebih ke atraksi. Kenapa? Kita berikan atraksi karena kita memang bukan pejaipong. Kalau kita hantam dengan jaipong, ya pasti kita mungkin kalah gitu dengan mereka. Tapi karena kita ada atraksi untuk yang kelas madya itu tali rasa kan dia, jadi pakai tali-tali yang dililit gitu, terus bawa lampu dan lain-lain gitu untuk lenteranya gitu. Jadi orang itu berpikir, oh tari jaipong itu bisa ya digituin gitu loh, karena hanya kami aja ternyata yang membawa properti gitu.
0: Wah, jadi berbeda sama mereka gitu ya.
1: Berbeda sama mereka, tapi memang sih judulnya aja sudah jaipongan ya lagunya, jadi memang suara pertamanya ya yang jaipongan ya, gitu. Ya,
0: Oriental biasanya juga tuh tuan rumah selalu seperti itu sih. Dalam event gitu ya. Ya.
1: Kita nanti kalau ngundang mereka juga tarinya Melayu.
0: Melayu.
1: Biarkan kami yang menang.
0: Iya juga ya, karena kultur daerah itu juga terlihat dari gerakannya ya. Jadi saat mereka masuk ke wilayah Kepri dibuat lomba Melayu, wah susah tuh mereka membuat.
1: Yo, iya, sama dengan kita juga proses 2 bulan itu, mungkin kalau mereka mungkin proses 2 minggu aja kan, karena mereka sudah jaipongan, sudah dapat jaipong-pejaipong gitu. Kami kan Melayu yang lembut, ayu gitu. Untung tapi anak-anak itu sudah kita ajarin banyak tari ya.
0: Banyak tari ya. Jadi gampang adaptasinya.
1: Gitu. Jadi beda gitu. Lembutnya Melayu dengan lembutnya tari pendet Bali juga berbeda kan? Tari Bali itu lebih banyak diam kan? Diam cuma naik turun. Sebenarnya Melayu itu sebenarnya masih ada pergerakan ya ke sana ke sini gitu, walaupun anggun gitu.
0: Nah, banyak kan tari-tari di Indonesia, tari budaya itu yang cukup familiar di mata dunia. Terus seperti tari Bali, terus tadi tari yang Kalimantan ya, Bunda ya. Tari Kalimantan, tari piring itu kan udah familiar banget. Nah, di Kepri ini kan sebenarnya tari Melayu itu kan cukup banyak ragamnya, Bu ya. Tapi sepandangan saya sendiri melihat kurang go internasional. Apa sih penyebabnya, Bun? Maksudnya apa ya? Tidak se-famous itulah maksudnya, kalau dibandingin yang tiga tarian yang kita sebutkan tadi itu, Bali.
1: Sebenarnya ternyata penonton-penonton itu mungkin sama saja ya. Kalau tarian itu tidak membuat mereka pertama mungkin tertawa.
0: Intinya
1: misalnya kalau lucu
0: gimmicknya gitu ya.
1: Atau yang membuat mereka penasaran, misalnya tarian yang mungkin agak-agak mistis atau yang sangat dinamis ya. Maksudnya ragamnya itu benar-benar yang sangat kuat gitu, seperti Zapin gitu. Nah, jadi itu membuat kita itu terpengaruhnya penonton itu tidak mau tari itu gitu. Tariannya kalau bisa tari yang ini gitu, kalau mau tariannya yang lucu, tariannya yang ini gitu. Jadi kita di Melayu ini kan agak serba salah. Kita itu ada adat budaya yang kita tidak boleh melangkahinya. Misalnya seperti manuver cewek di berdiri di pundak cowok, atau cewek itu pokoknya lebih tinggi di atas cowok itu, memang kan kita tidak terlalu diterima gitu oleh masyarakat. Nah, sementara kalau kita itu di luar negeri maunya yang seperti itu, gitu.
0: Yang atraksi gitu ya. Sementara tari budaya dari Melayu itu elegan, terus juga ibaratnya kastanya itu kastanya raja-raja gitu ya. Gitu. Jadi bukan
1: sementara
0: untuk
1: penontonnya bukan raja loh. Jadi masyarakat luas gitu loh. Jadi makanya kita agak sulit gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya memang kita mau ke luar negeri ya mungkin yang jenaka, tarian jenaka gitu, atau tarian yang mistis, atau memang sekalian tarian yang sangat ragam dinamisnya itu sangat kuat gitu.
0: Ternyata setiap tarian daerah ini juga memiliki identitasnya masing-masing ya, Bu.
1: Betul.
0: Ada yang tidak boleh terlalu diubah gitu, difusion dengan tarian lain gitu ya, termasuk budaya Melayu, tari Melayu ya, yang penuh dengan tata krama gitu. Tata kramanya yang memang yang nggak boleh dilanggar gitu,
1: Betul.
0: Bu ya.
1: Tetapi itu ya memang kita harus mengerti juga gitu, sebagai pelaku seni kita juga tidak boleh melanggarnya gitu. Jadi makanya kita kalau misalnya tetap kita akan membuat tarian misalnya nih kayak kami diundang ke folklore di India gitu, tetap Melayu itu kita masukkan, tetapi unsurnya apa dulu supaya mereka itu tertarik gitu. Dan ternyata unsur mistis ini beliau tertarik gitu maksudnya. Jadi akhirnya tarian kami itu diterima gitu.
0: Itu tarian apa, Bu, yang Bunda yang Melayu yang ada mistisnya?
1: Seingat saya itu kami cuma memberi judul Dangkong waktu itu ya. Kami beri judul Dangkong waktu itu, cuman memang ada ceracaunya, mantranya itu gitu. Terus yang membuat mereka penasaran itu setelah sebenarnya tarian itu hanya ceracau bahasa Melayu zaman dahulu kala gitu, tetapi di Indonesia kan dulu, saya terjemahkan ke Indonesia dulu, saya minta diterjemahkan ke Indonesia dulu, baru anak saya bantu untuk ditranslate di bahasa Inggris. Jadi makanya setelah Melayu saya pakai bahasa Inggris gitu. Makanya mereka langsung penasaran. Jadi kan mereka mengerti gitu loh, apa yang saya omongin ini gitu. Karena saya sendiri juga gak ngerti sebenarnya
0: bahasa Melayu.
1: Bahasa Melayu yang ceracaunya itu memang dialeknya itu kalau saya lihat sih dialek Dabuk atau Lingga sana ya. Tapi nanti coba saya cek lagi.
0: Gak familiar di telinga kita lah gitu ya. Mungkin gitu. Kalau bahasa Melayu yang familiar kayak Melayu Kepri sama Malaysia familiar lah gitu ya. Masuk ke dialek yang kental banget gitu ya.
1: Tapi sebenarnya Dabuk sama Lingga juga masih sama Melayunya. Cuman kan mungkin karena itu
0: logatnya,
1: mantranya
0: juga.
1: Karena mantra, jadi mungkin berbeda. Cara bacanya pun berbeda. Saya belajar langsung gitu. Dari ya sepuh lah yang dari sana gitu.
0: Ada
1: cara
0: ya,
1: bacanya.
0: Ada bacanya. Berarti memang tarian ini memiliki etika juga ya, Bu ya.
1: Terus
0: ada.
1: Saya minta izin untuk diterjemahkan gitu. Boleh enggak diterjemahkan pakai bahasa Inggris karena kita mau bawa ke
0: masih ingat enggak liriknya, Bu, sedikit?
1: Enggak ingat. Ada di catatan-catatan.
0: Oh, berarti sambil nari sambil mengucapkan itu juga, Bu ya. Sebagai koreografinya.
1: Kan saya keluar dulu sebagai emak dangkongnya itu. Saya keluar dulu sambil membawa yang dupa tadi, yang itu tadi, sambil menceracau gitu, sambil ini dulu sebelum penarinya datang gitu. Kayak memanggil
0: leluhur lah gitu ya, ceritanya gitu, ya. Dan mereka tertarik, wah apa ini ya, gitu ya.
1: Apa ini,
0: saya gitu. Baru lihat tari Melayu yang seperti ini gitu ya.
1: Iya, tapi sebenarnya saya pengen sekali sih nanti kalau misalnya memang kita mau pergi ke internasional lagi, tari Melayu mungkin yang pakai topeng ya gitu. Tapi nanti saya tanya dulu apa itu tari.
0: Oh, topeng kalau Melayu itu apa ya namanya ya?
1: Ini aduh. Yang di Makyong ya.
0: Makyong. Ya. Oh iya benar, itu semi teater gitu ya.
1: Iya benar gitu. Pengennya sih sempalannya aja lah, enggak semuanya. Sempalannya itu artinya bukan cerita yang satu versi, itu cuman diambil sedikit cerita yang mungkin di pojoknya, di tengahnya atau di depannya gitu aja sih.
0: Memperkenalkan, oh ini karakter Makyong itu sedikit ceritanya gitu.
1: Karena kalau kita mau tampil di folklore Korea itu rata-rata yang diterima adalah tari-tarian yang bertopeng. Gak tahu mereka kok suka sekali ya gitu untuk panitianya itu yang diterima itu, karena yang setahu saya itu dari topeng Malangan itu sudah Malangan. Beberapa kali ke Korea.
0: Tari-tari topeng kalau Nusantara kayak Hanoman gitu Bu ya.
1: Nah, Hanoman itu bukan topeng.
0: Oh, bukan ya.
1: Bukan,
0: oh, make up itu
1: wayang.
0: Bu ya. Wayang ya?
1: Itu make up.
0: Oh, make up ya. Sekira topeng gitu.
1: Cuman dia cuman gigit ininya.
0: Oh, iya. Dagingnya ya.
1: Tapi ininya semua
0: original ya.
1: Gigitin ya.
0: Tak kirain ya, memang penari. Ya pasti. Iya. Heeh, ya.
1: Bedak putih.
0: Oh, bedak putih ya.
1: Kami bilang bedak kapur. Pakai bedak putih gitu. Terus alisnya dipakein kapas, kan kayak gitu aja sih, gitu. Jadi nggak yang bukan yang pakai topeng. Topeng itu misalnya kalau di sini Makyong, kalau dari Jawa itu ada topeng Cirebon, Klono Bagus, Klono Topeng, gitu gitu. Jadi banyak mas topeng itu. Ada yang Bujangganong gitu pakai topeng gitu. Jadi kalau yang dari Sumatera kayaknya memang hanya Makyong aja deh, setahu saya.
0: Yang ada topengnya.
1: Yang
0: ya?
1: Ada topengnya yang sudah
0: go internasional.
1: Go internasional.
0: Ya. Ya, termasuk juga negara-negara serumpun ya, yang ya, Thailand, Malaysia, ya. Singapura, ya. Saya udah kayaknya saya pernah deh lihat tarian Makyong waktu itu kita produksi juga ya sama Lam dan juga Kominfo. Saya lihat memang ini satu potensi sih Bu ya,
1: iya,
0: Makyong ini ya. Walaupun memang dia lebih banyak kegerakan teaternya ya, tariannya nggak terlalu banyak ya.
1: Iya betul.
0: Tapi itu masih masuk tarian itu Bu ya.
1: Bun ya. Seperti drama musikal.
0: Drama musikal ya.
1: Drama musikal ya, drama musikal. Masuknya ke situ.
0: Masih,
1: nah, ya. Kalau misalnya memang kayak ditarikan itu kami sudah pernah untuk tampil di IKN waktu itu 2024 bulan Juli itu kami tari sempalanya Makyong.
0: Sempalanya
1: Makyong. Kita nama judulnya saya lupa. Kita satu orang aja yang pakai topeng gitu. Yang lainnya tapi menari, benar-benar menari dan hanya sesuai durasi yang diberikan oleh panitia kan hanya 5 menit setiap kali tarian gitu. Sementara kalau Makyong sendiri kan itu bisa 1 jam.
0: Iya.
1: Karena kan dia seperti
0: menjalankan cerita ya, gitu,
1: benar-benar
0: teater
1: menjalankan
0: gitu ya.
1: Cerita, drama musikal.
0: Sebenarnya ya. Banyak banget sebenarnya potensi kita yang bisa kita naikkan ya dari Melayu ya menjadi tari Nusantara.
1: Benar.
0: Ya. Jadi kalau saat menggabungkan tari-tari setiap daerah ini masuklah jadi tari Nusantara, biasanya yang dibawakan itu dari daerah-daerah mana aja sih Bun?
1: Kalau keluar negeri?
0: Iya.
1: Kita tergantung ya Mas. Biasanya gini, perjanjian kita itu misalnya kita sudah masuk nih daftar, terus setelah itu mereka meminta video latihan video atau video yang kita sudah pernah tampil. Biasanya 12 video kita kirim, mereka yang akan seleksi, mereka yang akan milih.
0: Yang mana biasanya mereka selalu pilih nih?
1: Tidak tentu.
0: Jadi favorit
1: tidak tentu,
0: itu?
1: Tidak tentu, tentu. Ya? Kemarin 2 kali, berapa ya? 3 kali berturut-turut ke Germanic School itu ganti-ganti. Yang pertama itu tari piring sama Bali. Yang keduanya itu tari apa ya? Saya lupa. Yang ketiganya kemarin itu tari dari Betawi sama dari Kalimantan. Jadi beda-beda. Tergantung.
0: Enak banget ya jadi penari Indonesia ya, banyak banyak yang bisa ditawarkan ke luar negeri ya.
1: Betul, iya.
0: Banyak bedanya kita ya.
1: Iya benar. Terutama kalau misalnya kita mendalami tari-tarian Nusantara, gitu. Karena kalau satu daerah aja jarang mereka itu mau. Karena misalnya nih kayak di folklore itu kita kan narinya itu tidak hanya satu hari.
0: Iya.
1: kita 3 hari, kita di sana 10 hari, kita 3 hari nari di tempat yang berbeda. Di Australia juga begitu, 10 hari kami di sana narinya 6 hari. Nah, jadi 6 hari itu setiap hari kan ganti, beda gitu.
0: Dan setiap tarian yang ditampilkan adalah tarian daerah ya,
1: yang tarian memang, daerah sesuai dengan keinginan mereka, baik, gitu.
0: Memang luar biasa nih Bunda Ayu ini mempromosikan budaya kita ya ke internasional, bukan hanya budaya Melayunya aja tapi semua.
1: Aceh sekarang aja juga, dulu saman itu kan hanya berderet, iya, gitu. Sekarang saman itu sambil duduk bisa kita buat komposisi supaya tidak membosankan gitu. Terus kita itu kalau Aceh, kalau saman itu memang mungkin kalau kita di sini itu saman yang seperti biasanya. Nah kalau di sana kan saman itu banyak macam.
0: Iya, banyak
1: ragamnya. Laki-laki yang rambutnya panjang itu, yang dari Gayo itu kan itu lebih menarik kan, semua pakai ini atraksinya. Gitu. Atraksinya cowok karena lebih kuat kan, tangannya juga lebih kuat. Nah bagaimana caranya supaya itu menarik untuk cewek-cewek yang nari kan gitu. Kalau gitu ya memang kita bikin komposisinya itu tidak hanya berderet saja gitu. Kita buat ini waktu pembukaan SEA Games kan,
0: SEA Games ya.
1: Pakai saman itu kan ganti baju, ganti baju, ganti baju gitu.
0: SEA Games yang ini ya kemarin ya di Palembang ya, Palembang Jakarta
1: yang
0: ya.
1: Jakarta ya yang
0: ya,
1: waktu.
0: Jakarta Palembang.
1: Oh, benar-benar.
0: 2018 ya kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Itu kan bagus banget ya.
0: 2018 ya. Wah itu keren. Memang ya memang inilah cara kita untuk membuat budaya tari ini tidak hilang. Benar. Karena saya pernah dengar kabar juga sebenarnya Melayu itu banyak banget jenis tariannya, tapi belakangan ini yang muncul hanya tari persembahan dari tari Zapin dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak, tapi hilang. Karena nggak ada dokumennya, jadi orang nggak ada yang mengajarkan juga gitu Bu. Benar. Ya. Dan beruntung sekarang udah modern, ada video, ada sanggar juga cukup banyak, jadi ada dokumentasi yang bisa dipelajari turun temurun ya Bu ya.
1: Benar-benar. Ya.
0: Bu, Bunda, dari tarian yang sering viral di TikTok ya, TikTok kan sekarang Bu sering tari-tari gitu ya. Ada nggak sih tarian Nusantara kita yang potensial bakal sehit sama si tari Brazil ya Bu ya? Yang sekarang itu ya, yang lagi viral ya. Tari Brazil enggak sih? Ada yang bisa ingatin enggak sih? Tari Brazil enggak ya? Atau apa tuh? Oh iya, begitu tadi yang gini-gini.
1: Tari Brazil itu.
0: Brazil ya? Iya. Iya Brazil kan. Itu viral banget loh, Bu. Gerakan sederhana cuma penggalan gitu-gitu aja, tapi udah bawa Brazil FYP gitu, viral di dunia gitu.
1: Iya gitu ya.
0: Ada nggak sih tarian kita yang potensi kita viralkan gitu, kita FYP kan?
1: Seharusnya ya? Bisa gitu, anak tinggal menggugah kesemangat menggugah, anak ya? Muda aja gitu. Karena dulu kami punya penari, satu penari aja yang sangat-sangat setiap hari menari, setiap hari dia bikin ini. Sampai sama Indonesia Kaya, dia setiap bulan dikasih ditransfer 500.000 sama Indonesia Kaya Indonesia karena Kaya. Konsisten dia pakai tarian Melayu. Tariannya. Mau di kamar dia latihan gitu. Dimasukkan sampai dia aku dapat ini loh, apa namanya? Reward loh dari Indonesia Kaya katanya gitu, 500.000 per bulan. Lumayan wow. Kan gitu. Padahal dia awalnya juga cuman seneng aja gitu.
0: Karena hobi senang apa sosial media disupport gitu, ya.
1: Disupport jadinya.
0: Jadi kan? Sekarang ini challenge kita lagi gimana caranya pendengar dan juga yang nonton obrolan budaya kali ini, apa nih kira-kira tari daerah yang bisa kita FYP-kan sampai go internasional gitu ya.
1: Ya saya menghimbau kepada teman-teman, anak-anakku semua terutama yang di Sanggar Duta Santarina, menarilah setiap hari, menari Melayu setiap hari, karena dari tontonan yang setiap hari itulah dicontoh juga dari yang penari kami yang sudah mendapatkan reward itu reward, gitu. Ya. Jadi dari situ kan awal mulanya, akhirnya kan nanti akan ditonton. Ini siapa sih? Awalnya pasti gitu.
0: Iya, pasti akan
1: hari-hari
0: diusut
1: kok dia
0: gitu
1: terus,
0: kan?
1: Ya. Hari-hari dia terus loh gitu. Jadi banyak sekali juga murid-murid baru kami itu yang dari dia. Pertanyaannya ke dia, sanggarnya di mana sih kak? Katanya gitu. Kok kak nari terus gitu? Ada aja, tapi tari Melayu semuanya yang dia lakukan. Gitu. Ada aja, nemu aja tariannya itu. Sampai yang dari Malaysia sendiri aja, ini siapa sih katanya gitu. Kok ini semua, kenapa terkenalnya justru di Indonesia katanya gitu. Ya artinya sebenarnya itu udah di mancanegara juga gitu loh. Karena orang yang punya tarian aslinya aja protes gitu.
0: lebih viralnya yang ini yang punya budaya itu gitu ya.
1: Yeah. Oh,
0: saya jadi teringat nih yang di kemarin di Riau ada satu tarian kita yang memang yang sempat IGV di internasional, Pacu Calur kalau nggak salah.
1: Oh, yeah.
0: Yang bocah gerakan yeah, sederhana yeah. aja kan. Gerakan sederhana tapi semua orang pada tertarik pengen niru gitu ya.
1: Iya. Jadi kami Nusantara itu juga kita ada tari-tarian yang gerakannya mungkin ngambil pacu jalur karena itu kan sudah FYP banget
0: juga.
1: Ya.
0: Jadi dunia udah gampang memperkenalkannya gitu ya.
1: Jadi mereka sudah langsung tahu pacu jalur Indonesia gitu kan. Ya bagus sih ada pacu jalur itu. Terima kasih banyak.
0: Ya, membantu mengenalkan budaya kita.
1: Keren. Bener.
0: Ya, mudah-mudahan makin banyak lagi nih FYP supaya makin masyarakat tahu bahwa tari Nusantara itu banyak, bukan hanya gercak Bali aja, bukan hanya saman dan juga tari piring, tapi masih banyak lagi tari-tari yang ada di Nusantara yang akan kita temukan. Bu, kalau menjadi seorang penari itu sulit gak sih? Bunda?
1: Enggak, kursus
0: semua
1: aja.
0: Semua orang bisa menari gak?
1: Kalau semua orang bisa menari, tetapi apakah bagus atau tidak itu baru.
0: Sama aja kayak orang nyanyi Bu ya. Semua orang bisa bernyanyi, cuma ada yang falas, ada yang enggak gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Iya, tergantung latihannya. Kalau latihannya terus-menerus pasti bagus.
0: Bagus ya. Walaupun dia tidak bakat, tapi kalau dilatih terus-menerus betul. Juga akan mengimbangin gitu ya.
1: Iya. Kecuali ya mungkin yang agak autis ya gitu, mungkin agak susah.
0: Agak
1: gitu.
0: Susah ya. Ya. Ya namanya juga mungkin ya kelebihan dia gitu Bu ya.
1: Gitu.
0: Ya berbeda juga kalau autisnya kelebihannya di menari ya bisa jadi bagus.
1: Betul,
0: gitu ya Bu ya.
1: Karena anak autis juga bisa piano dan lain-lain kan kadang-kadang.
0: Tergantung bakat.
1: Karena dia punya dunia sendiri kan.
0: Nah, kalau di dunia tari budaya saat ini Bu, apa sih yang sedang difokuskan Duta Santarinah untuk dikenal dunia yang sering di-up? Apa sih yang sekarang ini yang lagi difokuskan tariannya?
1: Untuk waktu dekat ini kita kan ada mau ada acara ASEAN Gala.
0: ASEAN Gala.
1: Itu ASEAN Gala itu dari negara-negara ASEAN biasanya acaranya di Singapura gitu. Nah itu tuh kami rencananya mau untuk kalau misalnya kami diminta tariannya satu saja itu kami mau ngambil tiga etnis Sumatera Utara yaitu lompat batu nias. Kita gabung dengan boneka si gale-gale sama satu lagi tandok tortor. Jadi tandok kita tortor. Kita pakai tandok tapi manotor gitu. Jadi
0: pakai tandok itu susah ngimbanginnya Bu ya.
1: Iya, tapi mereka bisa kok.
0: Iya bisa ya.
1: Dari itu ya kita latihan gitu. Dan sebenarnya masih itu ada tekniknya loh, teknik masang tandok
0: masangnya
1: itu.
0: Tandoknya, ya.
1: Kan kita pakai sortali kan. Yeah. Nah, sortalinya itu ke arah mana gitu. Supaya tandok itu bisa terjepit antara sanggul dan sortali gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: biar gak gampang jatuh.
1: Betul,
0: ya Bu.
1: Betul, walaupun ya memang masih ada gitu kan potensi jatuh gitu. Tetapi kan diminimalis bagaimana caranya gitu. Jadi makanya kadang kalau masang sortali itu tandoknya langsung dipasang dulu di mana supaya bisa tandok itu mengikat nanti pas plek kesini pas di kepala ketutup sama si sortali gitu.
0: Kenapa Bunda ngambil tiga tarian ini? Apa yang menarik di matanya Bunda nih dari tiga tarian ini?
1: Karena untuk saya melihat beberapa sering banget sih di pagelaran-pagelaran di Indonesia itu untuk lompat batu sama boneka si gale-gale ini kurang begitu di up gitu. Saya ingin juga mereka tahu gitu loh. Dan itu kan atraksi waktu melompati itu.
0: Yeah.
1: Nah, atraksinya bukan hanya melompatin aja, tetapi atraksi bagaimana caranya saya bisa membuat batu itu knockdown. Jadi bisa diangkat, bisa di press. Terus menjadi apa namanya mungkin salah satu properti tari gitu. Jadi pada saat lompat itu bagaimana caranya supaya batu itu tidak setinggi yang awal mula dilihatin wow tinggi gitu. Itu kan atraksi juga. Ya atraksi, kalau dibilang atraksi bukan mistik ya apa namanya ya. Magic
0: ya, bisa melompat
1: sulap
0: ya.
1: Jadi bagaimana caranya ini saya lagi memikirkan
0: permainan
1: bagaimana
0: visual gitu ya.
1: Propertinya batunya itu bagaimana caranya ya? Saya sudah mikir saya pegang-pegang jemuran saya gitu, saya pernya itu saya turun-turunin kayak gini cukup gak ya gitu. Kalau dipres gini gimana caranya? Kalau aku sudah dipres bagaimana caranya naikkan lagi gitu supaya supaya sebelum benar-benar dilas kita ini.
0: Seorang penari itu bukan hanya menari aja berarti ya, Bun ya.
1: Ya.
0: Tadi harus melapar lirik syair,
1: ya, bener.
0: Mantra, belajar nyanyi juga ternyata ya.
1: Nyanyi.
0: Jadi rapper di situ, Bu ya. Terus harus belajar juga membuat properti, menjadi seorang pesulap. Jadi bukan hanya gerakan aja yang dipelajari, harus kreatif ya.
1: Harus kreatif.
0: Harus kreatif supaya bisa berkembang.
1: Benar.
0: Apa yang harus kita lakukan ini, Bunda Ayu, supaya tari kreasi tari Nusantara kita ini tetap bertahan nanti 10-50 tahun dan selamanya lah gitu ya, menjadi warisan kepada generasi yang akan datang, dan apa yang harus kita lakukan supaya identitas tari kita itu gak hilang.
1: Minati, belajar, dan laksanakan.
0: Minati,
1: belajar,
0: dan laksanakan
1: gitu.
0: Ya, itu dia harus dipraktik ya, Bu ya. Jangan cuma dipelajarin aja ya.
1: Iya.
0: Sayang nih banyak gerakan tari.
1: Dipraktekkan itu bukan dilaksanakan. Dilaksanakan tuh benar-benar terlaksana.
0: Terlaksana gitu ya.
1: Dipraktekkan itu ya dipraktekkan pada saat ya enggak tahu dipraktekkan di mana, di depan kaca bisa. Kalau dilaksanakan tuh benar-benar dilaksanakan. Kita laksanakan udah upacara itu.
0: Iya, selesai. Tapi kita ikut melakukannya dengan melaksanakannya, mempelajarinya, kemudian juga tetap kita jaga Bu ya budaya ini ya, dan juga harus kita pelajari bukan hanya gerakannya aja tapi juga etika dalam tari tadi ya. Saya dapat pembelajaran nih dari obrolan kali ini. Saya awalnya mengira kalau tari itu adalah hanya sekedar gerakan hafal gitu ya, tapi juga harus memahami budaya dari tari yang kita bawa, ada etika, ada budaya, ada juga tata krama yang harus kita taati Bu ya, seperti di tari Melayu yang harus kita jaga. Nah untuk itu pendengar, kita sama-sama jaga, kita cari nih gerakan mana yang perlu kita viralkan lagi. Kalau kemarin tahun lalu ada pacu jalur, saat ini ada tari Brazil, mudah-mudahan bulan depan atau setelah siaran ini akan ada tarian yang akan viral nih dari Duta Santarina.
1: Amin.
0: Gerakan TikTok Bu ya.
1: Iya, gerakan TikTok.
0: Karena memang kita enggak bisa agak sepele dengan sosial media sekarang ini, apalagi TikTok, Instagram ya.
1: Tapi memang anak-anak muda zaman sekarang itu lebih banyak meniru daripada membuat.
0: Membuat ya.
1: Iya, kenapa gitu ya? Saya gitu. Kenapa?
0: Iya, kenapa Bu ya?
1: Kenapa harus disamain dengan yang itu gitu? Kenapa tidak yang kita membuat gitu?
0: Banyak sebenarnya Bu ya yang
1: banyak,
0: bisa kita buat. Menarik
1: banyak,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Yang simpel ya, ditirunya aja. Gitu ya.
1: Jangan ditiru, membuat tarian membuat gitu tarian. Di TikTok gitu. Bisa kok harusnya.
0: Iya, kalau viral nanti tinggal hak paten, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: ngomong-ngomong hak paten ini, tarian kita sepengetahuannya Bu udah ini enggak masuk hak patennya, ini apa sih istilahnya ya? Jadi enggak bisa dicaplok sama orang lain lagi. Oh ini budaya kami, ini gerakan kami gitu.
1: Di daerah Melayu ini baru Makyong ya.
0: Makyong ya yang sudah dipatenkan ya.
1: Itu ya. Kalau tidak salah sudah menjadi warisan budaya
0: tak benda
1: dan juga UNESCO.
0: UNESCO.
1: Itu karena memang itu memang tarian yang sudah sangat lama sekali ya. Memang warisan zaman dahulu kala dan yang melakukannya kan adalah nenek. Dan sekarang sudah anaknya cucu-cucunya yang kecil-kecil. Maksudnya satu keluarga gitu. Jadi konsisten jadinya kan gitu. Tidak, kalau komunitas itu kan kadang ada yang keluar, menikah akhirnya pindah ke daerah lain, dan lain-lain, kuliah pindah lagi. Tetapi kalau anak-anak cucu-cucunya, nah kan memang di situ terus. Jadi dia konsisten gitu.
0: Terima kasih Bu Dayu udah ngobrol di obrolan budaya, sudah juga mempromosikan seluruh budaya Nusantara, bahkan juga ke depan akan perform juga ya Bu ya.
1: Iya.
0: Insya Allah nanti di Singapura membawakan 3 tarian dari Sumatera Utara.
1: Bukan 3 tarian, jadi satu tarian.
0: Satu tarian.
1: Tapi kita
0: 3
1: etnis.
0: Budaya, 3 etnis.
1: Iya, 3 etnis.
0: Ada Nias, ada
1: boneka
0: Sigale-gale, ada tari Tandok. Tandok Tortor. Ini keren ya. Terima kasih Bun sudah ngobrol. Next kita akan ngobrol lagi mungkin terkait tentang bagaimana budaya kita ini akan dipatenkan supaya nggak diambil orang, terus juga memiliki dokumentasi yang kuat bahwa ini adalah identitas suatu daerah, satu wilayah, dan juga Nusantara. Terima kasih ya, Bun ya. Kita jumpa lagi lewat kesempatan.
1: Salam budaya.
0: Salam rahayu. Budaya. Rahayu. Demikian mendengar untuk obrolan budaya kali ini yang dimana kita mengangkat topik yaitu pesona tari jejak. Pesona daerah, jejak budaya dalam setiap gerak. Semoga nanti obrolan kita ini terdokumentasi dan men-trigger teman-teman lainnya juga supaya mulai menari dan mencintai tari budaya kita sendiri. Kita jumpa lagi lain waktu kesempatan. Sampai jumpa.

0: membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it. And yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada hal mustahak.
2: Apa hajat?
1: Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
2: Masya Allah. Kenapa ini ente?
1: Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun.
2: Saya datang bukan nak meminang anak perempuan, anak lelaki.
1: Anak lelaki?
2: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jabirin. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
2: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: ketiga pula. Ha, baca tuan.
1: Makku menjodohkan dengan gadis di kampung.
0: Ha, berkoda sangat boleh jadi.
1: Yang ku harap dia punya hidung mancung. Ha. Sekali ku tengok giginya tersorong.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Bacinta pulau juga di barambut panjang.
0: Itu denderaku. Ada ngasal cerita, Den.
1: Gadi rancak sungguh menawan.
0: Menawan atau ipar gunawan?
1: Sadang baduo inyo kajang-kajang.
0: Oh, parah, parah, parah, parah, parah, parah.

0: Baik, sudah pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi. Nah, senang hari ini, dah lama bintak siaran ya. Rentak mulai jom hebohkan. Alhamdulillah, boleh temankan kawan-kawan semuanya hari ini untuk edisi hari Rabu, hari Kamis lah, 24 September 2026. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang sakit mendoakan semoga cepat sehat. Jom, ya nak berpantun langsung saja di talian kita 463351, atau boleh hantar dekat talian kita dekat WA di 0811 778 1051. Kita coba try terima dulu. Hello, Rentak Melayu.
1: Halo, Rentak Melayu.
0: Amboi, Mika ternyata ya pandai pun.
1: Aku pun tak nyangka juga.
0: Oh, sehat ke, Monik?
1: Sehat banget.
0: Ceria hari ini, apa nampak gerangan?
1: Ada apa-apa.
0: Oh, tak apa-apa. Sehat je ya.
1: Gembira.
0: Alhamdulillah.
1: Ada pantun ko, ada dua ni, Bi.
0: Silalah tu, pantun pertama dari Monik.
1: Sebelumnya minta lagu, sayang. Monik minta lagu Cubit Sayang, boleh?
0: Siapa pula nak dicubit?
1: Cubit Bintara dengan Cubit Orang Singapura.
0: Oh, kira yang di samping tuh, yang dicubit dulu. Tengok tuh ke samping.
1: Kita juga ya. Kita pantun
0: tuh. Ya.
1: Ke kabupaten membeli papan. Pulangnya membawa buah pria dan roti. Oke. Buat abangku Kak Tengtong yang tampan, wajah ceria dan baik hati.
0: Amboi, naik ke tingkat 2 lah tu.
1: Satu lagi
0: sila.
1: Hendak memetik bunga melati.
0: Ewa.
1: Bunga dahlia di tepi telaga.
0: Sedap.
1: Oke, buat ibuku Ibu Siti, semoga ceria dan bahagia.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penyapa pertama, Monik dari Tanjung Uma. Sila lagi, TBK apa kabar? Pangah, terima kasih Pangah. Bunda juga, Mak Dinda, Kak Mas Lidar, Cekes, Ida, Kak Pat, Anik Kembar, semua-semua lah ya. Kak Putri Cantik, semua-semua. Tak siapa juga, semua-semua lah. Yang ada di TBK juga, Tanjung Batu Kundur, apa kabar? Pak Jigemoy kita, Bang Iman, semua-semua ya. 463351, jom kembali lagi. Hello, Rentak Melayu.
2: Hello, Rentak Melayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar orang Penyalai?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Lagi buat apa tu?
2: Lagi dengar radio lah.
0: Lagi dengar radio Mak Lina ya?
2: Ya.
0: Dah makan tengah hari?
2: Sudah.
0: Sudah ya? Jomlah kalau kita berpantun dulu, sila.
2: Oke. Okay. Di pagi hari menyusun benang. Kain disusun, disulam pakai peniti. Orang yang pergi jangan dikenang, cari yang lain buat pengganti.
0: Oh, macam tuh, tak sesuai macam mana nanti?
2: Orang Kedah ke payah. Orang Kedah ke payah tumbuh. Yang semilang di dalam panci.
0: Sedaplah tuh.
2: Memang yang patah akan tumbuh. Tapi yang hilang takkan berganti.
0: Memang betul. Tak sama tau yang lama dengan yang baru.
2: Tak sama atau tak yang hilang.
0: Pandai pun. Adakah lagi,
2: okay,
0: Malina?
2: Okey, saya relax ya.
0: Relax?
2: Dari Lede
0: Good. Relax je. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Penyalai. Ada siapa lagi, Jom? Semoga ceria hari ini ya. Bin kawankan kita semua yang lagi sakit-sakit cepat sehat. Lagi duduk sembang-sembang. Sambil dengan kita lah. 463351. Hello.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanjung Pinang, apa khabar?
3: Manja banget.
0: Oh, manja. Tak menemu manja lagi sekarang ya. Lagi buat apa ni kat Sekawangi?
3: Nampak pembicara siaran.
0: Amboi, ya, alah tu. Hari ini bagus RRI dengar di sana.
3: Ya?
0: Bagus didengar RRI hari ini.
3: Alhamdulillah dengan Bang B.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Apa pantun kita hari ini, sila?
3: Di mana buatkan Nabi Cina? Naik beri bus
0: Mm-mm.
3: Menanam tuba di negeri Cina.
0: Ewa.
3: Apa tadi?
0: Mana lagi? Letak, lupa letak ke?
3: Tidak menuba ke negeri Cina. Di Cina, bagi kota membawa kayu. Berjumpa dengan Bang Bintara.
0: Berjumpa dengan Bang Bintara.
3: Tunggu. Tidak menduga bersama si Dara. Sama perahu kota membawa kayu. Berjumpa lagi dengan Bang Bintara di acara Rentak Melayu.
0: Tepuk gemoro pandai pun gak sekar wangi ya. Bila nak datang Batam, tak jumpa-jumpa lah kata datang sini.
3: Panjang jumpa kita.
0: Amin. Lagi ada?
3: Lagi.
0: Sila.
3: Naik peri bersama Cik Atun. Cik Atun bersama Maita.
0: Latun.
3: Dan acara pantun. Kita berpantun di RI Batam.
0: Betul Latun. Jom kita berpantun dekat RI Batam ya.
3: Lakunya Bang B.
0: Apa dia?
3: Salam Muhibah.
0: Salam Muhibah. Ya. Salam Mesra. Terima kasih. Ya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ramai dah hari ini. Ada siapa lagi? Jom sila bin terima 463351. Halo Lentak Melayu.
4: Lentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Apa khabar tu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Suliman dah makan tengah hari.
4: Sudah bang.
0: Sedapnya. Apa lauk hari ini?
4: Telur.
0: Telur. Bin juga makan telur hari ini.
4: Lagu abang dengar hari bang.
0: Lagu favorit lah tu ya.
4: Kamu tak dengar lagu.
0: Amboi, terima kasih lah selalu request lagu Bin Pantun satu je.
4: Nak jawab pantun nak toji.
0: Yelah tu, apa bunyi dia?
4: Sungai raya, sungai kita. Angsa mencari ikan mentutu. Buaya betina memanglah ganas. Mencari mangsa tak cukup satu.
0: Macam tu ke?
4: Balas
0: toci
4: salam tu
0: bang. Latu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulimin terima kasih Pak Sulimin. Tanjung Jarak Penyalai. Ada siapa lagi? Jom bing kena terima 463351. Rentak Melayu jom hebohkan.
5: Rentak Melayu jom hebohkan.
0: Amboi sadunya dengan suara yang satu ni ya. Diorang kata nak marah tu dengan suara ni. Tak jadilah tu. Tak jadi merajuk.
5: Suara Bang Ben hari ni memang pas betul.
0: Amboi
5: mendayu-dayu Nek Karim dengar dia.
0: Amboi pandai Nek Karim. Teringat lagi nak parfum tu lah.
5: Banyak nih parfum. Terlupa kemarin ya bawa parfum. Sorry lah.
0: Tak apa, kita jumpa lagi nanti. Memang sengaja. Nanti boleh jumpa lagi, boleh makan. Bin nak makan tempat Nek Karim sebenarnya.
5: Boleh bila masa dia datang.
0: Pasal tengok dekat WA tu amboi. Sedapnya masak dia.
5: Aduh, ya ampun. Ini cuaca macamnya mendung-mendung manja. Iya. Pantun bang.
0: Nek Karim kalau dekat sini ceria, senang Bin dengannya. Boleh buat ketawa Nek Karim.
5: Iya, alhamdulillah.
0: Biar makin sehat ya.
5: Selalu ya. Padahal orang dia tak sehat.
0: Sehat. Jom berpantun kita biar makin sehat ya. Apa bunyi dia?
5: Pantun dia ada tiga ya.
0: Tiga. Buat siapa lah agak-agak tu.
5: Ini pantun pertama. Kalau tidak karena bulan, tidakkah bintang meninggi hari?
0: Betul.
5: Kalau tidak karena Bang Ben, tidaklah Nek Karin sampai ke Batam.
0: Tepu gemuruh, masya Allah, terharu Ben ya dengannya. Janganlah macam tu, boleh datang siapa-siapa boleh datang ya.
5: Iya, memang siapa-siapa boleh datang. Nek Karin karena Bang Ben. Dapat datang
0: ke sana. Masya Allah, terima kasih Nek Karim. Kedua macam mana lagi ni? Agak-agak penasaran.
5: Dua ni tema madu ya.
0: Manis lah tu. Mana bunyi dia? Sila.
5: Okey, beli madu di kota Mekah.
0: Jauh nah.
5: Di kota Mekah ada Ka'bah. Hari Jumat penuh berkah. Semoga rezeki kita semakin bertambah.
0: Amin, masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga dijabah doa kita semua ya.
5: Oke, pantun terakhir. Madu kelulut, madu tualang. Semua orang suka nak minumnya. Kalau bermadu kita tak halang, asalkan sama timbang kasih sayang.
0: Betul tak Bang Den? Susah lah agak-agak ya nak timbang-timbang tu. Nak dua tiga tu susah.
5: Kalau dapat jangan bermadu. Minum madu tak apa Bang Ben eh?
0: Memang betul. Terima kasih lah Nek Karim. Kena tunggu asam pedas, udang nak pergi sana ya.
5: Oke, insya Allah nanti pokoknya ada pemberitahuan aja ya.
0: Terima kasih, saya selalu bintang ya.
5: Iya, terima kasih. Ini ada lagu, Nek Karin nak minta lagu ya.
0: Apa tajuk?
5: Lagu dia Gunung Banang.
0: Gunung Banang.
5: Sari Pai.
0: Lagu ya. Oke. Terima kasih.
5: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang lama nak dia kata bin ke mana tak ada dengaran tak melayu ha. Kita bagi yang muda-muda dulu biar bawa acara eh. Bin sekali-sekali je. Hello rentak melayu.
6: Yo, rentak melayu menghiburkan.
0: Oh, lain suara nampak hari ni ceria juga ni.
6: Alhamdulillah.
0: Kokok dia tak ada nampak macam mana, tak ada identiti dia orang kata.
6: Ya, bin.
0: Sehat.
6: Pantun sikitnya bin, pantun tak banyak bin. Tapi lagu tak lagu bin.
0: Apa tu?
6: Lagu awak nyanyi anak-anak layan eh.
0: Oh, bahaya ni. Kalau Pak Jika mau request lagi, kena potong ayam.
6: Anak nelayan eh.
0: InsyaAllah. Bin tak pandai lagu ni agak-agak ya. Kena try dia dengar dulu eh.
6: Mana dah anak nelayan?
0: Belum tahu, belum pernah nyanyi lagu anak nelayan.
6: Memang pandai lah.
0: Makan asam pedas je boleh.
6: Boleh.
0: Bila nak pergi sini lagi Bang Haji?
6: InsyaAllah nanti. Pantun bin.
0: Sila.
6: Unak rimbun bakau berkarang. Sayang bidara di lembah basah. Anak tak beriah di rantau orang. Jadi saudara sesumpah darah. Pagar kayu seraya muda. Batu penyuru menguat sendi. Agar mayu budaya bangsa. Bersatu padu mengikat seni.
0: Amboi pandai hari ini pantun dia lain setelah dia biasa-biasa.
6: Sayang muslimah pergi ke buru. Pergi ke kebun bersama Johari. Jangan lemah jadi Melayu. Jadilah Melayu menguasa bahari. Berarti bahari nelayan Bin.
0: Oh macam tu ya.
6: Itu minta lagu anak nelayan. Ada tu Bin.
0: Apa tu?
6: Bakarlah api di pohon pandan. Gumpar berbanggan api menjulat. Biar mati pohon ditanam. Asal jangan bermati adat. Satu lagi Bin. Terumbu karang landainya bertenang. Perahu kemudi di dari seberang. Begitu garang misai melintang. Ilmu dan budi disegan orang Bin.
0: Memang betul lah tu. Kalau dah budi tu tak boleh cakap apa-apa lagi.
6: Atas kami pantun-pantun. Boleh tak?
0: Nanti kita cuba try
6: Lagu Bin ya? Lagu nak anak nelayan Bin.
0: Terima kasih Bang Haji, sehat senantiasa ya. Bin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa pantun Bang Haji ya. Ada siapa lagi? 463351. Jom sila. Sila lah tu. Hello, Rentak Melayu.
7: Rentak Melayu menghiburkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tohat sehat?
7: Alhamdulillah, Bin.
0: Lama tak dengar suara Pak Tohat, Bin, eh?
7: Bapak dapat gabung, Bin.
0: Yang penting walaupun tak bersama, doa Bin selalu Pak Tohat sehat senantiasa, ya? Amin. Apa pantun kita hari ini, Pak Tohat?
7: Ini ada empat pantun, Bin.
0: Empat pantun luar biasa lah tu.
7: Yang pertama, lebat kayu ranting bercabang.
0: Hebat.
7: Sudah berbuah lalu berdaun. Adat Melayu pantang dibuang. Sudah pusaka turun menurun.
0: Betul.
7: Yang kedua. Dari Bintan ke Pekanbaru. Hendak pergi ke Tanjung Jati. Meski zaman akan berlalu. Adat Melayu dijunjung tinggi.
0: Memang betul lagi tu. Adat Melayu kena junjung tinggi eh.
7: Betul lah. Yang ketiga Bin.
0: Sila.
7: Mengalir gabus di hulu sungai. putus talinya dia satu angsa. Masalah status tidaklah dinilai. Yang penting setia sepanjang masa.
0: Nah, itu dia. Senantiasa sampai mau memisahkan ya.
7: Iya, betul. Yang keempat dan terakhir.
0: Nah, sila.
7: Minum kopi cawan berbunga.
0: Ewa.
7: Mari dijemput si anak dara. Mari kita sama berdoa agar hidup aman sentosa.
0: Alhamdulillah.
7: Ah, lagunya Ben, kalau dapat di Yamaha siambang lah. Jam sore, Din.
0: Ya, insyaAllah ada masa, eh. Terima kasih, Pak Tohat.
7: Lagu lain pun dari Majaya, tak apalah.
0: Okey, terima kasih.
7: Ya, sama-sama. Bapak Pintara, semoga sehat walafiat.
0: Amin.
7: Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Habis kena baca dekat WA dulu, sahabat telefon, ya. Ada siapa? Semua dah kirim hantar banyak hari ini, ya. Kita baca dulu ada Pak Zaini telepon tak. Kita baca pantun dia. Ha, ya. Untuk cucu saya Mia dikata selama yang ada di Teluk Bakau. Cik sabar jalan meniti nampak orang mengambil padi. Bersabarlah Mia hidup sendiri jodohmu sedia ada menanti. Memang betul eh. Orang Sabang maraton ke Maroke. Pak Toha duduk di pohon kayu. Abang kirim pantun pada Martini. Semoga Marsihat selalu. Amin. Kemudian ada Rentak Melayu Pak Zainal di Durai. Lama juga tak baca pantun dia. Langit redup berganti panas. Malam nanti hujanlah berderai. Kalau hidup bekerja keras, usaha menjadi niat pun sampai. Patut kedua, Pulau Bintan, Pulau Penyengat, Dayung Sampan melawan arus. Kau rajin, banting tulang, makan pakai semua terurus ya. Masya Allah, terima kasih. Dari Bang Zainal Enal di Durai. Kemudian, dari Penyalai lagi Kak Jamila. Rentak Melayu jom hibur hadirkan Ben. Jom hibur. Bukan ya, ibarat air di daun talas, air di atas tidak berbekas, jas ibu tidak terbalas walau diberi segunung emas. Memang betul, jas orang tua itu ibu tak boleh apa-apa kita nak balas ya. Kena buat baik. Terbang burung di atas angkasa, terbang tidaklah merasa lelah. Cinta anak sepanjang galah, cinta ibu sepanjang masa. Pokok bakau, pokok pedada, tumbuh subur di atas laut. Jaga ibu selagi ada sebelum ajal menjemput kita. Terima kasih mengingatkan kita untuk selalu sayang dengan ibu kita ya. Rindu ibu, teringatlah kita dengan ibu-ibu kita eh. Ada siapa lagi kita nak baca? Ada siapa ni? Tok Cik. Oh, Tok Cik. Dia kata nak jual pantun supaya ramai, heboh dan tak Melayu jangan hebohkan ya. Laksmana raja di laut. Okeylah, mandi tak basah, makan tak kenyang. Apa obatnya? Hati merindu. Kalau tuan memotong kayu, jangan sampai terluka kaki. Wahai pemantun, tolong ajarkan diriku bagaimana caranya mengambil hati. Oh, tu dia kata. Terima kasihlah. Nak balas pantun bolehlah. Nanti kena khabar dengan Tok Cik eh. Okey, terima kasih sekali lagi Tok Cik. Jom, Bin nak terima lagi telefon 463351. Hello, Tak Melayu.
8: Halo, Tak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan siapa ni? Teluk Bakau ke?
8: Teluk Bakau, Bin.
0: Oh, Kak Mila lah.

0: bersandar di tepi tiang.
1: Bahaya.
0: Kalau dia sudah berkhianat, sudah menikam dari belakang. Satu lagi dengannya.
1: Ya, sila.
0: Kalau duduk di atas batu, jangan lupa memancing ikan. Kalau kawan seperti itu, buang saja, mari lupakan.
1: Amboi.
0: Terima kasih, Ben, ya.
1: Terima kasih.
0: Ya,
1: nanti Ben putar. Ya, terima kasih, Kamila.
0: Assalamualaikum,
1: Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teluk Bakau, ya, Tanjung Sama. Jom lagi sebelum kita rehat. Untuk masa hari ini kita rehatkan masa waktu solat zuhur untuk Batam hari ini tepat pukul 11:58. Satu penelpon bin terima, ya. Hello, Lantak Melayu. Terputus. Memang kena bersabar, ya. Kalau memang tak boleh masuk, kena hantar di KW aja. Sebut nama, kena pantun buat, ya. Nanti bin baca. Jangan khawatir lah, ya. Kena baca semua. Hello, Lantak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom
1: dihebohkan. Jom hebohkan. Tapi jangan ketawa, dia orang tahu. Kalau ketawa pasti mak pajar, ya. Amboi, mak pajar ni boleh berlakon agak-agak, eh. Amboi lama ketawanya.
2: Pencik-pencik masuk,
1: Ben. Sihat ya mak pajar, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bunga dekat kepala masih berkembang. Amboi, teringat terus bin bunga di kepala Mak Pajar tu, ya. Memang khas lalawa Mak Pajar ni, ya. Jangan ketawa, bin ketawa juga nanti. Semua ketawa rumah. Amboi, okeylah. Yang penting sehat Mak Pajar, ya. Sila pantun, pasal dah nak azan soho. Pantun sila Mak Pajar. Lagu insyaAllah kalau ada masa, tak janji bin.
2: Nona Singapura,
1: dekat rumah pun Nona Singapura, tetangga kiran kan?
2: Kan tetangga.
1: Okeylah, sila pantun. Sila pantun Mak Bajar.
2: Main-main aja, ya.
1: Betul, kurau je.
2: Tak makan, tak berikan. Ikan lulu dimakan juga.
1: Sedap.
2: Nak berkayu, tak bersampan. Nanti mama rindu ditahan juga.
1: Amboi, nanti baliklah tu Mak Pajar, sabar je.
2: Hujan ni, Ben, hujan.
1: Dah, ya. Satu je, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dengan Mak Pajar ni, semua orang nak ketawa. Dia ada khas dia ketawa dekat belakang tu, ya. Tapi jangan sorang-sorang malam-malam, Mak. Tak percaya dia orang takut. Tak apa, gurau je, ya. Baiklah, masa kita rehat dulu. Terima kasih, Ben, ucapkan sekali lagi. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Batam dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Kamis, 24 hari bulan September 2026. Kami dari All Crew RRI Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amal ibadah diterima Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Bukit Kursi. Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

0: Ya baik pendengar, terima kasih kembali setelah kita hadirkan beberapa lagu dan juga alhamdulillah lega hati kita ya setelah break tadi. Saatnya di talian kita 463351. Halo, Lentak Melayu, Jom Heboka.
1: Dalam Belanga ada Iwa Tenggiri.
0: Ah, sedap.
1: Udara ada siapa ya?
0: Ada siapa tuh?
1: Di udara ada Bintara di RRI. Oke. Atun teke-teke untuk Pak Lang dan untuk Pengki. Tak menangkap ikan di sebelah batu. Ikan ditangkap di laut sambu. Jawablah teka-teki dariku. Digigit lembek atau lembut, tapi terasa gigi ngilu karena dalamnya adalah batu. Apakah itu?
0: Oh, itu ya. Siapa yang boleh jawab, jawab langsung ya? Jawab saja.
1: Kalang sama Tenki, dia agak lawak sikit dia.
0: Oke.
1: Nah, dulu kedua. Ni tak meniti tangga, tak meniti tang.
0: Hello. Ah, itulah dia dah hilang dah. Tak apa sinyal mungkin ya, kurang bersahabat. Halo, Rentak Melayu.
2: Halo, Rentak Melayu menghiburkan.
0: Jom hiburkan dengan siapa tu?
2: Udin Buton.
0: Bang Udin sehat?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Apa pantun kita hari ini, Bang Udin Buton?
2: Pantunnya hari ini beli mangga di pasar baru. Jangan lupa membeli jamu. Untuk kami yang kau rindukan. Semoga bahagia harimu.
0: Amin.
2: Lagunya Yale.
0: Oke, itu saja Bang Udin.
2: Iya, Udin pun tak pandai panting.
0: Boleh pandai lah tadi tu.
2: Untuk cara biar bisa dapat lagu, kan tak ada pantun.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin Buton. 463351 kembali. Hello, Kentak Melayu. Hello, udah masuk dah.
3: Hello. Halo, Bi.
0: Dengan siapa tu? Hello. Dengan siapa tu? Putus-putus suara.
3: Datuk ni tak kahwin, Bi.
0: Oh, patutlah putus-putus. Jangan terputus lagi.
3: Dalam kesempatan ini, tahu.
0: Halo, Sila.
3: Kucing deh. Delima Selasih hitam di bawah. Mempelai menari dipandang adik-adik. Terima kasih Pak Hitam Nuar menilai kami orang baik-baik.
0: Alhamdulillah, Latu.
3: Patah dahan menimpa batu. Batu terendam basah di lumpur.
0: Ewa.
3: Susah menahan rasa rinduku. Rindu terpendam susah nak tidur.
0: Oh siapalah tu gerangan. Konon kata rindu-rindu pula.
3: Nek Karin, Ben.
0: Oh. Latu, adakah lagi dah habis?
3: Habis, sampai saya pesan lah tu, Ben. Dan hari minggu ni atau hari tadi mancing lagi, Ben, dekat dulu.
0: Okey.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa . Lama tak dengar suara. Memang selalu putus-putus. Dia orang kata sinyal kurang bersahabat . Tak apa, boleh masuk hari ini. Hello, tak malah putus lagi. Baru Bi nak cakap 463351. Kena cuba. Hello, tak Melayu.
4: Halo, Rentak Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Apa khabar Bang Putra?
4: Khabar baik, Bi.
0: Dah makan tengah hari.
4: Mau siap makan.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau Ben sendiri macam mana kabar?
0: Kabar luar biasa, semangat hari ini .
4: Mudah-mudahan saya nak jumpa Ben tu. Ada tepat jadual kroket sana.
0: Bolehlah tu.
4: Nak jumpa Ben, keru-keru semua lah kan.
0: Bila-bila datang ke Batam boleh mampir kat sini . Sila pantun.
4: Ben, lagu bicara Ben.
0: Apa tajuk?
4: Aku terminta kalau sayang apa tandanya Ben .
0: Okey, sila Pak Bantu insyaAllah.
4: Lagu ni untuk Celsam dan Monique
0: Sila Bantu.
4: Kita cuba satu je Ben .
0: Sila boleh.
4: Buah berangan masaknya merah.
0: Sedap.
4: Buah keranji dalam perahu. Duka di tangan nampak berdarah, Ben. Duka di hati siapa yang...
0: Memang betul, tak ada orang tahu lah
4: satu
0: tu.
4: Satu lagi, Ben. Pisang serendah masaknya hijau. tunggu layu si belum layu. Tinggi merendah ben mata meninjau ben menunggu lalu sebelum lalu.
0: Alah tu.
4: Untuk ben selamat bertugas pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Rangsang. Jom lagi silam 43351. Entah melaju bukan. Hello. Hello. Ada dengan siapa tu?
5: Ini orang baru ni.
0: Orang baru berapa lama?
5: Lama.
0: Apa khabar pekan baru? Pak Bakri. Pak Bakri. Hello. Itulah dia. Putus sila pandan Pak Bakri. Takut terputus pula kesian nanti.
5: Ini bukan Bakri ni dia.
0: Oh bukan Pak Bakri. Kira Pak Bakri tadi suara sama.
5: Ini bukan. Ini jauh dari Johor Baru.
0: Siapa tu?
5: Johor Baru Perayun.
0: Dari Johor ke?
5: Johor Baru Perayun.
0: Oh dari Perayun. Dengan siapa tadi?
5: Abu Bakar.
0: Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar sehat
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sila pantun Pak Abu Bakar.
5: Apa ini?
0: Hello Pak Abu. Memanglah tu tak beruntung Tak apa, kita baca dekat WA sahabat telefon Kena dapatkan sinyal yang bagus sikit baru boleh masuk. Kita baca dulu. Rentak melaju menghiburkan Bang Suwardi Tanjung Gadai pantun bin. Kalau kamu naik kapal jangan lupa bawa tali. Janganlah kamu berbuat nakal. Tidakkah sesal di kemudian hari. Macam tu tak apa. Pergi ke pasar membeli tomat, tidak lupa membeli jamu. Kalau kamu hendak selamat, turutilah kata ibu. Terima kasih. Latu. Ada siapa lagi? Terima kasih. Okey, terima kasih semuanya terima kasih juga buat ni Karin dikata dari Monik. Terima kasih. Rentak melaju hiburkan. Ada Bulifa. Jangan suka makan mentimun. Mentimun banyaklah getahnya. Jangan suka duduk melamun. Melamun itu tiada gunanya. Sampan kebutuhan beraya bahtera. Balam kerawa. Ke utara Bantul. Sopan santun akhir bintara dalam membuat acara pantun. Masya Allah. Terima kasih Bu Lifa. Saya senantiasa bin doakan Ada siapa lagi? Ada Kak Juliana. Pantun bin. Sila kita baca dulu Mobil laju jalanan lurus. Berkendaraan jangan merasa hebat. Kami ni demam terus menerus. Tolong saran sahabat apa obat. Kena tengok dulu sakit apa Berkendaraan jangan merasa hebat. Lebih baik jangan suka melintas. Wahai teman, sarankan apa obat supaya kami sembuh dapat beraktivitas. Dikata nak sarankan obat. Demam rindu-rindu ni kena mesti jumpa Banyak minum air kelapa je lah tu sehat Betul tak? Betul lah tu. Ada siapa lagi? Rentak melaju menghiburkan Nek Syakira. Nek Syakira sehat? Sehat bin. Langsung kena jawab Nek Syakira Burung ketilang bernyanyi dahan. Terbang tinggi ke awan biru. DJ Air Bintara penuh kebaikan. Bikin suasana ceria selalu. Masya Allah. Terima kasih Nek Syakira. Insya Allah jumpa lagi Nek Syakira Kita baca lagi Banyak pantun pasal ni. Pantun dari Bang Tahar di Telur Radang. Kita baca pantun dia dari Bang Tahar di Telur Radang Kundur ada satu pantun, susun buah berbakul-bakul, letak di tengah biarlah tepat. Kalau berpantun biarlah betul-betul, kalau tak sedap didengar atau apa Tak apa, kita belajar, salah sikit tak apa, tak kisah Lagi kita baca Rentak melaju hiburkan bersama Bang Bin, jumpa lagi Kak Sumarlina. Apa khabar Kak Sumarlina? Pantun dia macam gini kita baca. Pantunnya jalan-jalan naik kapal, jangan lupa bawa bekal. Sudah lama tak jumpa dan dengar suara Bang Bin. Tara pergi ke kampung. Macam mana Mana letak pak titik dia tadi? Jumpa lagi bersama Kak saya, Kak Sumarlina. Pantun jalan-jalan naik kapal, jangan lupa bawa bekal. Sudah lama tak jumpa dan dengar suaranya Bang Bintara. Macam tu. Pergi ke kampung di waktu petang, indah nampak Gunung Merapi. Tanda terpaut kasih dan sayang, nama terukir di dalam mimpi. Burung merpati terbang ke hulu, singgah sekejap di pohon cemara. Apa tanda hati menyatu, hati gelisah bila tak bertemu. Memang betul Kalau anda rindu tetap berjumpa gelisah, diorang kata tak nampak pun boleh tengok gambar Bang Bin tolong nyanyikan lagu cinta dari seberang, dah lama tak dengar suara Bin Amboy. Pandainya Terima kasih Kak Sumarlina. Okey, tak apa insyaAllah eh. Elok tak Melayu cuy bukan. Ah, ni dah mulai problem lagi, dah mulai putus-putus. Sila lagi kita cuba terima. Hello, tak Melayu.
6: Rentak Melayu Ben, Wak Nur sampai Ben.
0: Oh, dah nak ke mana ni Wak Nurmi?
6: Dari kampung baru sampai ke TBK tadi.
0: Oh, ke TBK, alhamdulillah selamat baru dah sampai ke TBK ya. Sampai
6: di pantun yang tidak ni Ben.
0: Ah, betul lah kalau Wak Nur ke pantun. Apa bunyi dia?
6: Suasana redup di pagi hari. Eri dan Rustam ke taman mencari tikus. Karena hidup seorang diri, RRI Batam teman diriku.
0: Amboi, hebatnya ya.
6: Satu lagi Ben ya.
0: Sila.
6: Dedah menangkap Yogi berlari. Asim dan Lela disapa Yogi. Sudah ku anggap keluarga sendiri. Mungkin apabila berjumpa lagi.
0: Alhamdulillah, insyaAllah kita berjumpa lagi ya.
6: Jumpa lagi Ben. Wak doa Ben setiap waktu Ben.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Wak.
6: Banyak umur murah rezeki amal ibadah diterima Allah.
0: Amin ya Allah.
6: Mudah-mudahan jumpa lagi Ben ya.
0: InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dengan Wak Nurmi.
6: Terima kasih Ben ya.
0: Sama-sama Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Nurmi ya. Dan macam mak kita lah. Walaupun dia orang kata jauh di hati, insyaAllah dengan doa akan selalu memberikan kesehatan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Lagi jom Bin kena terima 463351 kan tak Melayu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi Bin. Sahabat apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat.
7: Ya, tapi sihat baik lah.
0: Sihat ya.
7: Pasal di Gelang Serai ni nak makan.
0: Oh, lagi makan tengah hari lah tu ya.
7: Nak makan inilah kari kepala ikan.
0: Oh, sedap tu Kapten, makan tengah hari kari dah lama tak makan kari
7: lah. Kena-kena ya. Okey, kita berpantun eh.
0: Sila,
7: dua pantun
0: sila.
7: Aja lah.
0: Boleh, sila.
7: Bin, kalau cuma tanya lah, lagu masih bisa dapat atau tak bisa?
0: Apa tajuk?
7: Lagu ini apa tu, pasangan suami isteri tu, lagu pasangan bahagia lah.
0: Okay.
7: S. Fahni dan S. Hassan. Kalau boleh lah eh.
0: Okey, terima kasih. InsyaAllah ya Kapten. Sila apa pantun okay. Dia?
7: Okey, pantun untuk kamu eh.
0: Terima kasih.
7: Suara bernama suara yang indah, anugerah dari ciptaan ilahi. Tuhai di kau ayar bintara, suara rezeki kamu, mencari rezeki kamu, memberkatkan hidup kamu melalui ilmuan suara kamu.
0: Amin, alhamdulillah. Terima kasih Katin untuk doanya.
7: Dan pantun untuk Monik eh. Boleh. Monik, wanita yang berbaik hati, membuat Kapten Syam tak rasa pelik dengan kamu. Walaupun di mana kamu berada, salam bahagia untuk kamu dan suami dan anak tercinta.
0: Ya, amin.
7: Ada penghabisan nak pantun special untuk kamu lagi. Boleh?
0: Boleh. Terima kasih Kapten. Dedikasi dari tentara ya. Sila.
7: Rezeki bernama rezeki rekening. Rezeki dikirim untuk orang yang kita hormat. Kalau kita memberi rekening, itu tanda kita ikhlas di dalam memberi.
0: Alhamdulillah, amin. Ya Rabbal Alamin, berkah selalu Kapten ya.
7: Okey, baik. Assalamualaikum Bin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten San dari Singapura ya. Luar biasa Kapten hari ini pantunnya. Selamat makan tengah hari ya. Memang dah lama dah tak pergi Singapura Bin. Biasa memang kalau makan tu dekat Gelang Serai ya. Dekat Pai Lebar. Memang sudah sedap kat sana. Bolehlah hantar dekat sini nak hantar makan. Boleh makan sama-sama ya. 463351. Hello, kan tak Melayu.
6: Ibu kanak hati tadi je macam bidik.
0: Boy, kenapa tu?
6: Bilang, lepas baterainya kurang.
0: Lah tu, patutlah. Sila sambung.
6: Saya sambungkan tadi. Buat baju hijau. Boleh. Ni pantun kedua saya eh. Nak meniti. Meniti tangga. Awas hati-hati patah. Tangga dinaiki. Nak mengambil pepaya, sebuah pepaya. Lelaki buaya lebih ganas daripada singa. Karena kedua-duanya suka nyangeti hati wanita.
0: Oh, macam tu. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah tu. Yang terputus tadi nak masuk lagi. Tak apa, terima kasih. Amboi, pangah ni kena kirim gambar. Bin lapar. Ada Bang Aris sini. Bang Aris, kita kena suruh makan. Jom merapat, dia kata. Pangah. Pangah lagi makan dengan bunda ni. Sop tulang memang sedap ni. Cuaca dingin-dingin ni pangah. Sekupang ya. Oh, kita merantau ke sana. Okey. Kena tunggu, dia kata.
8: Merapat.
0: Merapat ya. Ni Bang Ari, kita nak pergi sana habis ni. Kena tunggu pangah Ah, tunggu ya nanti ya. Halo, kata Melayu.
8: Rezeki anak soleh.
0: Terputus. Oke, jom sila lagi. Baik, kalau begitu kita dengar lagu dulu lah ya. Coba bentri. Halo, entah Melayu.
9: Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari dengan siapa tu?
9: Meranti.
0: Oh, Meranti. Siapa nama?
9: Betty
0: ya. Betty, ceria hari ini Betty, suara tak macam biasa.
9: Ceria mendung lah.
0: Oh, oh. Kira habis makan apa tu Betty?
9: Makan lagi. Pantun satu boleh?
0: Boleh dengan senang hati. Lagu? Lagu apa?
9: Lagu kalau bisa daripada Zaitun Samiun ya, Menara Harapan.
0: Oke, sila pantun.
9: Pantunnya begini ya. Air asam di dalam kuali. Manggis masak di dalam peti.
0: Cendap.
9: Kapten Sam orangnya baik hati. Apakah sudah punya istri?
0: Oh, tanya ya. Kapten kena jawab. Tunggu, pantun kapten lagi makan.
9: Satu lagi pantunnya.
0: Sila.
9: Tapi dipakai mengambil kelapa. Kelapa jatuh di timpa tangga.
0: Ewa.
9: Kenapa abis nego tak mau bersuara? Hanya mau di WA saja.
0: Oh, pertanyaan lagi tu kena jawab.
9: Salam ya buat Moni, buat Kacil Sam. Semoga selalu panjang umur merasuki.
0: Amin.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi Bang Haji Gemoy nak dengar kata dia nak anak tani. Bin tak pandai lagu dia, kita dengar aja ya. Nanti juga ada dari Ali Dewio. Dia tak melayu.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan

0: Siti sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Kak Siti, bin luar biasa, sehat, semangat 45 ya. Apa pantun kita, Kak Siti? Sila.
1: Oke, adalah pantun sikit. Kita ingat tidak, Ben?
0: Boleh sila tu.
1: Malam ini malam Jumat.
0: Memang betul.
1: Itulah malam satu. Biar kita penuh semangat. Dapat bergabung di Rentak Melayu.
0: Memang betul lah tu. Biar semangat bergabung di Rentak Melayu ya.
1: Satu lagi.
0: Satu lagi sila.
1: Sapu tangan berwarna merah. Orang menjala dalam perahu. Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati tak siapa yang tahu.
0: Amboi, dalam sangat pantun dia. Mana lah orang tahu ya luka dekat hati.
1: Itulah.
0: Lah tu. Itu je.
1: Lagu mungkin tak sempat.
0: Memang kan? Betul. Terima kasih banyak ya Kak Siti.
1: Ikutan aja.
0: Sama.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Bina ucapkan terima kasih sekali lagi yang dah bergabung dekat kita. Ada siapa tadi? Terima kasih Monik, Malina, Sekarwangi, Pak Sulimin, Nek Karim, Bang Haji, Pak Tohat, Kak Mila. Kemudian juga terima kasih bina ucapkan Mak Pajar, Ayam Berkoko, Udin Buton, Atuk Nikah, Putra Rangsang, Bu Bakar, Wak Nurmi, Kapten Sam, Betty dan juga Kak Siti Jamilah. Ya, terima kasih. Dan bin mohon maaf sekali lagi jika lagu yang diminta tak boleh tunaikan semuanya karena masa terbatas. Jangan khawatir, habis warta berita nanti kita hadirkan tentunya di rangkaian di Goda, di Goyang Dangdut Mantul. Mantap betul. Terima kasih, jumpa lagi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.

0: kota terbesar di Kepulauan Riau, terus membuktikan perannya sebagai lokomotif perekonomian.
1: Dari berita di Inkes Batam gelar pemeriksaan IFA terintegrasi di Bengkong sempena hari jadi Kepri 2026 ke 24 Bengko Batam soroti capaian pertumbuhan ekonomi. Warta berita selengkapnya edisi hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di siang hari ini, pemeriksaan IPA menjadi salah satu upaya deteksi dini kanker leher rahim di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Golden Pea Hotel Batam pada Kamis 24 September terintegrasi dengan cek kesehatan gratis dan menyasar ratusan peserta. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Muzaki.
2: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang digelar di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September 2026 pagi tadi. Kegiatan bertajuk Cegah Sebelum Terlambat Periksa IVA Sekarang ini diinisiasi Puskesmas Tanjung Buntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks yang disampaikan oleh Dr. Solihin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
3: Yang pertama itu apa? Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA yang saat ini kita lakukan. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara terpadu melalui cek kesehatan gratis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kelima, mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
2: Mel Dasari menyebut, sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Sementara dalam kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam, terdapat 301 orang yang menjadi sasaran pemeriksaan. Pentingnya pemeriksaan ini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam Nurul Iswahyuni yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
4: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
2: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Ban Musyaki melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, memasuki usia ke-24 tahun, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas antar pulau, di mana Gubernur Kepri Anshar Ahmad mengatakan kondisi geografis Kepri sebagai provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, di mana hal tersebut disampaikan dalam dialog Kepri Menyapa yang digelar TPRI Kepri di Dompak Tanjung Pinang pada Rabu 23 September lalu. Anshar menegaskan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di Batam, tetapi harus berjalan seimbang dengan kabupaten dan kota lainnya, sesuai potensi masing-masing, di mana pemerintah mendorong pengembangan investasi di Bintan dan juga Karimun, hilirisasi sagu di Lingga, serta mengolahan silika di Tatuna, di mana juga Kepri terus membuka peluang konektivitas ekonomi dengan negara tetangga, termasuk Vietnam dan juga China. Anshar mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mendorong Kepri semakin maju. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi dan juga sejumlah program pembangunan yang terus berjalan di Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Soharjana.
5: Hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah, termasuk Kota Batam yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Kepri. Hingga triwulan kedua 2026, ekonomi Batam tumbuh sebesar 7,28%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kondisi Batam terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai 66,82%. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran Batam sebagai salah satu penggerak utama perekonomian di Kepulauan Riau. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam hingga triwulan kedua 2026 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
0: Batam sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau terus membuktikan perannya sebagai lokomotif perekonomian, sekaligus salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Data-data makroekonomi Batam memperlihatkan capaian yang sangat membanggakan. Hingga triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Batam tumbuh sebesar 7,28%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir ini, melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 6,99% dan ekonomi nasional 5,29%.
5: Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi Batam hingga semester pertama 2026 mencapai 38,97 triliun rupiah dari target 70 triliun rupiah. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan sejumlah program pembangunan, mulai dari pengembangan air bersih, penanganan banjir, layanan kesehatan, pemberian seragam gratis bagi pelajar, beasiswa, hingga pelatihan tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembangunan Batam dalam perjalanan Provinsi Kepulauan Riau memasuki usia ke 24 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, aktivitas transportasi di Kota Batam menunjukkan perkembangan yang berbeda antara perjalanan domestik dan internasional sepanjang Juli 2026. Data BPS Kota Batam mencatat jumlah penumpang angkutan udara dan laut domestik mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajar Walinda.
6: Jumlah penumpang angkutan udara dan laut domestik di Kota Batam mengalami peningkatan pada Juli 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batam, penumpang pesawat domestik tercatat sebanyak 307.623 orang, naik 1,65% dibandingkan Juni 2026. Sementara itu, jumlah penumpang kapal laut domestik mencapai 429.260 orang. Angka ini meningkat 8,22% dibandingkan bulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 206.000 penumpang tercatat datang ke Batam, sedangkan sekitar 222.000 lainnya berangkat dari pelabuhan domestik di Batam. Kepala Pusat Statistik Kota Batam, Devi Indriastuti, mengatakan bahwa bongkar muat kargo juga mengalami peningkatan.
7: Beralih ke angkutan barang melalui udara. Pada penerbangan domestik, volume bongkar kargo pada Juli 2026 tercatat 1.972,99 ton, meningkat 14,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Volume muat kargo domestik tercatat 620,90 ton, meningkat 5,04%. Pada penerbangan internasional, volume bongkar kargo tercatat 1,48 ton dan volume muat kargo tercatat 3,67 ton. Keduanya mengalami peningkatan dibandingkan Juni 2026.
6: Perkembangan transportasi internasional menunjukkan kondisi berbeda. Penumpang pesawat internasional pada Juli tercatat 18.802 orang, turun 19,65%. Sedangkan penumpang kapal laut internasional mencapai 451.225 orang, turun 11,87% dibandingkan bulan Juni. Data tersebut menunjukkan aktivitas perjalanan domestik melalui udara dan laut di Batam meningkat pada Juli 2026, sementara perjalanan internasional mengalami penurunan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri, dikabarkan kunjungan kenegaraan Presiden China Xi Jinping ke Amerika Serikat pada 23 September lalu berlangsung dengan suasana yang relatif sepi dari pemberitaan televisi. Naki bersama istri Ping Liuan tiba di Joint Base Andres dan disambut langsung Presiden AS Donald Trump. Penyambutan di bandara ini tergolong tidak biasa karena pemimpin negara asing umumnya diterima di Gedung Putih. Minimnya liputan televisi terjadi setelah sejumlah Amerika jaringan televisi besar di Amerika Serikat juga menghentikan pengambilan gambar dan siaran langsung kegiatan kepresiden sejak 20 September. Kebijakan tersebut merupakan bentuk protes terhadap keputusan pemerintah Trump yang mencabut akses CNN, MS Now dan juga politisi ke area Gedung Putih. Akibatnya momen penyambutan Kim lebih banyak diberitakan melalui laporan tertulis dan juga foto. Sementara itu gugatan mengenai pencabutan akses media tersebut masih diproses di pengadilan Washington. Pemerintah Amerika Serikat menyebut akses ke Gedung Putih merupakan hak istimewa, bukan hak konstitusional, serta mengatakan pembatasan dilakukan dengan alasan keamanan nasional. Hakim Distrik AS Timothy Kelly menyatakan akan segera memutuskan permohonan sementara untuk membelikan akses ke tiga media tersebut. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
6: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari Asian Games. Atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap, mencatatkan rekor nasional baru pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Turun di nomor half marathon race putra pada Rabu, Hendro finish di posisi ke-7 dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Catatan tersebut mempertajam rekor nasional sebelumnya yaitu 37 menit 47 detik yang dibuat Hendro pada tahun 2025. Medali emas diraih atlet Tiongkok, Xing Shaoji dengan waktu 1 jam 23 menit 32 detik. Perak diraih wakil tuan rumah Jepang, Toshikazu Yamanishi, sementara perunggu menjadi milik Choi Byung-kang dari Korea Selatan. Hendro menyebut hasil tersebut masih bisa lebih baik. Ia sengaja menjaga kondisi karena akan kembali bertanding pada nomor maraton jalan cepat 27 September mendatang. Sementara itu, dari nomor putri, Violin Intan Puspita juga mencetak rekor nasional. Ia finish ke-8 dengan waktu 1 jam 51 menit. Hendro menegaskan masih ingin meningkatkan kecepatan, kekuatan, serta pemanfaatan sport science, khususnya aspek nutrisi dalam pembinaan jalan cepat Indonesia. Berita selanjutnya dari olahraga karate. Karateka Indonesia, Cok Istri Agung Sanistiarani menyumbang medali perunggu pada Asian Games. Coki meraih perunggu di nomor kumite 55 kg putri setelah mengalahkan karateka Singapura Hafizan Marisa dengan skor 7-3 pada perebutan tempat ketiga. Pertandingan itu berlangsung pada Selasa di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang. Sebelumnya, Coki menang atas Alisa dari India dengan skor 6-1 di babak 16 besar. Kemudian mengalahkan Lei Hongqiao dari Macau 8-5 di perempat final. Langkahnya menuju final terhenti setelah kalah 0-8 dari karateka Iran, Fatimah Zahra di semifinal. Asian Games 2026 menjadi penampilan terakhir Coki di ajang tersebut. Ia mengatakan ingin menikmati setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Meski demikian, perjalanan Coki dunia karate belum berakhir. Bulan depan, ia dijadwalkan kembali memperkuat tim Kumite Indonesia di kejuaraan dunia, sekaligus mendampingi atlet-atlet muda sebagai generasi penerus karate Indonesia. Berita terakhir pendengar dari dunia sepak bola. Barcelona Femini mengawali upaya mempertahankan gelar Liga Champions Wanita dengan kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 2 atas Paris FC. Bermain di Estadi Johan Cruyff pada Kamis, Barcelona sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Evelyn Vance pada menit ke-5. Barcelona kemudian bangkit dan mencetak 4 gol sebelum turun minum. Caroline menyamakan kedudukan sebelum Clara membawa Barcelona berbalik unggul. Ewa Pahor kemudian menambah gol ketiga, disusul Caroline Graham yang membuat Barcelona unggul 4-2 hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua, Barcelona tetap menguasai permainan. Ewa Pahor kembali mencetak gol dan melengkapi 2 golnya dalam pertandingan tersebut. Paris FC hanya mampu memperkecil ketinggalan melalui Clara Mateo. Skor 5-2 bertahan hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Barcelona mengawali fase liga dengan 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Sementara, Paris FC berada di posisi ke-17 tanpa poin. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinkes Batam gelar pemeriksaan IPA terintegrasi di Bengkong. Sepanjang hari jadi Kepri ke-24, Pemko Batam soroti capaian pertumbuhan ekonomi. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan juga Anda bisa menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Ya baik pendengar, kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi di Goda de Godangdut, mantul mantap betul. Kembali temani Bang Bintara ya, setelah beberapa lagu kita hadirkan ada termenung dari Imam Syarifin, Abin Ngesti Astepirullah, dan juga Megiset Aku Orang Tapunya. 463351 di Goda.
1: Digoda mantul.
0: Mantul, mantap betul. Apa kabar di sana?
1: Iya, kabarnya mendung-mendung manja nih.
0: Oh, mendung-mendung manja juga. Jadi nggak hujan sama sekali, mendung manja aja ya?
1: Iya, lagunya Bambin.
0: Apa tuh?
1: Bisa dah minta lagunya daripada Sylvia Ma, Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan?
1: Iya.
0: Oh, belum rezeki jodoh lah, dia tak ada tuannya belum ya?
1: Salam ya Bambin ya.
0: Iya, yeah, salam buat siapa tuh?
1: Salam buat Kak Moni, buat Kak Tinsa. Semoga saya selalu panjang memerah rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kak Ransang, buat Ayam Berkokok, buat Mak Kun, Nenek Peggy, Kak Araha, Mama Lena, Mama Leni, Mak Puspa, Mang Iman, Kak Puta Ransang juga, buat Pak Fauzi, buat Gajah Mila, buat Pak Mor, buat satu untuk semuanya Bang Bin ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa lagunya Bang Bin.
0: Ditunggu ya.
1: Lalu ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, 463351. Halo, digoda.
2: Digoda, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul.
2: Harwin.
0: Apa cerita hari ini Bang Haji? Bang Haji, Pak Panga, sehat luar biasa. Lihat sob ini jadi gak konsentrasi. Untung tak meluncur kita tadi dengan Bang Ariel.
2: Bunda tunggu kejepin.
0: Oh patulah kita duduk sini, kata Bang. Ini Panga kirim sob, makan sob kita hari ini.
2: Bunda punya kelaku tuh Ben.
0: Oh tak apalah.
2: Dengar Ariel dari situ tadi kan?
0: Ada semua dekat belakang nah, tadi. Ini masih ada uangnya.
2: Ben ada saran kata dia. Rentep lah ajak makan kata
0: dia. Yalah tuh, nanti makan lagi. Dah makan dah kemarin cana ya Bang ya?
2: Iya lah.
0: Okay.
2: Aman ya Ben. Lagi sibuk sama Ben.
0: Oh lagi ini sibuk?
2: Ini hari buat waktu dia.
0: Okay, siap. Silakan.
2: Buat dapat dengar radio
0: nih. Silakan Bang Asis. Salam buat siapa tuh?
2: Win. Sonia.
0: Oke, siap.
2: Kalau bisa bernyanyi aja.
0: Amboi, bahaya banyak sawerannya nih.
2: Tenang, Ben. Sawerannya
0: berantai. Nanti berantai. Siap. Asam pedas nanti ya. Oke, silakan, Pak. Oke, lanjut. Siapa tuh penyanyi kau?
2: Kalian spesial, Pak Mahaji, Ben.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, Pak Haji, Pak Udang Galah. Itu spesial. Monik, udah ayam berkokok ya. Lain-lain satu buat semua aja Ben.
0: Okey.
2: Ben.
0: Siap.
2: Siapa? Melati
0: Ben. Yang di belakang ya, yang spesial buat yang di belakang tuh Panga.
2: Itu samping ini Ben.
0: Yang selalu di hati gitu ya.
2: Salam.
0: Bunda. Salam. Dah habis sopnya.
1: Oh masih
0: ada.
1: Merapat
0: ya, langsung kenyang, iya. Sedap nampaknya.
1: Iya.
0: Oke okay, bunda.
1: Untuk semua.
0: Oke okay, bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Ngah dan juga Bunda di Tanjung Balai Karimun. Nanti kita coba sonya. 463351 kembali. Ada siapa gerangan? Halo.
3: Halo, di Goda, di Goyang Dangdut.
0: Mantul. Oke, Bang Putra.
3: Minta lagu dulu, Ben.
0: Apa tuh?
3: Kalau lama nanti minta aja, lupa pula kita, Ben. Minta sedang-sedang saja dari Iwan, ya.
0: Apa?
3: Sedang-sedang saja dari Iwan.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
3: Lagu ini pertama buat terutama yang lagi siaran, ya. Bintara sama Kutuban.
0: Terima kasih.
3: Minta lupa juga buat Kak Tisha. Udah selalu panjang umur, juga Moni. Salam buat saya tercinta, buat Ibu Mama Azi, saya selalu Mama, juga buat Betty Lovia, Ayah Berkokok, juga buat Tangah tadi dalam tengah sama Bunda ya, juga buat Nenek Kembar, Long Asri, juga buat Kak Ania, juga buat Pak Haji gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Dan format dari Putra Rangsang, itu aja Ben.
0: Terima kasih. Itu dia Putra Rangsang, lanjut di belakang Putra Rangsang, 463351, kembali kita undang ya. Halo, digoda.
1: Halo, digoda, di Goyang Dangdut, mantul.
0: Mantul, mantap, betul.
1: Kembar?
4: Ya, dengan gigi air bintara.
0: Terima kasih Monik. Iya. Kenapa katanya hari tadi Monik?
4: Baru saja udah 2 piring.
0: Mantap lah tuh, alhamdulillah konya sampai malam ya.
4: Bentar kan tahu kalau aku makan macam mana banyaknya.
0: Ya alhamdulillah, yang penting kenyang ya, sehat.
4: Iya, amin. Monik minta lagu ya, Bi.
0: Apa tuh lagunya?
4: Monik minta lagu Cinta Kau Telah Datang dari Gita Kadein.
0: Oke, Cinta Lata Datang. Oke.
4: Cinta Kau Telah Datang. Oke.
0: Oke, yang di samping itulah tuh.
4: Di samping kudan. Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya Ayat Bintara, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Amin.
4: Oke, sekarang sebutannya nih, buatnya abangku Kak Tentang Pemuda India, Bu Siti, Bu Esnat, ada Besi, ada Pak Nam sama Bunda, Kak Sekarwani, Toko Ayam, Putra Langsang, Buru Buru Kis, Buruk Nano Nano, Sumerlina, Nenek Tarun, Rahma, Mama Dewi, Lukas Ula, Kak Zaima, Kak Mawati, Nenek Sakira, terus sama Mama Fajar.
0: Oke.
4: Oke. Kalau gitu, Mama Demi, Mama Besi, Besi juga ya. Bersama Mama Umi, Mama Umi.
0: Oke.
4: Kalau gitu, awal pertama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Monik dari Tanjung Uma. Di belakang Monik ada siapa gerangan? Halo, Digoda.
5: Assalamualaikum, Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa gerangan nih?
5: Dengan Yuni dari TBK.
0: Oke, Yuni dari TBK. Kak ini apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Luar biasa. Sehat. Cuaca gimana di TBK sekarang Yuni?
5: Mendung-mendung manja nih Kak.
0: Mendung-mendung manja ya. Yang penting yang nelpon ini bahagia selalu.
5: Amin.
0: Amin. Silakan Yuni mau titip salam buat siapa tuh?
5: Lagunya Kak.
0: Lagu apa tuh?
5: Lagunya. Apa ya?
0: Apa ya?
5: Bumi
0: semakin turut panas. Menangis. Oh, Bumi Turut Menangis.
5: Iya, dari Rinto Sugiarto.
0: Nah, salam buat siapa tuh?
5: Salam-salamnya buat suami tercinta, terus mamanya,

0: Mama Lina, Mama Leni.
1: Oke. Okay.
0: Satu untuk semualah, Kak.
1: Ya, terima kasih, ya. Uni.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni di TBK. Di belakang Uni lagi 463351. Halo. Digoda.
2: Halo, digoda.
1: Digandang dangdut, mantul.
2: Wing dangdut, mantul.
1: Mantap betul.
2: Tapi Bin.
1: Heeh, kapan sehat?
2: Alhamdulillah, Bin.
1: Malu-malu keluarkan suaranya.
2: Bukan malu-malu, Bin. Lama tak dimasuk nih.
1: Oh, betul ya. Lama tak dengan suara kapan. Amboi. Letu. Kapan titip salam buat siapa, kapan?
2: Titip salam untuk grup Nano-Nano. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Untuk bonus tadi, Yuni. Iman. Untuk Mak Leni, Mak Lina.
1: Okay.
2: Untuk Pak Fauzi, Mak Iman, sehat selalu. Nah, untuk Aniah juga, Ibu Asri. Untuk semua-semua lah, Bin.
1: Okey, kapan?
2: Aku ikut Uni aja tadi.
1: Okey, Bumi pun termenangis. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatmawati dari Tanjung Balai Karimun. 463351. Halo, digoda.
3: Halo, digoda.
1: Juga yang dangdut.
3: Bandut, mantap betul.
1: Mantap betul. Mimpi apa tadi? Sempat tidur ke, Bang Haji?
3: Sempat juga.
1: Oh, tak sempat? Sempat lah ya?
3: Sempat. Ada dua tidur.
1: Alhamdulillah. Cuaca macam mana? Pasang ke surut sekarang, Bang Haji?
3: Surut, Bin. Ikan banyak masin.
1: Oh, surut ya? Lagi musim ikan apa sekarang ni, Bang Haji?
3: Ikan rambut. Ano, Bang Haji masa buat gelung ni.
1: Oh.
3: Lagu, Bin, ada?
1: Apa tu? Buaya, buaya.
3: Pilih-pilih tebu.
1: Hah?
3: Pilih-pilih tebu di tengah.
1: Jadi macam mana nak pilih bagus tebu tu, yang hitam ke, yang putih kan banyak warna-warna dia tu.
3: Pilih yang ada ruas dia bu.
1: Oh, pandainya.
3: Ada ruas.
1: Ada senyum sikit ya, ada lesung pipit tak?
3: Ah, ada sikit.
1: Rambut keriting ke rambut?
3: Macam-macam
1: lagi. Ngambil, pandai pun ya, pandai-pandai memilih, pada pilih tebu. Ada sikit hidung mancung, sikit putih-putih sikit, rambut pirang ya.
3: Salam, Bin.
1: Iya, sila.
3: Salam Pangah tadi, Pangah.
1: Pangah lagi bagi ya.
3: Jalan tadi, apa, Ratu Monik. Monik teratur, Rio tu masuk terus ya.
1: Iya, betul, pandai dia masuk. Sekejap dia orang susah ya.
3: Tapi dia di Ratu, Ratu Rio. Untuk dapat tadi. Untuk ya apa lagi? Kadang-kadang masuk ni untuk pendengar deh.
1: Yeah.
3: Bang Widin. Bang Bakri. Bang Abu Imam Abrahman, Mak Uswawa, Sur, Mak Adi, Pak Asrai. Pendengar minta tengok itu, Bin.
1: Ya, yeah, betul lah tu.
3: Itu dia di tengah dia dan apa dia nanti ya. Nah, Kelimen eh.
1: Ya.
3: Mama Lina, Mama Lini.
1: Okey.
3: Kaisa, Kaisa dapat masuk Bin.
1: Betul.
3: Kak Nek Mala, Bang Iman Legolo.
1: Okey.
3: Pak Tohan, Peggy, Peggy, Putra Rantang. Apa dia, Tengku dan Musa juga. Satu, semua Bin.
1: Ya.
3: Terima kasih, Bin.
1: Terima kasih, Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beruntunglah jadi pilihan pilih-pilih tebu. Ani kembar, apa kabar? Madia juga. Lama tak jumpa ya. Sehat senantiasa lah, Bin doakan. Macam dulu kita boleh kumpul-kumpul dekat rumah Mak Dinda, dekat rumah Ani kembar, dekat rumah Mak Dia, Kak Mas Lidar ya. Masya Allah, terima kasih lah. Pak Angah, Bin doakan sehat selalu, yang selalu berbuat baik kebaikan. Panam 3351, insya Allah jumpa lagi dengan Pak Angah dan Bunda. Hello. Terputus. Jadi jangan lupa yang nak main ke RRI Batam, jangan sungkan datang ke RRI ya. Ada DJ-DJ sini akan selalu senantiasa nanti berhibur. Boleh sekalian siaran juga, merentak Melayu ke, karaoke ke, dangdut juga boleh ya. Panam 3351, hello, kata Melayu.
4: Halo.
1: Hello.
4: Halo.
1: Ya, dengan siapa tu?
4: Dengan Udin Buton.
1: Bang Udin, jangan putus-putus suara Bang Udin ya. Sia nanti ha.
4: Mampus.
1: Janganlah tu.
4: Masih
1: okey. Sila.
4: Salam pertama untuk Bintar saya selalu ya.
1: Terima kasih Bang Udin.
4: Sekarang ada Melati Putri Cantik, Mbak Ika, Kak Rahar. Kak Jamila juga, Siti Jamila, Bang Anto Ewat juga, Pak Amur, Kak Nur Blikis, Bang Nur Jaya juga, Bang Ima, Kak Rita, Kak Norma, Mama Leni, Bang Ma'il juga, ada juga Pak Kurmis, Kak Ani, Kak Milan juga, Mama Lina.
1: Oke.
4: Okay. Ada juga, siapa juga, Bang Emira, Deti, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Haji juga, ada juga siapa juga, Mama Wajar juga, Sekar Wangi, Si Asna, ada juga siapa juga, Wak Nurmi,
1: oke,
4: okay. Ada juga Bang Andi, Pala, siapa juga, Abenego, Ketilagian juga, Nepegi, okay. Bang Roy, ada juga Nekari, Bangkala, ada siapa juga Madia, Neacua, Bang Saima, Kajuan satu dia tiga. Pokoknya satu untuk saya maja dapat single dari minggu
1: tahun. Ini Bang Arya dia datang ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Udin dicari. Tadi cari Bang Ah juga. Sengaja kata Bunda dengan Pak Ngah. Bang Arya mana dikata? Ini ada Bang Arya sini ya. Oke sila 463351 lagi. Terputus, silakan. Habis, masih ada masa kita satu jam lagi, masih lama ya. Halo. Nah, tak tahu lagi nih, ada error lagi. Jom kita terima lagi try ya. Halo.
5: Halo, Digoda, Dandun, Mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Dengan siapa tuh?
5: Pak Mur, Den.
1: Oh, Pak Mur. Pak Mur lagi di mana? Dekat laut kah, dekat rumah?
5: Di rumah, Den. Belum bisa ke laut, Den. Mata belum bagus.
1: Oh, ombak kencang kah apa?
5: Mata kurang anu, baru operasi 2 bulan.
1: Lah. Oh, semoga lah cepat pulih, sehat mata, kembali ya. Dia kena cermin mata, eh?
5: Ya, pakai terus, Den.
1: Kena pakai cermin mata pergi mana-mana. Semoga lah cepat kembali pulih sehat, eh?
5: Ya, amin.
1: Pak Mur, sila nak titip salam buat siapa tu?
5: Sebelum titip salam, ucapan untuk Den. Semoga panjang umur murah rezeki.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih, Pak Mur.
5: Hidung, rukun damai di rumah tangga.
1: Amin, ya Allah.
5: Ya, selalu, Den, ya.
1: Amin.
5: Ini salam utama buat istri. Buat anak, Munagir, keluarga di Tarik Lajar Laut, Panjang, Kak Normi, Kak Jaini, Indah, Norma, Kembar,

0: Untuk semua ya, Bin.
1: Baik, terima kasih.
0: Lagunya, ya, lagu Tajamnya Karang, Bin, ya.
1: Oke, terima kasih, Pak Mo.
0: Ya, Revina, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon sebelum kita hadirkan satu cek fakta berikut ini, ya. Halo, Digoda.
2: Digoda, Digoyang Dandut Mantap Betul.
1: Mantul, mantap betul. Tanjung Pinang, apa kabar?
2: Kabar.
1: Nah, habis makan pucuk walu.
2: Yoi.
1: Oh, sedapnya. Lama Binta makan pucuk walu.
2: Lagunya Bambi depan.
1: Apa tuh, insyaallah ya.
2: Dora.
1: Hah?
2: Mama Dora.
1: Mama Dora lagi di pasar, berniaga. Tak boleh ganggu.
2: Lagu Bambi.
1: Nah, lagi petik labu ya, dekat pasar. Titip salam buat siapa tuh, Kak Sekarwangi.
2: Sudah sangat sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Sudah
1: sama Moni.
2: Terima kasih
1: juga, masih
2: Bang Bi.
1: Yeah.
2: Juga pokoknya semua disenggol.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sekarwangi. Kita beralih ke WA dulu. Digoda, Digang Dandut Mantul. Ada Ci Asnah Melcem. Selamat siang warga Melcem. Ada Ci Asnah ya. Siawan Madu Bang Bin. Salam buat Monik dan Bang Teni. Mas Lider Kak Pah, Sarina, Luka Suran, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Sam, Bang Lin Buton, Mustafa, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Ci Asnah di Melcem. Lanjut ada siapa? Digoda, Digoda, Dandut Mantul, Bang Bin. Di sisi kedua ini masih bersama Kak Sumarlina. Terima kasih, Bin, puterin lagu Adela Gadis Kalimantan, spesial buat para penggemar Pro 1, semoga sehat senantiasa. Buat all crew Pro 1 juga, semoga rezekinya lancar, amin. Buat Bang Budi, Bang Abed, Nego, Monik, Mas Prabu Bangkit, dan sudah bergabung juga. Doa terbaik untuk semuanya, dimanapun berada. Buat Bang Bin, semoga rezekinya lancar ya, amin. Terima kasih, doa sebaliknya juga untuk Kak Sumarlina di siang hari ini ya. Ada siapa lagi? Nek Azwa, datang lagi, terima kasih. Terima kasih Nia Aswa, titip salam Bin buat Kak Siti Jamilah, ada Kak Mila 123, ada Makun, Mak Dewi, Mak Pajar, Mak Leni, Mak Iman, Isya Kiran, Ikembar, Putra Rangsang, Bang Roni, STB, Putra, ada Bang Putra juga, Mail, Abid Nego, Banggalah, Andila, buat anak saja, anak Suraja Linda dan suami, Haji Mustari juga di Sungai Panas, semoga sehat senantiasa yang baca juga, terima kasih. Kembali kasih buat Nenek Aswa ya. Terus ada siapa lagi? Digoda, Digoyang Dandut Bang Bin, apa kabar, sehat? Sehat, luar biasa. Biasa ya. Meminta lagu Bang Pengadilan Cinta dari Suardi Tanjung Gadai. Bang Suardi Tanjung Gadai, lagu dia Pengadilan Cinta, bukan yang menyanyi ya. Oke, lanjut. Dikata nasihat salam-salam buat Moni, Kak Syarina, Abid Nego, Mama Lina, Sekarwangi, dan Tok Nikah Kawin, Pak Usulimin, dan semua-semualah disenggol tanpa terkecuali dari Bang Suardi di Tanjung Gadai. Oke, lagi lanjut. Kita baca dulu pasal banyak nih KWA ya. Ada siapa nih? Megi Bung ya, siapa nih? Tak ada nama ya, kita skip dulu. Kena buat nama, kemudian alamat, kirim-kirim salam baru ucapan biar senang membaca ya, biar tak salah. Assalamualaikum Bintara, Digoda, Digoyang Dandut Mantul, mantap betul Kak Nurida di Padang Kundur. Selamat tengah hari Kak Nurida di Padang Kundur. Bin, kau tetap sayang dari Pitamala lagunya ya. Salam Bintara, semoga sehat senantiasa buat Monik dan juga Karaha, Nurmala, Nirmala di Batam. Ada Bang Haji juga, Santi, ada anak Supian yang lagi bertugas. Jangan lupa sholat dan salam untuk semuanya saja. Terima kasih Bin, kembali. Ada Kak Nurida di Padang Kundur ya, terima kasih. Lagi ada siapa? Assalamualaikum Digoda, Kak Nur Bilqis hadir. Selamat tengah hari Kak Nur Bilqis. Salam buat Bang Bin. Bang Bin, selamat bertugas, sehat senantiasa, amin. Terima kasih, doa sebalik juga ya. Salam buat Pamor, Pak Sulimin, Kak Mila, Kapten Sam, Nik Kembar, buat Monik juga, Bang Udin Roni, Mama Dewi, Bang Iman, Bang Gala, Cik Mos, Mama Sisil, dan Mas Prabu. Salam satu untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Bin waktunya. Baiklah, kita dengarkan cek patah berikut ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan cek fakta untuk siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar. Faktanya pendengar, klaim tersebut merupakan hoax dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dan laman antarunis.com, di mana momen ketika Suhasil memberikan keterangan usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan yaitu AI dengan probabilitas sekitar 99%. Jadi jangan

0: Percaya dulu terkait tentang unggahan di media sosial Facebook terkait program bantuan 10 miliar adalah berita yang tidak benar. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan Cek Fakta di Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya baik pendengar, terima kasih kembali di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Sejenak kami minta perhatian Anda untuk dua buah berita panggilan pada siang hari ini. Untuk berita panggilan pertama, telah memanggil Serina binti Ki Ayi tempat datang ke lahir Pontianak 6 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan belum sekolah, tempat kediaman dahulu beralamat di Kaplik Mentara Blok E nomor 30 RT 001 RW 010 Kelurahan Batam Lestari Kecamatan Sukupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia alias Goib. Nah, sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal Rabu 23 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan R.E. Martarinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Aris Setiawan bin Sardi sebagai pemohon melawan Syirina binti Kiai sebagai termohon. Nah, selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dan menjawab secara lisan ataupun juga tertulis. Karena termohon tidak diketahui keberadaannya, maka dilayangkan panggilan melalui RRI Batam sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Nah, kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas yaitu Syirina binti Kiai untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Kemudian berita panggilan kedua, pendengar, telah memanggil Nirmala Sari binti Sunia tempat dan tanggal lahir Cirebon 9 Februari 1990 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman beralamat di Kapling Bida Kabil RT 002 RW 007 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia alias Goib. Sebagai tergugat agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal Rabu 27 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam Jalan R.E. Martarinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Soarsono bin Munawar sebagai pemohon melawan Nirmala Sari binti Suni Yahya sebagai termohon. Kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dan bisa menjawab secara langsung ataupun tertulis. Nah, oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 di Radio Republik Indonesia Batam. Kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas yaitu Nirmala Sari binti Suni Yahya untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

0: Halo, digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, mantul.
0: Mantul, mantap betul. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Ben, apa kabar Ben?
0: Luar biasa Bintara.
1: Oh, mantap dah.
0: Mantap lah tuh.
1: Senang kali di sini lah dengarnya kalau sehat.
0: Alhamdulillah, begitu juga sebaliknya ya. Silakan Kak Siti Jamila.
1: Minta lagu dulu.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Jangan Bilang Bilang.
0: Oh, JJS ya. Pandai mencari lagu siang siap biar tak ngantuk ya. Jangan bilang-bilang. Kak Siti Jamila titip salam buat siapa tuh?
1: Pertama buat pembicara yang lagi bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Panjang umurnya bersama keluarga.
0: Terus
1: buat Uden Butun, buat Moni juga, buat Ibu Norma, buat Bang Haji juga, Pak Tohat, Pak Sulimin, Bang Haji Gemoy, buat Tok Cik juga, Tony Kakawi, buat Serina Kiu-Kiu, buat Nek Kembar, Nek Tesi, Mama Aji, buat Nek Karim juga, Mama Pajar, buat Kamilah juga, buat Jamila, Juliana 123, buat Nurgeti, buat Suran, buat Udin Butun, Bang Cinku juga.
0: Oke.
1: Buat Putra Ransa, buat Andi Manda, buat Andi Lau juga.
0: Siap.
1: Buat Pak Hitam Noir, buat siapa lagi ya? Dan satu untuk semua Ben, kalau masuk nih bingung.
0: Betul.
1: Oke, buat satu untuk semua yang lagi yang belum bergabung, yang sudah bergabung. Salam kompa di udara.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, makasih Ben.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Siti Jamilah di Guntung. Di belakang Kak Siti Jamilah. Halo, digoda.
2: Digoda, digoyang mantul, mantap
0: betul. Mantul, mantap betul.
2: Wah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Wak Normi bisa gabung lagi, Wak. Ada makan tengah hari belum, Wak?
2: Lagu Ben aja nyanyi, Ben.
0: Iya, boleh.
2: Minta maaf pada pendengar, minta 2 menit dia bilang.
0: Nah, apa tuh?
2: Wak bersyukur kepada Allah pada RI Batam. Menghubung tali persahabatan, menyambungkan keluarga.
0: Amin.
2: Tak alang menantu Pak Nyah tu, Ben. Tadi Wak dah dapat menghubung. Rupa saudara Wak.
0: Alhamdulillah.
2: Saudara Abang Wak, suku Bugis.
0: Alhamdulillah.
2: Tak tahu dah, Ben. Itulah karena Radio Batam tu.
0: Terima kasih.
2: Radio Batam tak dapat. Mudah-mudahan Radio Batam tetap kekal abadi bertambah maju.
0: Amin.
2: Dan dia juga semoga sehat, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
2: Lagunya lagu Ben ya.
0: Terima kasih, Wak.
2: Lagunya waktu apa untuk anulah Pak Alang sekeluarga, untuk Pak Ngah sekeluarga, Pak Amor. Satu untuk semua Ben ya.
0: Ya, yeah, Wak.
2: Yang mendengar di mana saja berada, Wak ucapkan selamat panjang umur, murah rezeki,
0: amal ibadah. Amin.
2: Terima kasih Ben ya.
0: Sama-sama Wak Normi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jauh mendekatkan kita, yang dekat semakin rapat ya. Semoga silaturahmi terus terjaga dan memberikan juga manfaat untuk kita semua dengan hadirnya RRI di Batam tercinta. 463351. Halo.
3: Halo Bin, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kapten, apa kabar Kapten?
3: Dari cap dekat Harbour Front ni, tempat yang kita berjumpa tu dengan Ariel, dengan Ayah dekat Harbour Front ni.
0: Alhamdulillah, teringat masa lalu ini, Kapten ya?
3: Kita masalah kita berdua kan, tu jam kau tengah muda, handsome. Dan Ariel pun masih handsome lagi tu.
0: Memang Ariel masih handsome.
3: Ini Ariel ada sebelah ya, ada sana,
0: bertugas. Dia duduk dekat samping ni.
3: Arif, krim salam rela dari Abang Saleh ni.
4: Waalaikumsalam, Kek.
3: Lagi satu Kek tanya, simpan cincin aku baik-baik itu masih aku pakai tak?
0: Masih dia pakai itu dekat jari.
3: Cincin tu sebagai apa tau? Berkat untuk pemanis jari lah.
0: Oh, pemanis Bang Arif. Patutlah dia orang tak bosan-bosan tengok Bang Arif ni, weh. Kapten.
3: Cincin apa? Ini Bin, apa yang kita pakai itu ada seri pemanis untuk diri kita lah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Teh.
3: Bukan kerana cincin, itu kerana ciptaan Allah Ta'ala tu mencantikkan segala yang dia cipta lah.
0: Betul lah tu, terima kasih
3: Kak Teh. Dan untuk, dia dengar suara Captain Sam tak Mandali, dengar
0: dia dekat luar.
3: Dan insya Allah saya nak minta lagu Jajaka India lah dia, boleh?
0: Okay, boleh.
3: Ini Bin eh. Dan salam untuk Monique dah masuk eh.
0: Monique dah masuk dah.
3: Dan untuk Monique dan untuk Abang Tani dia. Dan special untuk Lord Bilkis eh. Ini antara wanita yang baik lah Senggol Cap.
0: Okay.
3: Dan lagi satu untuk Asna Meltem. Lagi satu siapa tu? Yoi eh. Tanjung Pinang tu. Untuk Yoi Tanjung Pinang. Dan lagi satu untuk Mak Kun lah. Putera Langsang. Dan lagi satu siapa tu, ini kokok ayam tu eh, Pak Mustafa.
0: Okey.
3: Dan untuk Bin, teruskan semangat ikhlas perjuangan suara kamu mendatangkan kekayaan rezeki untuk
0: amin
3: kamu.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Katin.
3: Okey, terima salam dengan Ariel, pemuda yang kita berjumpa tu eh.
0: Okey, okay. Siap. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kapten Sam dari Singapura. 63351. Hello, rentak Melayu. Rentak Melayu pula kan.
2: Di Goda Nolan duk mantap betul.
0: Apa men? Di Goda pula di rentak Melayu.
2: Salah. Apa apa?
0: Apa? Sihat penyalai macam mana?
2: Penyalai tu Kani ya.
0: Oh Kani, tanya mata kecil. Tadi ke penyalai tadi. Ya, Kani tak ada musim apa-apa sekarang ni, belum apa-apa lagi tanya mata kecil.
2: Tak ada, ada musim hujan, ada musim panas.
0: Macam lagu lah tu, musim hujan kepanasan, musim dingin kehujanan.
2: Tak ada musim kedondong ada.
0: Oh, musim kedondong buat jus lah ya, sedap.
2: Nasi lah ayam. Salam ya,
0: Anjo. Salam buat siapa kan ni?
2: Salam untuk, minta lagu tu lah.
0: Apa lagu?
2: Tapi lagu dia, lagu Roma, gali-gali lubang. Gali-gali lubang.
0: Salam buat siapa? Benang,
2: tapi dia nyanyi ya?
0: Sawenya banyak kalau Bin nyanyi.
2: Ya, sawe lah tu nanti.
0: Bungkus iya, nanti. Ya, kena catat. Bin catat ni suruh nyanyi ke sawe-sawe dia kena kira. Salam buat siapa? Kani.
2: Salam untuk Bin satu keluarga
0: ya. Terima kasih. Amin ya Allah.
2: Suami Kani dan anak Kani semua yang keluarga di sini semua ya. Norma sama masuk.
0: Norma dah lama tau, keriting ni kesian. Tak boleh masuk dia.
2: Abang Payet dia ada tu tak dapat masuk dah.
0: Amboi, jangan cerita dia kata, diam-diam. Terus.
2: Untuk semua yang masuk ni ya. Salam untuk semua je. Sihat selalu ada. Itu je.
0: Terima kasih Kak Ani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani Tanjung Batu Kecil ya. Ada siapa lagi? 63351. Halo. Halo Bang Iman.
4: Apa kabar Bang
0: Iman? Alhamdulillah boleh dengar juga suara Bang Iman setelah lama bersembunyi ya. Keriting ke apa Bang Iman?
4: Keriting ada juga keriting tapi ada ya, banyak monitor kadang-kadang.
0: Oh monitor je ya, nak masuk juga susah ya.
4: Tak susah kan.
0: Alhamdulillah boleh hari dengar suara Bang Iman.
4: Itulah, tak ada pulsa.
0: Sedih. Okeylah, jumpa dengan Pak Haji ya.
4: Ah,
0: betul. Okey, sila. Salam buat siapa tu?
4: Lagu ni dapat Ben?
0: Lagu apa tu? Kalau masa ada dan,
4: ya kalau ada dapat. Jalan datar.
0: Okey, salam buat siapa tu?
4: Ben, tadi dia masuk semua tadi
0: Ini
4: lagi berbual dengan kawan Ben.
0: Okey, sama berbual lah ya.
4: Berbual kami kan. Kami dengar radio. Pokoknya salam ni buat satu buat semula
0: Siap, terima kasih.
4: Dan lagi juga sama tugas. Dapat salam ni dari kawan-kawan ni.
0: Terima kasih, salam kembali. Salam sehat Nanti jumpa lagi di Tanjung Batu Kundur. Kena tunggu event lah.
4: Okey, baik.
0: Okey, Bang Iman. Terima kasih, jumpa lagi Bang Iman nanti ya.
4: Terima kasih ya.
0: Yup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selat Beliah, Bang Iman Alhamdulillah, kita ni selalulah berjumpa walaupun tak tiap-tiap hari. InsyaAllah ada masa jumpa 463351 lagi. Hello, Digoda.
5: Halo, apa khabar Le?
0: Kak, apa khabar Le? Khabar baik.
5: Alhamdulillah Le. Kalau sehat tu aman gitu Le.
0: Aman tu ya.
5: Salam pertama-tama buat pagi Bentara dengan Ariel tadi.
0: Dengan siapa dulu nih, Bin terlupa.
5: Ini Pak Hitam Noir ya, apa?
0: Oh, Pak Hitam. Iya, Pak Hitam. Ada Bang Arya juga sini, ha.
5: Aduh, aku nak jaksa tadi, re. Saya cincin tunggu pulang, re. Pak Hitam banyak cincin.
0: Ada Bang Arya keluar.
5: Ada tadi udara sebut pembagian awak tu, kalau tak boleh, kan tu.
0: Tak apa, Pak Hitam.
5: Aisan banyak cincin tu, kejam sini buat kopi je. Kita memang kerja buat cincin.
0: Okey, nanti boleh kirim sini, Pak Hitam, ya.
5: Salam pertama buat istriku yang tersayang. Lepas tu Poso Limin, Bu Norma, Haji Gemoy, Jamila 123.
0: Siapa lagi? Terus iya Pak Hitam.
5: Lagu kalau dapat Sulam Mas.
0: Hah?
5: Lagu Sulam Mas. Aku tu lagu siapa ni?
0: Oh, nanti kita coba cari try ya. Semoga masih cukup.
5: Memang Sulam Mas.
0: Itu saja. Ayo, Pak Hitam.
5: Ya, salam untuk semua lah.
0: Ya, semua dah kena senggol dari Pak Hitam ya.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada siapa lagi? Padam 3351. Kita intinya berhibur semua ya. Semoga hadirnya Rentak Melayu ke, kemudian juga di Goda malam hari juga, semoga memberikan hiburan lah dan juga silaturahmi kita semua ya. Oke, Padam 3351. Halo, di Goda.
6: Goda mentul
0: Amboi, luar biasa koko ayamnya ya.
6: Alhamdulillah, dia tadi pencet-pencet jadi kerting.
0: Boleh dan masuk hari ini koko ayam ya. Koko ayam sehat. Halo koko ayam, jangan putus lagi. Halo koko ayam. Itulah dia kan, sinyal dia. Tapi coba lagi koko ayam di 463351 ya. Masa cukup panjang lagi, ada 30 menit lah ya. Halo. Kita putus lagi. Baiklah Bin, kena baca lagi di kartu ya. Ada siapa gerangan? Sabar telepon ya. Kita baca satu-satu. Salam kembali buat Suhardi, Nur Ida juga dari Monik ya. Terima kasih Monik. Assalamualaikum Bang Bintara, digoda di Goyang Darut mantul mantap betul Kak Roza. Nak salam-salam buat Bang Bintara dan semua pendengar saja. Terima kasih. Assalamualaikum Bin, Kak Mas Lidar. Alhamdulillah sehat dimanapun berada, salamnya sehat selalu untuk semuanya dan juga Bintara. Sehat selalu Kak Mas, mudah-mudahan nanti ada rezeki jumpa lagi ya. Pokoknya ceria selalu, alhamdulillah. Terima kasih Kak Mas dari Tanjung Balai Karimun. Halo. Nah, apa gerangan nih? Baiklah kalau begitu kita hibur dulu lah biar semangat ya. Nanti kita terima lagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Ya, beberapa hari tadi manis sekali, pilih-pilih tebu. Yang dipilih yang mana silakan ya, naik panjang ke rambut, tapi rangka silakan. 463351. Baik. Kita nak baca dekat WA ada siapa lagi di sesi terakhir kita yang sudah masuk hari ini. Oke, sudah dibaca semua ya. Oke, kita kasih kesempatan satu penelpon terakhir. Halo. Oke, sepertinya masih problem lah. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi yang sudah berpartisipasi meramaikan acara kita di Goda Degang Dangdut Mantul, mantap betul. Untuk hari ini Bintar ucapkan terima kasih sekali lagi. Ada Sekarwangi, Wak Normi, Kapten Ani, juga Bang Iman, Pak Hitam, Koko Ayam. Kemudian juga ucapan terima kasih untuk Betty, Pak Angah, ada Putra Rangsang, Monik, Yuni, Kak Fat, Bang Haji, Udin Buton, Pak Mur, dan semua yang juga yang mengirimkan dekat WA. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi. Dan habis ini kita akan bergabung ke Persatu Jakarta dan nanti lanjutkan bersama rekan saya Ariel di Persatu Radio Batam, kali informasi dan inspirasi.
1: Are yare, hamko Indonesia me chahiye.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk sore hari ini. Lintas informasi yang pertama, pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad memanfaatkan momentum implementasi protokol upgrade kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN Chapter 3.0 untuk mempromosikan potensi investasi kawasan perdagangan bebas dari pelabuhan bebas Bintan Karimun kepada calon investasi asal Tiongkok. Lintas informasi selanjutnya, ribuan kapal nelayan di Batam belum memiliki kelengkapan dokumen untuk mendapatkan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Sementara lintas informasi terakhir kita hadirkan untuk Anda, pengurusan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB di Kota Batam kini dilakukan secara digital melalui sistem eBPHTB dan sistem ini memungkinkan pengunggahan dokumen dan validasi berkas dilakukan secara daring. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda lewat portal resmi kami rri.co.id dan selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan Mozaik Indonesia. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK, Polres, dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Okay. Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Ibu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti Beranda Asta Cita Perjaringan bersama Programa 1 Jakarta. Dan selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 24 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang Pasaman, Umi Nur Laili, menginformasikan ratusan keluarga mengalami krisis air bersih pasca banjir bandang menghantam pipa induk hingga hancur di wilayah tersebut pada Jumat 18 September 2026 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Dampak sosial pasca banjir bandang di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Jumat 18 September mulai dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ratusan keluarga kini mengalami krisis air bersih

0: setelah hantaman air bah menghancurkan instalasi pipa saluran air minum utama yang mengalir dari wilayah pegunungan menuju permukiman padat penduduk. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang, Umi Nur Laili, menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur terparah berpusat di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya. Titik hulu air bersih di pegunungan Ledang putus total tergerus longsor, menyebabkan pasokan air vital ke rumah-rumah warga terhenti seketika.
1: Dan sampai hari H+1 setelah kejadian, karena posisinya Kampung Parit ini letak air bersihnya di dekat pegunungan namanya itu Gunung Ledang, dan itu tuh benar-benar mengakibatkan putus total sehingga air bersihnya itu terputus. Yang diairi oleh air bersih tersebut itu lebih kurang 197 kakak. Terutama karena Kampung Parit ini merupakan wilayah yang sangat padat, jadi air bersihnya itu terputus total.
0: Kondisi serupa juga dialami oleh warga di Nagari Pemekaran sekitarnya. Derasnya arus memporak-porandakan infrastruktur pengairan yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadik kehidupan warga setempat. Hal ini dikeluhkan wali Nagari Simpang Tonang Utara, Otri Naldi.
2: Oh, beberapa pipa dari air minum masyarakat yang hanyut terbawa oleh air, jadi kerusakannya kira-kira ada efeknya ada ke air minum dan ke sumber air sawah, dan juga ada sawah dari masyarakat. Itu program air minum udah dari tahun 1880 program air minum yang itu.
0: Sebagai langkah penanganan darurat jangka pendek, pihak PDAM Kabupaten Pasaman telah mengirimkan mobil tangki untuk menyuplai air bersih. Namun, pemerintah daerah dituntut segera merumuskan solusi jangka panjang, perbaikan pipa agar krisis air tidak memicu masalah kesehatan lingkungan di tenda-tenda pengungsian maupun permukiman warga. Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: KPU Kota Padang Panjang dan Kuarcap Pramuka Padang Panjang memperkuat sinergi pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui pelantikan pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogawara periode 2026-2030. Selengkapnya Dofri melaporkan.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Padang Panjang dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Padang Panjang memperkuat sinergi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda melalui pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU. Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara periode 2026 hingga 2030 secara resmi dilantik Ketua Harian Gerakan Pramuka Kuarcap Padang Panjang, Maria Furnika Henry. Dalam pelantikan tersebut, PLT Sekretaris KPU Sutrisno dipercaya sebagai Ketua Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara. Maria Furnika menyampaikan bahwa keberadaan Saka Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya aktif dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dirinya menilai pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU menjadi langkah positif untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada generasi muda. Melalui pendekatan pendidikan kepramukaan, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditegaskannya, pramuka bukan hanya tentang kegiatan di lapangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap bangsa.
5: Pelantikan hari ini bukan hanya merupakan kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan Rintisan Saka Yogaswara KPU diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan bagi anggota gerakan pramuka, mengenal lebih dekat nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kehadiran Saka Rintisan Yogaswara diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar sekaligus berkontribusi. Nofri melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir 2026. Reporter Femi Astiofani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni atau RTLH. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, perkembangan BSPS di Riau menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penyaluran bantuan maupun pembangunan fisik di lapangan. PLT Gubernur menuturkan BSPS di Riau mencakup 7.046 unit rumah yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota, dan progres pembangunan setiap rumah ini berbeda-beda, mulai dari 30%, 50% hingga telah selesai 100%.
7: Ini bantuan kita ada 7.000 program unit. Ini sudah selesai, ada tadi yang sudah 100%, ada yang 30%, 50%, ada sudah 100%, ada dari 2% 272 unit.
6: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto mengatakan, pelaksanaan BSPS di Riau saat ini mencakup 7.046 unit rumah swadaya, di mana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan sesuai arahan dari pemerintah pusat, penyaluran bantuan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah. Sedangkan dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 unit rumah telah selesai dikerjakan.
8: Sekarang kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta, 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, untuk pencairan sudah sekitar 3.000 lah, sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insya Allah akan selesai. Sudah 3.000 ya. Sudah terbangun selesai 276 unit, tapi penyaluran uangnya sudah 3.000.
6: Iswanto menambahkan pemerintah menargetkan penyaluran anggaran selesai pada pertengahan Oktober, sementara seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Dan setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah, di mana dana tersebut disalurkan langsung melalui rekening bank penerima. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau berdampak pada kualitas udara semakin baik dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Selengkapnya reporter Santi Yunas melaporkan.
9: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau malam tadi berdampak terhadap kualitas udara dan menurunnya jumlah titik panas. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Pekanbaru Alfa Nataris mengatakan, berdasarkan pemantauan pada pukul 9 pagi tadi, terdapat satu titik panas yang terdeteksi di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, indeks polusi udara pada Kamis pagi ini berada dalam kategori baik. Alfa menjelaskan kondisi tersebut turut dipengaruhi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Riau pada malam sebelumnya. Hujan disebut turun cukup merata dari wilayah selatan hingga timur Riau.
10: Untuk pantauan PM2,5 atau indeks polusi udara terpantau pada hari ini, pada pagi ini tepatnya dalam kategori baik. Dan untuk potensi hujan untuk hari ini terpantau dari nanti sore hingga malam hari ada potensi hujan ringan hingga sedang yang akan mengguyur di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.
9: Membaiknya kondisi udara turut membuat aktivitas belajar mengajar di SDN 21 Pekanbaru kembali berjalan normal. Wakil Kepala SDN 21 Pekanbaru, Murni, mengatakan sejak Rabu aktivitas pembelajaran telah kembali seperti biasa. Meski kegiatan belajar mengajar telah kembali normal, pihak sekolah tetap menghimbau siswa untuk menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah.
11: Ya, mudah-mudahan harapan kita ke depannya dengan turunnya hujan beberapa hari ini, udara kembali normal seperti biasa, kita bisa menghirup udara yang segar, bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa normal kembali, yang pagi masuk pagi, ada juga yang siang masuk siang, sehingga anak-anak bisa semangat lagi belajar ke sekolah, mereka sudah mulai bosan juga di rumah.
9: Masyarakat berharap hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir dapat terus memperbaiki kualitas udara sehingga aktivitas pembelajaran dapat berlangsung normal tanpa pembatasan. Rapor

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Afni Zulkifli membuka secara resmi kegiatan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS Derajat se-Kabupaten Siak tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan SMA Sains Tahfiz Islam Center. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
1: Pembukaan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak berlangsung di lapangan SMA Sain Tahfiz Islamic Center, Kota Siak pada Selasa kemarin di bawah guyuran hujan. Kegiatan itu semakin meriah saat orang nomor satu di negeri istana tersebut hadir dan membuka kompetisi. Semula cuaca tampak cerah di sekitar lokasi acara, namun saat kegiatan dimulai, hujan turun hingga deras. Bupati Siak Afni mengatakan, semoga hujan yang turun membawa berkah bagi semua makhluk. Dengan hujan, tanah menjadi subur, karhutlah menurun, dan kabut asap perlahan hilang.
2: Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif anak-anak muda. Kita hidup harus disiplin. Selanjutnya kita hidup perlu inovatif dan kreatif. Rasa bangga saya ketika kreativitas dan inovasi itu datang dari anak-anak muda Kabupaten Siak. Karena inilah yang dibutuhkan Kabupaten Siak.

0: SMP MTS Sederajat Sena Kabupaten Siak tahun 2026. Ya, jangan hujan-hujanan karena pasti nggak bawa kayu ganti. Terima kasih kepada Majelis Guru, panitia yang luar biasa. Sukses selalu untuk kegiatan ini.
1: Di kegiatan tersebut tampak baju dinas harian yang dikenakan Bupati Afni basah kuyup akibat diguyur hujan. Di bawah tenda, Bupati Afni mengapresiasi inovasi dan kreativitas yang dihasilkan para pelajar di Kabupaten Siak. Usai memberi sambutan, Bupati Afni tetap menyempatkan diri membuka stand bazar UMKM dan pameran yang ditaja anak-anak SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak. Kegiatan Gemapros ini diikuti seluruh sekolah SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak dengan memperlombakan berbagai cabang, diantaranya lomba public speaking dan lainnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pembahasan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
3: Pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Tanggapan pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hendrik Fernanda Pangaribuan bersama anggota DPRD Bengkalis. Usai paripurna, Hendrik mengatakan proses pembahasan Ranperda APBD perubahan 2026 ini tinggal menyelesaikan beberapa tahapan sebelumnya dilakukan pengesahan. Dalam waktu dekat, Ranperda tersebut akan dibahas Badan Anggaran Banggar DPRD Bengkalis bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD untuk melakukan finalisasi.
4: Prosesnya tinggal apa lagi, Banggar. Insyaallah Banggar hari Senin finalisasi Ranperda. Baru insya Allah tanggal 29 kita pengesahan APBD perubahan. Secara angka pasti ada kenaikan karena kemarin TAPD itu baru mengajukan untuk belanja wajib itu baru sampai bulan. Ada yang bulan 9, ada yang bulan 10. Beda-beda di setiap APBD.
3: Hendrik juga menjelaskan dalam APBD perubahan 2026 dipastikan terdapat penambahan anggaran. Hal ini berkaitan dengan sejumlah belanja wajib yang sebelumnya pada APBD murni 2026 baru dianggarkan hingga September dan Oktober. Sementara itu Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membenarkan bahwa dalam APBD perubahan 2026 terdapat penambahan anggaran. Namun untuk rincian teknis mengenai penambahan maupun perubahan anggaran tersebut, menurut Bagus menjadi kewenangan Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda bersama TAPD.
5: Ya, kita hari ini menindaklanjuti proses tahapan dengan menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi ya terhadap itu APBD kita.
6: Perubahan ya?
5: Perubahan. Selain itu juga ada aspirasi dari SES, ada pergisiran-pergisiran, ada penambahan-penambahan. Nanti secara teknis saya tanya ke Bapeda ya.
3: Dengan target pengesahan pada 29 September 2026, DPRD Pemkab Bengkalis masih memiliki waktu untuk menyelesaikan finalisasi anggaran sebelum Ranperda APBD perubahan 2026 ditetapkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita menuju RRI Batam. Pemeriksaan IVA menjadi salah satu upaya deteksi dini kanker leher rahim di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September ini terintegrasi dengan cek kesehatan gratis dan menyasar ratusan peserta. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
7: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang digelar di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September 2026 pagi tadi. Kegiatan bertajuk cegah sebelum terlambat periksa IVA sekarang ini diinisiasi Puskesmas Tanjung Puntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks yang disampaikan oleh Dr. Solihin, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
8: Yang

0: melalui cek kesehatan gratis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kelima, mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
1: Mel Dasari menyebut, sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Sementara dalam kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam, terdapat 301 orang yang menjadi sasaran pemeriksaan. Pentingnya pemeriksaan ini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam Nurul Iswahyuni, yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
2: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
1: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fahri Bermusyaki melaporkan.
3: Memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pembangunan yang terus berjalan di Kota Batam. Reporter Renita Suarjana menurunkan laporannya.
4: Hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah, termasuk Kota Batam yang menjadi salah satu penggerak

0: 0,99% dan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kondisi Batam terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai 66,82%. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran Batam sebagai salah satu penggerak utama perekonomian di Kepulauan Riau. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam hingga triwulan kedua 2026 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
1: Batam sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau terus membuktikan perannya sebagai lokomotif perekonomian sekaligus salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Data-data makroekonomi Batam memperlihatkan capaian yang sangat membanggakan. Hingga triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Batam tumbuh sebesar 7,28%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir ini, melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 6,99% dan ekonomi nasional 5,29%.
0: Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi Batam hingga semester pertama 2026 mencapai 38,97 triliun rupiah dari target 70 triliun rupiah. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan sejumlah program pembangunan, mulai dari pengembangan air bersih, penanganan banjir, layanan kesehatan, pemberian seragam gratis bagi pelajar, beasiswa, hingga pelatihan tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembangunan Batam dalam perjalanan Provinsi Kepulauan Riau memasuki usia ke 24 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soejana melaporkan.

0: Selanjutnya kita menuju RRI Ranai. Bupati Natuna meninjau langsung masuknya minyak kita untuk konsumen di daerah. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti.
1: Bupati Natuna Chen Silan meninjau langsung kedatangan pasokan minyak kita di Pelabuhan Selat Lampa pada Rabu siang. Sebanyak 96.252 liter minyak kita tiba di Natuna dalam 5 kontainer. Kedatangan pasokan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga minyak goreng di daerah. Bupati Natuna Chen Silan mengatakan, masuknya kembali pasokan minyak kita menjadi langkah pemerintah daerah dalam merespon persoalan ketersediaan minyak goreng di Natuna.
2: Ya, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa minyak kita ini tidak bisa sampai lagi ke Natuna. Hanya bisa sampai, pemerintah hanya menanggung sampai Tanjung Pinang. Kemudian dari Tanjung Pinang, pemerintah kabupaten kalau mau memasukkan harus mengeluarkan biaya. Jadi waktu datang Menko Polkam ya, ada Pak Wadir, kita sampaikan juga. Dan dari situlah kita mulai proses. Dan Pak Kabulok ini luar biasa membantu kita. Akhirnya dapat angin segar, sudah boleh dan akhirnya sudah dikirim ke kita. Dengan kondisi bahwa kita sudah tidak mendapatkan kendala untuk penjualan harga sesuai dengan HET.
1: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Natuna, Pensius Siburian mengatakan 5 kontainer minyak kita yang tiba di Natuna berisi total sekitar 96.252 liter dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Pensius menjelaskan pasokan tersebut selanjutnya dibawa ke gudang Bulog di Ranai sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang tersedia.
3: 5 kontainer yang akan kita terima itu baru satu kemarin dibongkar karena ini kebetulan di atas. Total 5 langsung dibuat ke lori, dapat 3 lori kemarin itu langsung ke gudang, nyampe gudang terus sekitar jam 7, jam 8 bongkar.
1: Nyampaikan Bulog menjual minyak kita dengan harga Rp14.500 per liter, sementara harga eceran tertinggi atau HET ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga akan melakukan pengawasan terhadap mitra penjualan. Mitra yang menjual minyak kita di atas HET dapat diberikan tindakan sesuai ketentuan. Demikian, Yusvianti melaporkan.
0: Antisipasi penyakit selama kabut asap, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan reporter Afrizal.
4: Masih tebalnya kabut asap yang menyelimuti udara di Natuna, khususnya di wilayah Pulau Bungaran Besar, kepada warga diingatkan untuk dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan Ketua IBI Natuna Ferdian Francisca saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ferdian mengatakan, selama kabut asap, kepada warga diajak untuk menggunakan masker saat beraktivitas dan untuk dapat menjaga kesehatan.
5: Imbauan kita kepada masyarakat mungkin mengurangi kegiatan di luar dari rumah, selain kegiatan-kegiatan memang penting, terus perbanyak minum air putih, dan juga bila terjadi keluhan seperti pernapasan dan pernapasan, boleh langsung ke fasilitas kesehatan. Hal lain mungkin kita tetap jaga kesehatan diri sendiri dan jaga kesehatan keluarga, dikurangi untuk keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak.
4: Hal senada juga disampaikan Ketua Petelki Natuna, Wan Nur Anissa, yang menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena dikhawatirkan dampak dari kabut asap dapat mengganggu kesehatan.
6: Ya, himbauan kepada warga, kurangi aktivitas di luar. Kalau memang bekerja di luar ruangan, usahakan menggunakan masker karena kita tahu sendiri asap yang masuk ke paru-paru itu kurang bagus ya. Jadi, kurangi aktivitas di luar, terus banyak minum air putih, banyak minum vitamin, makan sayur dan buah, dan ketika timbul gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali mengeluarkan surat edaran tentang pemberitahuan perpanjangan belajar dari rumah atau PBR dan penegasan penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Pemkab Natuna akibat dampak bencana kabut asap per tanggal 23 September 2026. Perpanjangan PBR tersebut dimulai dari tanggal 24 hingga 26 September 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Dari Ranai kita ke RRI Padang. Korban galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solok berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas pasca terjangan lumpur dan material memenuhi kawasan pemukiman. Berikut dilaporkan reporter Fabian Syafitra.
7: Lumpur itu sampai ke plafon atas setinggi itu gitu. Bagaimana meluangnya lah.
8: Korban Galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solo berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini, warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas setelah lumpur dan material memenuhi kawasan tersebut. Salah seorang korban terdampak bencana, Ika Dian Wahyusari, mengatakan dua kamar rumahnya hancur diterjang Galodo. Menurutnya, hanya satu kamar yang masih relatif aman dan rumah tersebut tidak memungkinkan untuk langsung ditempati. Ika mengatakan lumpur masuk hingga bagian atas rumah dan merusak sejumlah bagian bangunan. Ia bersama keluarga kemudian mengungsi di rumah dinas Wakil Bupati Solo.
7: Itu bersih-bersih atau apa? Di kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya, semakin susah nanti, nah, Pak. Kalau udah mengering kan emang belum ada tersentuh oleh bantuan entah itu membantu bersih-bersih atau apa. Di kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya, semakin susah nanti, nah, Pak. Kalau udah mengering kan susah bersihinnya, entah mau tinggal di sana atau enggak itu. Tapi kalau dibersihkan minimal adalah barang yang bisa diselamatkan, Pak.
8: Pengalaman serupa dirasakan Jasri, warga setempat yang berusia 72 tahun yang telah tinggal di kawasan tersebut. Ia mengatakan kejadian kali ini berbeda dibandingkan dengan kejadian yang pernah dialaminya pada 40 tahun lalu karena membawa lumpur, kayu dan batu berukuran besar.
9: Ya banjir air aja yang tapi yang mengeluarkan lumpur enggak ada. 9 balai 8 ampe. Kalau dulunya 1925 pernah terjadi, tapi yang sekarang inilah yang paling baru.
8: Sebelumnya Galodo atau banjir bandang menerjang kawasan Arosuka, Negari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo pada Senin malam. Hujan berintensitas tinggi sebelumnya mengguyur kawasan tersebut dan memicu aliran material berupa lumpur, kayu, serta batu ke pemukiman dan kawasan perkantoran pemerintah. Data terakhir pada Rabu malam mencatat satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Sebanyak 474 orang mengungsi dengan 19 rumah mengalami rusak berat serta 68 rumah mengalami rusak sedang hingga ringan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo kembali menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara pasca Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Kebijakan dimaksud dengan menerapkan ASN untuk gotong royong dan menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Reporter Ellen Silviasari melaporkan.
10: Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrizal, kepada RRI mengatakan kebijakan bekerja dari kantor dan bekerja dari mana saja yang diterapkan sebelumnya sudah tidak berlaku. Sebab mulai hari ini, sebanyak 50% ASN akan melaksanakan gotong royong di organisasi perangkat daerah OPD yang terdampak bencana. Sementara 50% lainnya tetap menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Menurutnya, sejumlah OPD yang mengalami kerusakan cukup berat belum dapat ditangani hanya dengan tenaga manusia. Beberapa di antaranya membutuhkan dukungan alat berat termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta Dinas Pekerjaan Umum.
11: Banyak sekali memerlukan bantuan-bantuan tenaga untuk melakukan pembersihan dan lain-lain gitu. Nah, bahkan mulai besok untuk ASN yang berada di Arosuka maupun yang di Koto Baru kemudian ditambah dengan kecamatan, kita rencanakan untuk goro di OPD-nya masing-masing bagi OPD yang terkena bencana, kemudian dibantu oleh kawan-kawan ASN yang di kecamatan dan OPD yang tidak terkena sama sekali, yaitu OPD yang berada di Koto Baru.
10: Lebih lanjut, Jufrizal mengatakan, selain membersihkan material bencana, ASN juga diarahkan untuk menyelamatkan arsip serta sarana dan prasarana perkantoran seperti laptop dan perlengkapan lainnya agar tidak semakin rusak. Jufrizal mengungkapkan, terkait pelayanan pemerintah, Pemkab Solok juga mulai menyiapkan sejumlah lokasi sebagai kantor darurat. Langkah tersebut ditujukan bagi OPD yang gedung kantornya belum dapat difungsikan akibat dampak Galodo. Ia menambahkan, OPD seperti Dinas Kesehatan dan sejumlah instansi lainnya tetap diupayakan menjalankan pelayanan publik di kantor masing-masing apabila listrik telah kembali normal dan kondisi memungkinkan. Sementara OPD yang mengalami kerusakan berat akan dicarikan lokasi pelayanan sementara. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melakukan razia terhadap kendaraan yang overdimensi dan overload dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
12: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang telah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Tanjung Pinang Habibie mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7 yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. Sehingga Dishub bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penegakan hukum secara intensif.
13: Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menanggapi terkait adanya beberapa laka angkutan barang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang saat ini dan melibatkan beberapa korban. Kami juga langsung mengambil langkah aktif terkait pencegahan agar kejadian-kejadian serupa ini tidak lagi terjadi.
12: Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, polisi militer dari berbagai matra, BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat hingga di Subprovinsi Kepri, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar. Fokus utama penertiban kali ini menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, serta truk yang masuk dalam kategori overdimension atau overloading.
13: Namun fokus kami tetap pada kelayakan uji kir kendaraan. Dari hasil yang kami dapatkan kemarin, kami melakukan shock terapi kepada beberapa armada angkutan barang, yakni baik pickup truk maupun angkutan penumpang umum. Jadi ada beberapa yang sudah kami sanksi tegas, yakni kami tilang.
12: Habibie menambahkan, penertiban terhadap truk ontur juga sejalan dengan target pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, agar pada tahun 2027 Indonesia bebas dari kendaraan ondol. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Bintan Timur menyalurkan 3 ton air bersih kepada 35 kepala keluarga di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan yang terdampak kekeringan air. Berikut disampaikan Reni Irda Fantra.
14: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespons kondisi tersebut, Polsek Bintan Timur menyalurkan bantuan 3 ton air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Bantuan air bersih tersebut diberikan kepada 35 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Ketua RT 03 Kampung Bangun Rejo, Wahyudiono, mengatakan warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama sekitar 1 bulan terakhir. Kondisi tersebut terjadi akibat minimnya curah hujan di wilayah tersebut. Menurut Wahyudiono, kekeringan membuat ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin terbatas. Karena itu bantuan air bersih yang disalurkan Polsek Bintan Timur dinilai sangat membantu masyarakat. Wahyudiono juga menyampaikan apresiasi kepada Polsek Bintan Timur yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo. Ia juga berharap bantuan serupa dapat terus diberikan kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
15: Mewakili dari seluruh warga Kampung Bangun Rejo mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kapolsek Bintan Timur dan unit Binmas Bintan Timur yang sudah bersedia mengirimkan kami bantuan berupa air bersih untuk keperluan warga setempat. Terima kasih Pak Kapolsek dan Binmas.
14: Adapun kekeringan dan keterbatasan air bersih dalam sebulan terakhir tidak hanya dirasakan warga Kampung Bangun Rejo. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan termasuk Kecamatan Bintan Timur juga menghadapi kondisi serupa akibat minimnya curah hujan. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
16: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Alhamdulillah terus semoga satu RRI Batam. Mantas menikah dengan seputih hati mengantarkan kita ke 49 menit lewat dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Pratama 2 Batam Center Indonesia edisi hari ini 24 September 2026. Masih bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru dari dunia kesehatan di mana asap rokok dapat memicu kolonisasi bakteri dan ini merupakan salah satu penyebab dari pneumonia di saluran pernapasan. Dilansir dari Antara di mana dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit trofik dan juga infeksi Dr. Joyce Brana atau Bratanata mengingatkan bahwa paparan asap rokok memicu kolonisasi bakteri patogen di saluran pernapasan yang berisiko berisiko tinggi menyebabkan pneumonia baik bagi perokok aktif maupun anggota keluarga sebagai perokok pasif. Ternyata pendengar, para perokok itu juga memiliki kolonisasi bakteri khusus di saluran hidung dan juga tenggorokan. Dan ketika sistem imun tubuh menurun, bakteri yang tadinya ada di saluran napas atas dengan mudah turun ke saluran napas bawah dan memicu pneumonia. Demikian dikatakan oleh Joy dalam diskusi kesehatan. Dan Joy juga menjelaskan infeksi bakteri seperti Streptococcus pneumonia yang masuk ke paru-paru dapat memicu peradangan pada kantung udara atau alveoli dan kondisi ini juga menyebabkan penumpukan cairan hingga nanah yang membuat pasien mengalami sesak nafas berat dan harus menjalani rawat inap. Dalam rangka atau dalam jangka panjang pendengar, paparan asap rokok yang berlangsung bertahun-tahun juga akan merusak struktur jaringan para ataupun paru secara permanen hingga berkembang menjadi penyakit baru yaitu obstruktif kronis atau PPOK. Oleh karena itu, pakar kesehatan juga mengimbau masyarakat yang masih memiliki kebiasaan merokok untuk memiliki kesadaran penuh agar tidak merokok di dalam rumah ataupun ruangan tertutup. Menurut Joy, asap rokok yang terperangkap di dalam ruangan sangat membahayakan kelompok rentan di rumah, terutama anak-anak balita serta orang tua lanjut usia atau lansia. Kalau Anda seorang perokok, tolong jangan merokok di rumah, kasihan anak dan istri, dan mereka yang terpapar asap rokok sebagai perokok pasif, saluran napasnya juga menjadi rentan, dan ini akan mengalami infeksi. Joy juga menambahkan, transmisi kuman maupun virus pernapasan bersifat menyebar melalui udara airborne, dan keberadaan polusi asap rokok di ruangan tertutup kian memperburuk barrier pertahanan alami saluran nafas sehingga kuman lebih mudah berpindah antara satu individu ke individu lain. Sebagai langkah pelindungan holistik bagi kesehatan pernapasan keluarga, ia menyarankan para perokok untuk menghentikan kebiasaan merokok. Selain itu, masyarakat diimbau untuk membiasakan mencuci tangan sebelum menyentuh anak, menggunakan masker saat mengalami gejala batuk flu, serta melengkapi vaksinasi dewasa dan anak guna mencegah risiko infeksi baru. Menghentikan kebiasaan merokok tentu langkah yang jauh lebih baik. Jika belum bisa, setidaknya jangan pernah memaparkan asap kepada orang lain di sekitar kita. Itu mendengar informasi dari dunia kesehatan di kesempatan sore hari ini, di mana asap rokok dapat memicu kolonisasi bakteri dan menyebabkan pneumonia ataupun pneumonia di saluran pernapasan. Satu informasi dari dunia kesehatan, mudah-mudahan dapat menjadi literasi Anda dan terus semangat untuk membangun kesehatan dan juga keluarga yang sehat dengan menikmati dengan berhenti dari paparan asap, terutama untuk Anda yang memang saat ini belum bisa meninggalkan asap rokok. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita berada di program Cek Fakta untuk edisi hari ini 24 September 2026. Informasi terbaru tentang Purbaya dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia, atau informasi yang salah dan hoax, di mana dilansir dari akun Triat Novia Sari atau Novia Sari Batroni pada Kamis 17 September 2026, di mana mengunggah video arsip isinya memperlihatkan Purbaya sedang berjalan keluar dari mobil, dan unggahan tersebut diberi narasi sebagai berikut: gebrakan apalagi Purbaya dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia. Unggahan tersebut ditonton lebih dari 118 ribu kali, disukai sekitar 1.700 akun dan dibagikan lebih dari 30 kali. Dari hasil cek fakta tentang informasi tersebut, di mana tim pemeriksa fakta Mafindo mengusut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci Purbaya dilantik menjadi Gubernur BI ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kesimpulannya adalah konten asli dokumentasi adalah momen Purbaya kala itu masih menjadi Menteri Keuangan menghadiri pelantikan Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti pada Rabu 2 September 2026. Jadi video yang berisikan klaim Purbaya dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia adalah merupakan konten yang menyesatkan dan misleading dan dikategorikan hoax. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

0: hadis hari ini.
1: Beribadalah kepada Allah SWT dengan sempurna. Jangan sirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan

Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kamu apakah hibah? Hibah menceritakan aib orang lain. Maka para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, hibah adalah di mana kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Maka ada yang bertanya, beritahukan kepada kami wahai baginda, bagaimana jika yang saya katakan ada padanya? Kemudian beliau pun menjawab, jika yang kamu katakan itu ada padanya, maka kamu telah berbuat hibah. Dan jika yang kamu katakan tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika aku dinaikkan mikraj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan, kemudian mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku pun berkata, siapakah mereka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril pun menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maksud dari hadis di atas, haram bagi semua muslim untuk membunuh, memakan harta atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Barang siapa yang memelihara kehormatan saudaranya, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan mereka menganggap gampang permasalahan ini dan meremehkan, sehingga mereka tidak memungkiri perbuatan tersebut jika terjadi di hadapan mereka. Dan hibah ini adalah sebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Dan karena buruknya perbuatan hibah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat hibah dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Dan sanksi baginya bahwa dia di alam barzah, alam antara kehidupan dan hari kiamat, mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Haramnya perbuatan hibah, dan hibah adalah termasuk dosa besar, bahwa menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk hibah yang haram dilakukan, walaupun hal itu benar-benar ada pada orang itu. Kemudian juga haram hukumnya mendengarkan hibah, karena orang yang mendengarkan hibah telah membantu saudaranya untuk hibah dan ridho dengan hibah tersebut. Wajibnya mengingkari orang yang berbuat hibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sangat pedihnya sanksi bagi mereka, orang-orang yang berbuat hibah di alam barzah kelak. Yang terakhir, keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim, dan bahwa Allah Jalla Jalalu akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, berikut ini sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Di antara hadis yang menyebutkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama ada yang wajibkan mandi Jumat dalam rangka kehati-hatian berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah akhir baligh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian membeli dua buah pakaian untuk sholat Jumat kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, Nabi mendorong umatnya agar membeli pakaian khusus untuk digunakan pada hari Jumat. Sunnah yang lainnya, menyegerakan berangkat ke masjid dan duduk di saf pertama. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari, makna hadis ini adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas, sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah berkurang panasnya. Amalan yang kelima, memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan terlarangnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah dan wajib bagi setiap jamaah untuk mendengarkannya. Amalan yang keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Syal bin Mu'az bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sambil memegang lutut ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amir menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Idris bahwa Su'ail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat bila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah sebagian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa diberi semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.

Suatu hari, seorang sufi, Syekh Muhammad Al-Hariri, sedang duduk di sebuah sudut ruangan. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk. Pemuda itu tampak begitu lusuh, tidak mengenakan tutup kepala, tidak juga beralas kaki, dan rambutnya terurai. Wajahnya juga tampak sangat pucat. Pemuda yang ditemuinya itu kemudian mengambil air wudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia hanya menundukkan kepala hingga memasuki waktu sholat maghrib. Pemuda ini kemudian berjamaah dengan Syekh Muhammad. Selesai sholat, lagi-lagi pemuda itu hanya menundukkan kepalanya kembali. Pada malam hari, Khalifah Baghdad mengundang para sufi dan ulama untuk ceramah agama. Sebelum pergi, Syekh Muhammad Hariri menghampiri pemuda tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, maukah kau ikut denganku untuk memenuhi panggilan khalifah?" "Aku tidak membutuhkan itu," jawab pemuda tersebut. "Yang aku inginkan adalah makanan darimu." Jawabannya tidak sesuai dengan harapanku. "Ia justru menginginkan hal lain dariku," jawab Syekh Muhammad dalam hati. Setelah obrolan singkat tersebut, Syekh Muhammad segera berlalu. Beliau tidak memperdulikan pemuda tersebut. Beliau segera pergi untuk menghadiri undangan sang khalifah. Sepulang dari acara tersebut, Syekh Muhammad kembali ke ruangan. Ia melihat pemuda yang sebelumnya ditemui seolah-olah sudah tidur. Oleh karenanya itu, beliau juga langsung tidur. Dalam tidurnya, Syekh Muhammad Al-Hariri bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 orang tua yang bercahaya wajahnya. Di belakangnya tampak rombongan orang-orang dengan kemilau cahaya yang terang. Beliau diberitahu bahwa yang beliau temui tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam di sisi kanan dan Nabi Musa Alaihissalam di sisi kiri. Kemudian rombongan di belakang ketiga nabi tersebut adalah para nabi lainnya. Syekh Muhammad segera mendekati baginda Rasulullah dan mencoba untuk mencium tangannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memalingkan wajahnya hingga 3 kali. Syekh Muhammad mencoba hal yang sama, tetapi lagi-lagi baginda Rasulullah memalingkan wajahnya. Syekh Muhammad Al-Hariri bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau berpaling wajah dariku?" Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Syekh Muhammad, "Sungguh engkau telah berbuat kikir ketika datang dari golongan kami meminta makanan darimu." Mendengar jawaban baginda Rasulullah, Syekh Muhammad terbangun dalam keadaan hati yang diliputi rasa penyesalan serta ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya menjadi gemetar dan menggigil. Ia memalingkan pandangannya ke arah pemuda tersebut, tapi celakanya ia sudah tidak terlihat lagi. Syekh Muhammad Al-Hariri segera melangkahkan kaki keluar dicarinya pemuda itu. Ketika melihatnya, ditanyalah pemuda tersebut, "Hai anak muda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, mohon tunggulah sebentar, ini makanan untukmu," ujar Syekh Muhammad. Pemuda itu tersenyum kepada Syekh Muhammad. "Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu?" Kata pemuda tersebut, "Mana bisa Nabi dengan jumlah 124 ribu itu memberikan pertolongan dengan sesuap makanan?" Lanjutnya, pemuda itu pergi dan hilang. Sementara Syekh Muhammad Al-Hariri tetap sendiri dan sangat menyesali

0: Sunlight, kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Bukti-bukti tersebut.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
2: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hidarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hidarto dan berikut penjelasan singkat.
3: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk

0: nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fadi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi dua korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti, ya, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Dua, satu. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun.

0: huwa min anfusihim wa mimma la ya'lamu.
1: Sementara itu untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh. Namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heerkman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heerkman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heerkman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal itu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there'll be really considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
5: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pulitil Oli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tahukah Anda, tubuh kita itu sekitar 60% terdiri dari air loh. Makanya, jangan sampai kekurangan cairan ya. Minum air putih bukan cuma hilangin haus, tapi juga bantu jaga konsentrasi, melancarkan pencernaan, dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum minimal 8 gelas sehari. Ingat, sehat itu sederhana, mulai dari air putih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 24 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, keterbatasan akses layanan kesehatan tak menghalangi warga mualaf di Kampung Tua Tanjung Gundap dalam mendapatkan pemeriksaan medis. Rumah Sehat Basnas atau RSB Kota Batam turun langsung memberikan layanan kesehatan gratis sekaligus membawa bantuan pangan bagi warga. Layanan tersebut diberikan melalui program RSB Peduli Mualaf pada Rabu 23 September. Warga tidak hanya mendapat pemeriksaan kesehatan, tetapi juga layanan dari tenaga medis serta bantuan daging rendang kaleng. Informasi selanjutnya, pendengar, jangan menunggu sakit baru memeriksakan diri. Pesan itu mengemuka dalam kegiatan pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA terintegrasi cek kesehatan gratis atau CKG yang digelar di Hotel Golden View Kamis 24 September. Sebanyak 301 peserta mengikuti screening untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung tersebut menjadi bagian dari upaya mengejar target screening IVA Kota Batam sebanyak 51.022 orang. Informasi terakhir, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam mendorong pengembangan instalasi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO atau desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan air industri data center di Batam, khususnya di kawasan ekonomi khusus atau KEK Nongsa dan kawasan industri Kabil. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan pertumbuhan investasi data center tidak menambah beban terhadap sumber air baku yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batam. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama dari RRI Malang yang berjudul Papan Pengumuman. Selamat mendengarkan.
1: Batam malam ini

0: Di sini ada...
1: Aku juga gak paham ini.
2: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino! Vino!
3: Vino!
2: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry, sorry.
0: Bikin kaget tahu. Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
3: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
0: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
2: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tahu.
3: Wes jadi panjang. Durasi.
2: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir nyok?
3: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
3: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
4: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
5: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
4: Udah, gak ada yang ketinggalan.
5: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
4: Iya ya, dosen rajin kali.
3: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
2: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus yuk.
5: Raka, sini deh.
4: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
5: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
4: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
5: Aku...
4: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
5: Iya kan?
4: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
5: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
4: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
5: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
4: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
5: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
4: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
2: Wah, merinding juga ya. Terus siapa dong?
3: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya. Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
3: Nah, masalahnya setelah di cross check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
2: Emang mereka gak lapor dosen atau siapa gitu?
3: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua memastikan.
5: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
4: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
5: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
4: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
5: Kak, kamu denger itu?
4: Apaan?
5: Itu, seperti ada suara berdiri di ujung ruangan itu kan?
4: Gak begitu jelas sih, kamu kayak suara printer ya?
5: Iya, itu di ruangan TU lama.
4: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
5: Pelaku?
4: Belum yakin sih aku, yuk.
5: Kak, Kita lapor satpam aja yuk.
4: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
5: Raka, pulang aja yuk.
4: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
5: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
4: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
5: Ini, sebaiknya... Ini... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
4: Tika, tunggu.
3: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
5: Aish, merinding.
3: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
2: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau merta sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya, kalau bukan orang jahat tuh.
3: Nah itu.
0: Jadi bikin parno aja ya.
2: Yok, itu printermu nyala.
3: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
3: Tapi
2: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda bahwa pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi? Meski tidak memiliki suara seperti manusia, pohon dapat mengirimkan sinyal melalui akar dan jaringan jamur yang berada di dalam tanah. Para ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai internet hutan. Ketika sebuah pohon diserang hama, ia dapat mengirimkan peringatan kepada pohon lain di sekitarnya. Pohon-pohon yang menerima pesan tersebut kemudian meningkatkan pertahanan alami mereka sebelum serangan datang. Fakta ini mengajarkan bahwa alam memiliki cara yang luar biasa untuk saling menjaga dan bekerja sama. Jadi, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan. Karena hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas hidup yang saling terhubung.

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air, kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkan.

sering bilang, nanti deh mulai hidup sehat. Eits, jangan kebiasaan menunda ya. Karena tanpa kita sadari, pola hidup yang kurang sehat bisa berdampak besar ke tubuh. Mulai dari kurang gerak, makan sembarangan, hingga begadang yang menjadi rutinitas. Padahal, hidup sehat itu nggak harus ribet kok. Cukup mulai dari hal kecil. Jalan kaki 30 menit setiap hari, perbanyak konsumsi buah dan sayur, kurangi makanan berlemak, dan pastikan istirahat yang cukup. Oh iya, jangan lupa juga untuk berpikir positif, karena kesehatan itu bukan cuma soal fisik, tetapi juga soal mental. Jadi, ingat, sehat itu bukan tujuan, tetapi kebiasaan. Yuk, mulai sekarang, ubah kalimat nanti menjadi hari ini.

Pernah gak sih merasa lagu lama lebih enak didengar? Ternyata ada alasannya loh. Otak kita cenderung mengaitkan musik dengan kenangan. Jadi, saat kita mendengarkan lagu lama, yang muncul bukan hanya suara, tetapi juga memori indah di masa lalu. Itulah mengapa alasannya lagu lama lebih terasa lebih enak dibandingkan lagu yang baru. Jadi, bukan hanya lagunya saja yang enak, tetapi kenangannya juga.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, kasus dugaan keracunan massal usai menyantap program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Batang terus bertambah. Hingga Kamis 24 September siang, jumlah korban terdampak dilaporkan telah menembus 411 orang, dengan 170 diantaranya harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan puskesmas. Dilansir melalui laporan Metro Pekalongan atau Jawa Post Group, lebih dari separuh korban atau 53,53% merupakan orang dewasa yang tidak seharusnya tidak mendapatkan MBG. Namun mereka ikut mencicipi makanan yang diperoleh oleh anaknya. Totalnya ada 220 orang tua yang menjadi korban keracunan. Satu di antaranya adalah relawan SPPG. Informasi selanjutnya, pendengar, warga di kawasan Nagoya Newton, Kecamatan Lubuk Baja, dibuat resah dengan maraknya kehilangan barang yang berada di luar bangunan. Keluhan tersebut akhirnya mengarah pada pengungkapan kasus pencurian barang outdoor, termasuk mesin pendingin atau AC yang dilakukan sejumlah pelaku. Kapolsek Lubuk Baja, AKP Cindo Kotama, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan salah seorang pelaku sebelumnya. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mendatangi salah satu ruko kosong yang disebut menjadi tempat para pelaku beristirahat di kawasan Nagoya Newton. Informasi terakhir, pendengar, gelombang penutupan bisnis makanan dan restoran di Singapura justru membuka peluang bagi kota Batam. Di tengah tekanan biaya operasional dan perubahan perilaku konsumen di negeri singa, arus wisatawan Singapura ke Batam tetap menunjukkan pergerakan yang kuat. Lebih dari 1.000 bisnis makanan dan restoran di Singapura dilaporkan tutup sepanjang Januari hingga April 2026. Fenomena tersebut terjadi di tengah meningkatnya biaya operasional dan perubahan pola belanja masyarakat setelah pandemi COVID-19.

0: Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, dalam batu malam ini sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan Pop Indonesia di tahun 2000-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu Pop Indonesia di tahun 2000-an atau yang ingin kirim-kirim salam, nanti bisa langsung saja menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051.
1: Batam malam ini. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda merasa begitu terburu-buru saat berkendara? Mengejar waktu menit demi menit tanpa sadar, Anda mengabaikan lampu merah, tidak mengunci helm dengan benar, atau memacu kendaraan melebihi batas aman? Pendengar, beberapa menit yang Anda hemat dengan melanggar aturan di jalan tidak akan pernah sebanding dengan penyesalan seumur hidup. Ingatlah, di rumah ada senyuman yang sedang menanti kepulangan Anda. Ada keluarga tercinta yang ingin memeluk Anda dalam keadaan utuh dan selamat. Keselamatan berkendara bukan sekedar cara kita menghindari tilang, melainkan wujud nyata bagaimana kita menghargai kehidupan. Pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dengan aman. Pastikan helm Anda berbunyi klik dan turunkan ego Anda di jalan raya. Mari, bersama-sama kita ciptakan jalan raya yang aman dan tertib. Karena bagi keluarga Anda, Anda adalah segalanya. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

hari Kamis 24 September 2026. Seperti biasa, kalau malam Jumat begini, Ruang Rindu bertemakan Pop Indonesia di tahun 2000-an ya pendengar. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu Pop Indonesia tahun 2000-an, bisa banget ini ya pendengar ya. Tapi tolong untuk tidak keluar dari tema ya pendengar ya. Kalau bisa requestnya di lagu Pop Indonesia di tahun 2000-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu, kemudian yang ingin kirim-kirim salam untuk teman, keluarga, sahabat ataupun orang tercinta juga bisa banget ya. Langsung saja hubungi line telepon kami 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811 7781051. Dan ini Tasya akan menemani pendengar ya hingga Ruang Rindu selesai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Kak Putri Cantik. Mau salam-salam untuk Mama Boy, Bang Udin Buton, Mama Dewi, Kak Raha, Nek Peggy, Roni, Rahma, Ayu Maluku, Kak Puspa, Pak Kumis, Norma, Ika, Iman, Monik, Bu Levah, Nek Syakira, Kak Mila, Mama Fajar, Pak Usulimin, Mama Leni, Wak Mor, Mama Azi, Mak Dia, Ibu Sri, Kak Jamila, Kak Ana, Mak Kun, Abid Nego, Ibu Ti, kemudian kemudian Kak Putri Cantik request lagu dari Mega, judulnya Pasti. Mohon maafin ya Kak Putri Cantik, ini baru saya searching, ternyata lagu Pasti dari Mega ini termasuk rock Melayu. Dan ini keluar dari tema kita pada malam hari ini ya Kak Putri Cantik. Jadi mohon maaf untuk lagunya belum bisa Tasya putarkan pada malam hari ini.

0: Bang Abidnego mau kirim-kirim salam untuk Pak Tohat, Bunda Hamidah, Bang Arjuna, Bang Thank You, Pak Hitam Noir, Prabu Bangkit, Bang Galah, Roy Saputra, Ros Pink, Siti Jamilah, Putri Cantik, Nesya Kira, Sarinah QQ, Udin, Jamilah, Kak Fat, Iman, Mak Dia, Juliana, Mak Lina, Norma, Rahma, Wak Kelong, Nek Kembar, Mak Dewi, Sumarlina, Kak Raha, Ika, Desi, Mas Tura, Aniah, Gafar, Kak Puspa, Ibu Sri, Huleva, Lukas Fulan, Ibu Sil, dan juga Nek Ashwa. Dan Tok Ci ini ya, tertinggal ini Tok Ci ya. Nek Ashwa dan juga Tok Ci. Kemudian Buleva hadir mau request lagu Teh Hijau dari Tulus. Sudah saya putarkan ya Buleva. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Mbak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Malati, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Mama Fajar, Abednego, Ibu Sri. Dan salam satu untuk semua, sehat selalu Tasya, amin.
1: Duakan cintaku selama ini.
0: Kemudian Bang Roni STB hadir mau request lagu Di Saat Aku Tersakiti dari Dadali. Sudah saya putarkan ya Bang Roni. Salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cikgu Normah, Emira, Pak Tohat, Nurais, Pak Mur, Ibu Milah, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mama Fajar, Sekarwangi, Ayu Maluku. Dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batu.

0: Haram tanpa terkecuali. Kemudian Ci Asnah Melcem hadir mau request lagu Menunggumu dari Peter Pan. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Ci Asnah. Salamnya untuk Monik dan juga Bang Teni, Kasulan, Sekarwangi, Sarinah, Kak Fah, Mas Lidar, Kapten Syam, Jamilah 1, 2, dan 3 atau 1, 2, dan 4 ini Kak. Ini tulisannya Jamilah 1, 2, dan 4 ya. Atau typo mungkin. Itulah pokoknya ya, Jamilah 1, 2, dan 4. Bang Udin, Pak Cik Mustafa, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Kak Putri Cantik, Bang Abednego, Bu Leva, Bang Roni, dan juga Ci Asnah yang sudah hadir di WhatsApp kami.
1: Sayang, terima kasih untuk semua, selama ini kau telah...
0: Langsung saja kita angkat penelpon pertama di sesi awal ini ya pendengar, di 463-351. Halo, Assalamualaikum. Silakan masuk.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah pertama kali.
0: Alhamdulillah.
2: Bapak hari tak bisa masuk seminggu, tak bisa gabung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Ya Allah, alhamdulillah rezeki ya kembar ini.
2: Ah, Allah mendengar ya keluhan nenek kembar. Rupanya bisa masuk hari ini.
0: Apa kabarnya nenek kembar?
2: Alhamdulillah sehat selalu seperti Sasha.
0: Alhamdulillah.
2: Yang lemah lembut.
0: Seperti nek kembar.
2: Iya, kembar lebar macam cucu bilang comel.
0: Comel.
2: Lagunya nek kembar ikutan nanti siapa yang WA? Siapa-siapa yang WA, tolong salah satu WA, tolong naik.
0: Naikkan.
2: Nanti kalau yang minta dari WA, tolong naikkan. Karena kembar tak tahu nih lagu-lagunya.
0: Baik.
2: Kembar lagu awas soalnya. Oke, salamnya Tasya.
0: Salam-salamnya.
2: Agak panjang, balai hitam nih Tasya.
0: Balai
2: hitam nih.
0: Balai hitam?
2: Bayar utang.
0: Oh.
2: Terima kasih banyak semuanya nenek kembar doakan sehat selalu. Nenek kembar doa setiap masuk mengalami nenek kembar nenek kembar doakan. Amin.
0: Ya Allah, amin. Amin.
2: Semoga sehat. Salamnya Kasa.
0: Sila salamnya.
2: Sama buat Kasa sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilakukan rezekinya. Selamat sampai rumah nanti. Hati-hati.
0: Baik.
2: Yes, buatnya nano-nano. Buat mak dia yang dengar. Ayo masuk. Buat Asri, masuk masuk.
0: Buat Asri.
2: Buat Empat Mawati, Bunda Wiri. Buat Mbak Dinda, Kak Selu. Dibuatkan kejelancatan jalannya. Kemudian buatnya dipermudahkan. Mudah-mudahan sehat sama pergi sama kembali ya.
0: Amin.
2: Terus buat yang terhormat, yang terhormat Bang Sohat, yang tersayang Kak Lima, Kak Selu. Terus buatnya Mak Muna, cepat sembuh Mak Muna. Semangat, semangat, semangat yang sakit. Semangat, cepat sembuh. Buat Bang Leman juga. Buatnya Udin Buten. Buatnya Bang. Buat Sarina Kiki, Kak Selu. Kita nggak sama juga suaranya sama suaranya tuh. Terus buatnya buat nenek kami, nenek Azwa, nenek Peggy, nenek Sakira, nenek Jasmine, Mak Istam, Sukarwangi. Terus buatnya kalau hari Jambi, kari Jambi, buat Betty Lafia, buat sekarang sang putra Karimun, putra Lingga, putra. Apa lagi ya? Ada putra.
0: Putra Langsang.
2: Putra Penara. Terus buatnya Siti Jamila di Guntung. Kalau nenek kembar tanya Guntung aja ya. Tak selalu saya nenek kembar makasih buat Jamila bukan empat. Jamila satu. Tanya penyalah sama gada dan sama medang. Biar Kak Mina terima kasih saling nelfon anak kembar. Semoga sehat selalu Pak Mur juga, Wak Normi, buat bukti saya, terus buatnya Mama Linda, buat kawan sayang, salam sehat, salam sayang selalu buat Jamilah juga, buat Pasulimin, buat Ani Roma, buat Norma,
0: buat Norma,
2: buat anak kaya tujuh, buat Cokci,
0: Cokci. Nah,
2: terus buat Mama Mia, mana Mama Mia, Puspa, Mama Bella, Mama Fajar, Mama Fajar, Mama Nenggo, Mama Dewi, Mama Lening, terus siapa juga, Pak Haji, Bang Haji, Mbak Haji, dan Kak Haji, terus buat Mas Lida, Mama Alisa saya, Mama Imam, Pak Fauzi, buatnya Mami, buat Captain Sam, Kak Salu, Captain Sam di sana, Bu Siti dan Bu Maesa, buat Pak Ubangki, Pak Mustafa, Cik Mustafa. Mula buat semua semata mata sekali, buat Iwan juga yang di Kalimun, buat ayah Putri Santi, makasih senggolannya di WA, buat Mama Boy.
0: Mama Boy.
2: Terima kasih banyak. Aku sedaya maaf, Mama Ulama. Aku sedaya kembali ya, Pak Kumis juga, Dermal. Oh ya Pak Eka. Pak Eka. Eka, buat Nenek, ada Andilau.
0: Andilau
2: yang selalu menyambung dengan orang pemilahan dengan Pak Eka. Terima kasih Andila telah memanjakan satu rahim kami. Ingat kembali, makasih semuanya. Ingat kembali monitor terus. Tak selalu ya.
0: Amin.
2: Itu aja, Tasya kocok tersebut, mohon maaf. Walau tak pah juga, pah ya, tak pah. Oke Tasya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasya, Bang Rasa Iman dengan Balai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Kembar yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Nek Kembar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Safira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya, iya, alhamdulillah. Lagu tahun 2000 kan?
0: Tahun 2000.
1: Tanpamu bisa masuk kan 2000?
0: Tanpamu bisa.
1: Iya, dari Kejelanti bersama Siti Meraliza tadi ya. Oke, kalau gitu salam pertama buat Abu Dina Tata Tafira. Semoga kembali sehat di mereka rezekinya, amin ya Allah.
0: Amin.
1: Oke, okay. Salam sebesarnya buatnya Abang Kutak Tentang Pemuda India, Bu Siti Ku. Itu saudara Karin, Koko Ayah, Nenek Kembar tadi, Bu Mana Mano. Bang Jaina, Bang Jainal ya.
0: Bang Jaina.
1: Oke, Pak Cik, Pak Alang, Pak Nara sama Bunda. Lepas itu Koko Ayam, Putra Rangsang, Kak Sutarwani, Beti Lafia ya, Beti Lafia. Oke, nama Kak Basura. Nurbilkis, Si Asnang, Oke lah kalau gitu semuanya aja lah. Oke, ada tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Langsung saja kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Dengan
1: Iman.
0: Dengan Bang Iman.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Bang Iman.
1: Sudah makan?
0: Sudah, Bang Iman. Bang Iman bagaimana? Sudah makan?
1: Apa lauknya?
0: Apa? Tadi Tasya beli kue tiaw sih, Bang.
1: Sedap. Baru siap makan ya.
0: Oh, baru selesai ini ya, Bang ya. Langsung pencet-pencet ini ya.
1: Ya, tentu dengar pencet.
0: Lama tak masuk nih, Bang Iman.
1: Lama tak masuk, gak pada kangen gitu kan. Lagunya malam yang lagu apa nih?
0: Lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ini, Bang Iman.
1: Oh, thank you ya, thank you. Thank you, jangan tutup dirimu.
0: Stinky. Jangan
1: tutup dirimu.
0: Jangan sebentar ya.
1: Iya. Apa kalam nih dari Roni ya?
0: Dari Bang Roni ya?
1: Apa kalam dari Bang Roni?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam-salamnya
0: Bang Iman.
1: Pertama dan utama buat Tasya yang lagi on air. Tadi ada barusan tadi ada
0: Moni,
1: ada Moni, kemudian ada Nisa Kira sama Mas Prabu Bangkit. Mas Prabu Bangkit, bapaknya pasti mencapa kita Bang Udin. Terus kita ke Sekarwangi ya, Sekarwangi,
0: Sekarwangi.
1: Karina juga, Kak Arina, Mbak Yasmin.
0: Nenek Yasmin.
1: Kami juga ada Pak Kumis, ada Cece Umi di Bandung, Ayu di Maluku, Farida di Palu. Kemudian kita ke Jambi ada Ika, ada Bang Setiawan.
0: Bang Setiawan.
1: Ada Kak Janila. Langsung kita ke Penarah ya. Penarah ada Bang Ismail, kita Kak Mas, Pak Atan juga. Ada Kak Ana, kemudian Kana. Ada Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma.
1: Kita ke Karimun, ada yang banyak Karim, Kak Maridar, Mama Boy. Mbak Tuti juga selamat pergi ke umroh ya, kemudian selamat sampai pulang ya.
0: Amin.
1: Terus ada Pak Angga sama Bunda.
0: Pak Angga sama Bunda.
1: Ada Mbak Dia sama Cikgu Cantik. Ada Iwan, ada Idalela juga di situ. Kemudian ada di sini Pak Haji yang di Sabihan. Pak Haji berbaris itu Radang Aisyah di situ. Kemudian ya Aisyah di Sawang, Sali di Kundur. Kemudian Indra Kawi, Mama Fajar, Mama Lely, Mama Nia. Kemudian ada Mama Dewi di Pelanggan, Andi, Andi juga ya. Kita ke Penyala ya, ada Pak Kelimi, Pak
0: Jemina,
1: Mama Lina. Dan juga Kak Juliana di situ, kemudian ke Bang Rae,
0: Bang Nurae,
1: Bang Roni tadi barusan. Terus ada Nyi Aswa,
0: Aswa.
1: Kemudian Kak Juliana, Kak Juliana di Rangsang pesisir.
0: Kak Juliana.
1: Bang Benigo.
0: Bang Benigo.
1: Cara hasil pertama ramah ya, buat semua lah. Saya sama bertugas ya.
0: Bang, kalau salam-salam begini ada catatannya apa? Bagaimana gak nih, Bang?
1: Enggak ada.
0: Berarti ingatannya kuat ya, Bang ya? Panjang kan sudah.
1: Memori kita kan masih kuat.
0: Keren sekali nih, Bang Iman ya.
1: Iya, kita enggak ada akunnya, enggak ada.
0: Baik.
1: Kita kan satu kampung. Jadi kan enggak ingat. Jangan ke sama ke Bandung, ke Karimun ini nggak dari mana.
0: Ini tadi ini kesini salam ke ini
1: gitu. Nah, maksudnya nggak ini gitu, kelupaan gitu kan.
0: Terbaik ya, Bang Iman ini ya.
1: Oke lah,
0: baik.
1: Sama malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Iman yang

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Iman di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam dengan Bang Galah ini.
1: Abang Gatot Suara.
0: Dengan Pak Usulimin. Apa kabarnya Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah makan malam nih?
1: Udah tadi.
0: Makan apa nih Pak Usu?
1: Makan jemputan orang tadi, gak bisa makan lagi.
0: Antar
1: tante. Antar.
0: Halo? Baik.
1: Lagu apa? Lagu Hancurnya Istana Cinta.
0: Hancurnya Istana Cinta?
1: Iya.
0: Dari siapa itu ya Bang ya?
1: Oke.
0: Sebentar ya Bang. Hancurnya Istana Cinta dari Aramli ya? Waduh, ini sepertinya lagu Melayu bukan ya Bang ya?
1: Pop no.
0: Pop ya?
1: Melayu.
0: Tapi nih tak masuk di tema kami malam ini nih Pak Usu.
1: Masuk lagu apa sih yang masuk?
0: Ini temanya malam ini pop Indonesia di tahun 2000-an ini Pak Usu.
1: Apa ini lagu deh?
0: Apa nih Pak Usu mau lagu apa nih? Dewa, Peter Pan, Sheila on Seven, Padi.
1: Tadi aku nama lagu-lagu deh.
0: Lagu luar?
1: Aku nama lagu deh.
0: Apa itu? Padi?
1: Ya.
0: Padi mau apa nih Bang? Mahadewi? Terbakar Cemburu? Sang Penghibur?
1: Terbakar Cemburu?
0: Terbakar Cemburu?
1: Ah iya.
0: Cemburu ke siapa ini Pak Usu nih? Terbakar cemburu nih. Ini kayaknya balapan sama ini nih, apa Karhut lah ini. Jangan-jangan ya Pak Usu ya. Baik. Salam-salamnya nih Pak Usu.
1: Salam Pak Norma, Kak Jamila.
0: Kak Jamila.
1: Dan Pak Ikram Noah. Nek kembar,
0: Nek kembar,
1: Adie, Pak Noi, Kak Puspa,
0: Kak Puspa, Azi,
1: Putri, Unidesi,
0: Unidesi.
1: Kadang
0: Pak Fauzi,
1: Pak
0: Iman,
1: Pak
0: Kawin,
1: Nek Peggy, salam satu buat semua
0: anak. Satu untuk semua ya Pak Usu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usulimin yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita putarkan lagu terlebih dahulu. Lagu request dari Nek Kembar, Kak Monik, Bang Iman, dan juga Pak Usulimin. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi, jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud air maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah sebuah proses kondensasi perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di seluruh daratan. Dua proses yang mungkin akan terjadi bersamaan bisa mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu suatu pendinginan udara atau penambahan suatu uap air ke udara. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang mirip penekuk butiran besar hingga dengan butiran kecilnya. Di atmosfer, air hujan menyerap gas-gas atmosfer, yaitu gas oksigen, gas nitrogen, dan karbon dioksida. Di samping gas-gas ini, air hujan menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam-garam, mikroorganisme, dan debu. Proses mekanisme air hujan, yaitu air hujan turun sangat deras, dapat mengikis dan menggores tanah sehingga terbentuk selokan.

Pernahkah Anda sibuk menulis status di media sosial, mengeluh soal jalanan yang berlubang, lampu jalan yang mati, atau fasilitas umum yang kurang memadai? Dulu saya juga begitu kok, tapi suatu hari saya berpikir, saya rajin sekali menuntut fasilitas kelas 1, tapi giliran jadwal membayar pajak kendaraan atau PBB, mendadak pura-pura lupa, menunggu ditagi, atau menunggu pemutihan denda. Jika dipikir

Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan Pop Indonesia di tahun 2000-an. Jadi bagi para pendengar nih yang misalnya belum tidur, bisa langsung request lagu Pop Indonesia di tahun 2000-an. Ataupun yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Kak Melati di Tanjung Berlian. Mau kirim-kirim salam untuk Bang Udin Buton, Bang Roni, Bang Andi, Mama Boy, Syakira, Kak Raha, Nek Peggy, Mama Dewi, Normah, Ika, Bang Iman, Bang Abednego, Bulefah, Monik, Bang Junaidi. Kemudian lagunya dari Maya, romantis mans di bibir pahit di hati. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Melati. Kemudian Kak Sekarwangi hadir, mau salam-salam untuk Nek Syakira, Bu Seri, Monik, Kapten Syam, Kak Jamila, Bang Mus, Bang Saiman, Putri Cantik, Bang Udin, Rahma, Rosping, Bang Iman, Cihasna, Bang Arjuna, Melati, Kak Mastura, Desi, Bang Roni, Bang Emira, Binti Lafia, Kak Raha, Mas Lidar, Bang Aji, Kak Aji, Mak Lina, Mak Leni, Mama Aji, Tokci, Pak Itam, Bang Alex, Bang Abednego, Ayu, Nek Kembar, Nek Peggy, Mama Fajar, Mak Dewi, Bu Asri, Mak Rempong, Nek Karin, dan semuanya aja.

Kemudian Kak Norma hadir. Mau salam-salam untuk Kak Ana, Kak Puspa, Ika, Ayu, Roni, Bang Thank You, Mas Prabu, Andi, Bang Bitnego, Kak Sumarni, Kak Melati, Bang Udin Setiawan, Wahyudi, Pak Kumis, Bang Junaidi, Pak Fauzi, Pak Tohat, Pak Usulimin, Nepegi, Bu Seri, Ibu Ti, Bang Resa Putra, Long Asri, Mas Lidar, Pak Ngah, dan juga Bunda, Bang Iman, Pak Amor, Kak Mila, Kak Jamilah, Pak Itam Nuar, Bang Ismadi, Saidul Hudri, Kak Ani, Pak Usu Amri, Mak Rempong, Mama Aziz, Ni Ashwa, dan buat semua-semuanya.

0: Kemudian ada Kak Mas Lidar hadir. Mau salam untuk Pak Haji, Pak Ngah, Nek Kembar, Bu Leva, Mama Iman, Pak Fauzi, Kak Hasna, Mak Dia, Monis, Karwangi, Nek Peggy, Mama Aji, Bang Udin, Rahma, Nurmah, Mama Dewi, Udanggala, Kak Sarina. Dan request lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya, Kak Mas Lidar. Kemudian Nek Kembar nih hadir. Mau salam karena ada yang ketinggalan ini ya pendengar ya. Salamnya untuk Pak Alang, Ma Alang, Atan Sedongkol, Mas Tura, Ismail, Gafar, Pak Ucu Lomir, dan juga Bang Alex. Kemudian Mama Dewi hadir. Mau salam untuk Monik, Mama Fajar, Mbak Ania, Mbak Dinda, Mak Lina, Mak Leni, Kak Mila, Kak Juliana, Kak Jamilah, Mama Mia, Nur Bilqis, Nek Syakira, Nek Ajwa, Nek Peggy, Nek Karin, Mama Azi, Putri Cantik, Sekarwangi, Iman, Roni, Iwan, Pak Alang, Pak Haji, Bang Udin, Bang Gafar, Toci, Pak Mustafa, Bang Gala, Pak Tohat, Pak Sulimin, Unidesi, Ika Jambi, Mariati, Tanjung Berlian, dan buat semuanya. Terima kasih untuk Kak Malati, Kak Sekarwangi, Kak Norma, Kak Mas Lidar, Nek Kembar, dan juga Mama Dewi yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja kita angkat penelpon di sesi kedua ini pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Dengan Bang Galah ini.
1: Bang Andilah,
0: Tasya. Bang Andi ya, Bang Andi Lala ini.
1: Iya, bukan Bang Galah.
0: Mohon maaf ya Bang ya.
1: Iya, gak apa-apa, biasa.
0: Masih on ini Bang? Masih on? Atau lagi bekerja kah ini?
1: Ah, istirahatlah Tasya, kalau siang baru kan.
0: Ini lagi rebahan aja ya Bang ya?
1: Iya, kita ada jawab dari tadi kan.
0: Sudah berapa kali percobaan ini Bang?
1: Ada dua kali tadi Tasya, yang tadi aku bacakan WhatsApp dan dimasuk juga tapi terputus kan, dicoba lagi kan. Mencoba aja kita kan gitu kan.
0: Baik. Alhamdulillah ya Bang Andi ya.
1: Iya Alhamdulillah. Kata Nenek Kembar tadi kan udah banyak tadi utang adanya kan. Iya.
0: Lagu apa nih Tasya ya? Lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ini Bang.
1: Iya lagunya. Wah ini aku tak ada lagunya aku nih. Kikustik. Apa ya?
0: Kikustik? Kikustik. Coba saya carikan dulu ya. Oke. Kita absenkan dulu nih. Mau judulnya apa nih? Untuk dikenang?
1: Ah, untuk dikenang aja lah.
0: Untuk dikenang ya. Mengenang untuk siapa dikenang ini Bang Andi?
1: Ah, buat Nenek Kembar aja lah kan. Lalu aja lagi. Iya. Nah, terus buat Ibu Norma juga. Terus buat Abu Bangkit, buat Mas Fajar, buat Mama Fajar, sebentar lagi timbul nih. Ini malam Jumat nih Tasya.
0: Waduh, malam Jumat pula ini ya.
1: Nanti suaranya nanti.
0: Suaranya langsung menggelegar ini ya Bang ya.
1: Hati-hati Tasya. Jangan pandang kanan, pandangan di depan.
0: Aduh, langsung saya tidak berani oleh kanan oleh kiri ini. Nah, itu.
1: Oke, udah Mama Fajar dengar kan.
0: Mama Fajar.
1: Ya, sama area tadi kan bahasnya laku tadi di depan nih katanya kan suara aja udah sampai nih. Aduh, ada takut dia gitu. bukan Yasin dia, ada di depannya ada Yasin gitu. Nah, terus buat siapa yang digubuk cerita itu Usulimin. Ah, buat Usulimin juga. Selamat malam. Umbin dia tak putus-putus lagi Tasya. Biasa putus-putus dia mungkin dah ganti api mungkin ya kan, api baru dia nih.
0: Oh iya. Alhamdulillah ya, kalau HP-nya udah baru ya bang ya.
1: Iya, biasanya kan putus-putus ya Tasya. Tasya minta lagu langsung katanya kan. Itu kan hilang dia.
0: Langsung nah, hilang
1: dia, dia kan.
0: Hilang dari peredaran ini ya.
1: Iya. Tengkung dia. Oke lanjut. Nah buat Bang Gapat juga. Bang Gapat belum masuk lagi. Hati-hati Tasya, Anton. Antar bentar lagi masuk ya.
0: Iya, harus siapkan kresek ini untuk menampung gombalan Bang Gafar ini.
1: Katanya bukan Bang Gafar katanya kan. Terus buat Eka juga. Ah, buat Renak Yuviu yang comel kata tadi kan. Terus buat Sekarwangi juga.
0: Sekarwangi.
1: Ah, terus buat Siti Jamila yang ada di Guntung, buka sehat selalu. Ah, terus buat siapa lagi ya? Bang Iman tadi juga.
0: Bang Iman.
1: Ah, Bang Bin Buton. Bang Iman but, Bang Iman tuh lengkap tuh Tasya. Dia ingat semua tuh kan.
0: Saya kira ada catatannya nih bang. Habis lengkap sekali dan tidak terputus-putus gitu loh bang.
1: Nah kan ini kan otaknya mati itu kan sih kan memorinya masih bawa tadi kan ya.
0: Iya keren banget ya bang ya.
1: Iya kita ikut dia aja lah kan. Oke lah di dengan Iman tadi aja kan bang Iman tadi aja lah.
0: Fotokopi ya bang ya.
1: Iya. Oke lah buat Tasya selamat malam semoga sehat selalu aja lah kan.
0: Amin.
1: Oke Tasya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: kita bacakan pesan di WhatsApp terlebih dahulu ya pendengar. Ini ada dari Kak Nur Bilqis yang mau salam-salam untuk Kapten Syah, Mak Dia, Mam Azi, Mak Kun, Pak Normi, Mas Prabu, Deira, Kak Monik. Buat suami dan anak-anak sehat selalu, amin. Buat kita semua juga sehat selalu, amin. Kemudian salamnya terutama buat Tasya, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Kak Nur Bilqis.
1: Berapa lama aku menunggumu.
0: Kemudian Tok Ci hadir, mau salam untuk Monik dan Bang Teni. Kemudian Kapten Syam, Ayam Berkoko, Bang Haji Gemoy, Abid Nigo, Pak Ngah, Bunda, Mak Kun, Jamilah 1, 2, dan 3, Ron STB, dan salam satu untuk semua dari A sampai Z. Langsung saja kita angkat kembali di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
2: Putra Rangsang.
0: Putra Rangsang, apa kabarnya bang Putra?
2: Kabarnya lagi kabur, gak bisa nelpon.
0: Gak bisa nelpon?
2: Gak bisa, pasalnya jarinya lagi switching kayak ini. Ini baru dapat.
0: Ini baru dapat ya bang ya. Alhamdulillah.
2: Lagunya malam ini.
0: Lagu pop Indonesia di tahun 2000-an, Bang Putra.
2: Kalau Niki Astria maksud nggak?
0: Niki Astria?
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Kota Tua.
0: Kota Tua ya?
2: Iya.
0: Bentar saya coba carikan terlebih dahulu.
2: Niki Astria ya.
0: Sambil
2: tahan dari pikirin salam dulu ya.
0: Oh ini kalau Niki Astria Kota Tua ini di tahun 90-an ini bang. Niki Astria Cinta di Kota Tua ini ya.
2: Iya.
0: Ini di tahun 90-an ini bang.
2: Tak masuk ya.
0: Tak masuk ini bang.
2: Dia, berarti dia masuk kategori ke pop kenangan itu.
0: Pop, pop yang hari apa itu ya? Hari Selasa apa? Hari Rabu? Hari Selasa kayaknya.
2: Rabu sama Senin.
0: Kalau Rabu enggak ini bang, karena Rabu kita biasanya relay ke pusat nih.
2: Iya, kemarin kamisnya iya betul-betul. Kalau gitu aku minta ini aja. Anggun tak masuk juga Anggun ya.
0: Anggun mau apa nih bang? Mantra kah?
2: Mimpi.
0: Mimpi ya, Anggun sepertinya masuk ini.
2: Masuk ya? Oke, kalau gitu kirim salam lah ya. Pertama dan utama buat Tasha karena bertugas pulangnya jadi kemudian dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya.
0: Amin.
2: Sampai di rumah. Dan tak lupa juga buat Bang Iman, salam kenal buat buat Kapten Syam,
0: Kapten Syam
2: yang hormat dari Putaranga, Mulda Jatali Bede, Mulda Jatali Bede, Mulda Jatali Bede, Mulda Jatali Barang Pompa yang tercinta, juga buat Ayam Berkoko,
0: Ayam Berkoko,
2: Nenek Kembar, Nenek Karim, Nenek Tegi, juga buat Nenek Yasmin,
0: Nenek Azwa,
2: buat Putri juga, Om Jet, juga buat juga buat Selina, juga buat Kak Andi Roma ya, buat
0: Andi Roma,
2: Maleni, Mak Rempong,
0: Mak Rempong,
2: juga buat Mama Fajar,
0: Mama Fajar,
2: juga buat Betty Lafia,
0: Betty Lafia,
2: spesial buat Tasha karena sudah mau pulangnya, hati-hati sehat selalu ya.
0: Baik, terima kasih Bang Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Manggis Buah Martina.
0: Bang Jais, hadir kembali. Iya, Bang Jais ya?
1: Hah?
0: Bang Jais?
1: Ya, Buah Manggis aja.
0: Apa kabarnya Bang Jais?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Lama tak masuk?
1: Ini telepon yang ketujuh nih.
0: Ketujuh?
1: Pusing.
0: Aduh, pusingnya ya. Akhirnya bisa masuk juga ini Bang Jais Buah Manggis.
1: Ada bilang geran naik gitu. Iya, Bang Jais Buah Manggis semua ini kelihatan. Oke, lagunya Armada kita. Apa Armada yang mana ya?
0: Armada yang mana nih?
1: Asal kau bahagia ke, cari duit pergi pagi balik pagi.
0: Enak semua nih ya Bang ya?
1: Ada dua aja lah, bisa satu aja lah.
0: Apa tuh?
1: Yang mana lah pergi pagi balik pagi ke, asal kau bahagia ke.
0: Oh oke, okay. Antara dua itu ya?
1: Nah, pilih aja lah salah satu.
0: Pilih aja ya. Saya bonda bandi dulu nih ya.
1: Ada martabak korma, jangan lupa di dalam bisnya martabak korma.
0: Tahu
1: martabak korma?
0: Apa tuh?
1: Nenek Yasmin lah.
0: Oh, Nenek Yasmin.
1: Ngasih jangan lupa Bu Serigita, Pak Mor, Pak Mila, Pak Lormi. Apa tadi Bang Iman, sebetulnya saya hafal gitu juga, tapi ada malas pula. Waktu orang bakal gak masuk, ada Mama Mia, Mama Dewi, Kapusta, Bunda Bella. Itu ada Bang Udin gitu, ada Siti Jamila.
0: Siti Jamila.
1: Mama Dina, Mama Neni, Mama Pajar. Oke lah, fotokopi yang belakangnya dia tadi.
0: Oke sih ya Bang Jais.
1: Tapi jangan lupa ketemu kita.
0: Ketua Rewang.
1: Ya, mantap.
0: Ketua Rewang siapa ya. Nih, Bang?
1: Nenek Peggy.
0: Oh, Nenek Peggy, Ketua Rewang ini ya. lama tak masuk juga nih, Nenek Peggy nih.
1: Kayaknya Bang Arel, apa sih yang cakap belukang-belukang lu. Tahu lah Bang Arel lu. Katanya Bang Arel juga lu, belukang. Oke lah, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais Buah Manggis yang sudah hadir, karena Bang Jais ini udah lama tidak hadir ya pendengar ya. Akhirnya hadir kembali dan kita bisa mendengar suara Bang Jais.

0: Kita angkat kembali di belakang Bang Jais di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang lagi ragu. Bersama Tasya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Faril Effendi.
0: Bang Aril Effendi ya?
1: Iya.
0: Apa kabarnya Bang Aril?
1: Kabar-kabar nih.
0: Kabar-kabur, kabur kemana ini ya?
1: Kabur ke apa ya? Kemana-mana gitu lah. Agak ada makan?
0: Tasya sudah makan, Bang Aril. Bang Aril bagaimana?
1: Sudah makan buka cincang tadi.
0: Sedapnya.
1: Sedap lagi juga.
0: Baik.
1: Udah lama tak masuk akunnya.
0: Benar, udah lama tak masuk nih Bang Aril Effendi.
1: Nah, gimana monitornya susah masuknya ini baru dapat ini. Kata-kata baru dapat ya, Gus.
0: Alhamdulillah ya, Bang ya. Mau lagu apa malam ini, Bang?
1: Lagu goyak boleh?
0: Lagu?
1: Goyak, yang aku masih di sini boleh?
0: Aku, oh goliat.
1: Goliat.
0: Masih di sini, masih denganmu itu ya?
1: Ya masih dengan Tasya ya.
0: Oke. Nanti Tasya putarkan salamnya.
1: Salamnya. Buat Mak Rempong.
0: Mak Rempong.
1: Batok Ci.
0: Batok Ci.
1: Tapi itu di tangan aku juga itu. Cuman dia juga jarang-jarang ngampuri gitu loh. Buat Abang Prabu.
0: Bang Prabu.
1: Semalam diputus ya waktu rilis. Di apa di apa tuh kedenger tuh. Iya. Diputus ini. Karena Ardo yang siaran kabar langsung di buat di situ.
0: Oh, diputus sama Ardo gitu ya?
1: Iya, lagu apa? Siapain gitu. Aku diputus sama Ardo gitu. Iya.
0: Nanti iya. Saya sentil dulu ya Ardonya ini, Bang ya.
1: Iya. Terus selamanya lagi buat makanya siapa tadi pertama tadi?
0: Yang pertama?
1: Mbak Adi. Pertama tadi yang masuk.
0: Nek kembar.
1: Enggak yang telepon pertama yang apa saya itu?
0: Nek kembar.
1: Nek kembar. Buat Mangga Pak Nga.
0: Pak Nga.
1: Buat coba aja ya. Ayah kenal aku aja lah gitu. Yang tak kenal.
0: Baik, fotokopi aja ya Bang ya.
1: Fotokopi nanti yang sama Bang Lu Mahfud dan Prabu nanti.
0: Baik.
1: Baik. Jadi Tasya lagi ngapain tuh?
0: Tasya lagi siaran ini Bang.
1: Oh kalau aku lagi sendiri, lagi menyendiri lagi nih.
0: Waduh menyendiri. Aduh iya. Kan menyendiri Bang, ini malam Jumat loh.
1: Ya, rakyat kan lagi dulu malah berubahan gitu loh.
0: Nanti ditemani oleh lagu-lagu dari Ruang Rindu ini ya Bang ya.
1: Yoi.
0: Oke.
1: Oke lah ya, makasih ya. Nanti buat waktunya Bang Prabu kalau masuk ya.
0: Baik.
1: Oke lah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Aril Effendi yang sudah hadir di line telepon kami. Ini di WhatsApp ada dari Bang Roni ya pendengar ya. Salamnya ketinggalan buat Ci Asnah, Melati, Andi, Kak Judana, 1, 2, dan 3. Dengan ucapan selamat malam, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu.

Donor darah adalah kegiatan positif dilakukan secara sukarela untuk membantu sesama yang membutuhkan donor darah. Ada beberapa manfaat donor darah untuk kesehatan tubuh, yaitu menurunkan tingkat kolesterol, mengurangi kekentalan darah, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi kadar oksigen dalam tubuh. Bukan cuma itu saja, donor darah juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental, diantaranya menurunkan rasa stres, mengurangi perasaan negatif, meningkatkan kesejahteraan emosi, meningkatkan rasa kebersamaan, menurunkan rasa keterasingan. Dengan mengetahui berbagai manfaat mengikuti donor darah tersebut, diharapkan masyarakat bisa termotivasi dalam berpartisipasi mengikuti program donor darah, baik yang diadakan di unit transfusi darah atau di tempat-tempat lain yang menyelenggarakan program donor darah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Ruang Rindu pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum Tasya tutup Ruang Rindu pada malam hari ini Tasya bacakan terlebih dahulu satu pesan WhatsApp dari Kak Sarinah QQ. Mau salam-salam untuk Mak Kung, semoga sehat selalu. Mama Dewi, Mas Lida, Siti Jamila, Ci Asnah, Mak Dia, Nek Peggy, Kak Mila, Pak Mur, Tok Ci, Pak Alang, Mak Alang, Bang Saiman, Bang Andi, Roni, Alif, Iwan, Abenego, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Jais, Bang Effendi, Mas Prabu, Putra Rangsang, Udin Buton, Putri Cantik, Kak Juliana, Mama Fajar, Pak Kumis, Bang Junaidi sama kakak, semoga sehat selalu. Kemudian Krispati alias Bang Haji, Bang Gala dan juga Pak Usul Limin. Buat Tasya Comel QQ, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Sarina. Baik pendengar, satu pesan dari Kak Sarinah QQ menutup perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca atau lagunya belum terputarkan karena terbatasnya waktu. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering mendengar bahwa sidik jari setiap orang berbeda. Namun, tahukah Anda, ada bagian tubuh yang bahkan lebih unik, yaitu lidah manusia. Mulai dari bentuk, tekstur, dan pola permukaan lidah setiap orang ternyata berbeda-beda. Sama seperti sidik jari. Bahkan, beberapa peneliti pernah mengembangkan sistem identifikasi menggunakan pola lidah sebagai metode keamanan biometrik. Meski belum digunakan secara luas, fakta ini menunjukkan betapa luar biasanya tubuh manusia. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya kagum pada teknologi canggih. Tubuh kita sendiri adalah salah satu keajaiban yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak

Terdengar konon ada seorang raja muda yang pandai. Ia memerintahkan semua mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis sebuah kebijakan dunia ini. Mereka segera mengerjakan dan 40 tahun kemudian mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan itu." Setelah 10 tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya sudah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasariah." Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematian. Maka orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta.

Metro 5,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik,

Senyum itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan senyum, suasana menjadi lebih hangat, hati lebih tenang, dan orang di sekitar pun ikut bahagia. Jadi, jangan pelit senyum ya, karena senyum itu gratis, tapi nilai

Mendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program Masa 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Jumat 25 September 2026. Selamat pagi, itu siaran kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, berdengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Akhir Bintara untuk Batam pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berdengar selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi pembacaan Surat Yasin, dan dilanjutkan nanti untuk Mutiara Pagi kita berjaringan Kor 15 Pedang Prabu di pagi hari ini akan kita hadirkan untuk Anda, yaitu bersama Ustadz Haji Siril Firdaus MAG dengan judul Meneladani Rasulullah SAW, Kunci Sukses Dunia dan Juga Akhirat. Dari Pro 1 kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Puyat Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan, yaitu tausiah pagi kita meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat.

0: Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti siaran Mutiara Berjaringan yang kami rilis dari RRI Padang dengan topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 Padang Prabu dan 16 Megatol untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 yang juga dirilai ya pendengar oleh beberapa stasiun RRI, Pekanbaru, kemudian ada Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian Medan, Siwolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Untuk edisi hari ini pendengar, tentunya kita sudah bersama dengan Ustadz kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum itu pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa untuk Anda nanti yang ingin bertanya secara interaktif boleh langsung melalui line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975 serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar sudah hadir Ustaz kita, saya akan langsung sapa saja Ustaz Haji Siril Firdaus MAG selaku guru Al-Qur'an dan Hadis Mantiga Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rani Zue.
2: Iya, kabar baik Ustaz Siril pagi hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oke, ini tema kita pagi ini terkait dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Itu tema kita ya, Ustaz.
3: Iya, Rani, insyaallah.
2: Oke, baik. Sebelum kita dengarkan ya pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Siril, untuk Anda nanti pendengar langsung saja dapat menghubungi kami yang ingin bertanya melalui line telepon, WhatsApp atau juga melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
3: Baik, Rani Zue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang dan relay RRI berjaringan 15 dan 16, puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian mutiara pagi kita saya sampaikan dengan judul meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Bahkan sebagai muslim, kita tidak hanya ingin sukses selama di dunia ini saja. Ya, selama di dunia ini kita sukses dan terus berlanjut, kesuksesan itu juga bersama kita sampai di akhirat nanti. Insya Allah, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mudah meraih sukses dunia dan akhirat itu. Secara umum Rasulullah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Apalagi ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, lebih harus dengan ilmu. Di antara ilmu sukses dunia akhirat itu bisa disimpulkan, tinggal kita teladani saja Rasulullah SAW. Sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi siapa yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi sampai di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah teladani saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita teladani Rasulullah, semakin sukses kita dunia dan akhirat. Sebab dari seluruh umat manusia bisa kita pastikan orang tersukses itu adalah Rasulullah kita ini. Saya akan buktikan 4 kesuksesan luar biasa Nabi kita, 2 di dunia dan 2 lagi nanti di akhirat. 2 di dunia, pertama, beliau berhasil memperbaiki umat manusia, masyarakat yang dari sebelumnya begitu rusaknya menjadi begitu baiknya hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Terhitung dari semenjak beliau diangkat jadi rasul umur 40 sampai wafat umur 63. Masyarakat umat manusia yang beliau temui waktu itu disebut dengan Arab Jahiliyah, yang sudah jauh dari agama tauhid. Umumnya mereka sudah musyrik, menyembah patung berhala, dan begitu juga adab perilaku akhlak mereka jatuh serendah-rendahnya. Mereka suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, berbunuhan dan lain sebagainya. Namun dengan perjuangan Rasulullah, mereka bisa dibangkitkan, diperbaiki nyaris 180 derajat. Kalau sebelumnya mereka tersebut dengan begitu rusaknya, setelah 23 tahun diperbaiki Rasulullah, mereka terkenal dengan begitu mulianya sampai saat ini. Tidak ada Nabi dan Rasul yang lain sehebat itu, dan begitu juga dengan pemimpin manapun. Kehebatan beliau yang kedua di dunia, selain dibanggakan oleh kaum muslimin, juga sebenarnya diakui oleh non-muslim, baik yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup maupun yang hanya tahu lewat sejarah. Yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup, kita sebutkan contoh, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau selain tetap jadi Nabi dan Rasul, beliau juga diangkat oleh masyarakat jadi pemimpin di Madinah. Baru berapa tahun beliau memimpin, terjadi perubahan yang luar biasa di Madinah. Sampai menjelang 10 tahun beliau di Madinah, sudah hampir semuanya masyarakat Yahudi Nasrani masuk Islam. Dan ketika beliau melaksanakan haji wada ke Mekah, terjadi juga peristiwa Fathu Mekah yang kemudian membuat kafir Quraisy Mekah juga berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini bukti bahwa kehebatan beliau juga diakui oleh muslim yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup. Dan begitu juga hanya tahu dari sejarah, juga non-muslim mengakui beliau terhebat. Buktinya ada seorang penulis sejarah bernama Michael Hedgehar yang menempatkan Nabi Muhammad ranking 1. Padahal Michael Hedgehar itu berkebangsaan Amerika dan agamanya Yahudi. Itu kehebatan Nabi kita di dunia. Di akhirat nanti kehebatan Nabi kita dua lagi. Yang pertama, beliau nanti nabi yang terbanyak umatnya. Yang kedua, beliau yang pertama dipersilakan masuk syurga. Kita tentu bangga dan tidak ragu lagi dengan kehebatan nabi kita ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga mengiringi sukses nabi kita? Walaupun tidak untuk menyamai beliau, setidaknya kita tidak terlalu jauh dengan beliau. Maka pada kesempatan ini, saya motivasi kita, mari kita juga meraih sukses dunia dan akhirat dengan menteladani Rasulullah. Standar sukses dunia akhirat kita juga tidak mulu-mulu sukses dunia. Kalau kita berhasil punya nama baik, sampai akhir hayat nanti dapat husnul khatimah. Kemudian untuk di akhirat nanti, kalau kita bisa terhindar dari masuk neraka dan dapat mulus masuk surga, itu sukses akhirat. Agar bisa dapat sukses dunia akhirat seperti itu, maka saya pilihkan tiga cara menteladani Rasulullah. Yang pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai. Kita silakan mencintai kakek nenek, orang tua, pasangan, anak cucu, menantu kita, serta saudara dan teman kita. Tapi cintailah lebih dulu Rasulullah orangnya. Dan itu beliau yang menuntun kita. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang kedua, jadikan beliau ikutan utama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan ikuti aku. Baru Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jadikan Rasulullah sebagai ikutan utama kita dalam kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Yang terakhir, yang ketiga, cara menteladan Rasulullah untuk sukses dunia akhirat adalah ikut proaktif mendukung dakwah. Kenapa mendukung dakwah juga bagian dari sukses dunia akhirat? Oleh karena kalau Rasulullah hanya dulu sekedar kuat iman, semangat ibadah, mulia akhlak, dan beliau tidak menjalankan dakwah, barangkali Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi Islam sampai dari masa ke masa itu dengan dakwah. Maka marilah kita umat Islam saat ini yang ingin sukses di dunia akhirat, lakukan tiga hal ini. Semoga kita diberi kekuatan, semangat yang luar biasa untuk menteladani Rasulullah agar kita sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan untuk kalian dimanapun berada yang juga menyaksikan kami, yang merilai kami juga, dan menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, baru saja telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini sudah ada penelpon, Ustadz, kita ya langsung terima dulu.
3: Silakan Rani Zul.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan Ustaz Seril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Seril Firdaus dari Iki Dispo di 67 Kota Solo. Ustaz Seril Firdaus.
3: Iya, silakan.
2: Silakan Uncu.
4: Ya, kunci sukses menteladani Rasulullah setelah dunia dan akhirat.
3: Ya.
4: Gimana itu ya?
3: Ya.
4: Kalau kita kita menteladani Rasulullah, kan sukses itu harapan, dan harapan semua sukses dunia akhirat itu harapan semua umat muslim beragama Islam gitu, yeah, semua umat beragama gitu. Nah, apakah kita, kan kalau kata tadi kata Ustaz sukses itu kita perlu ilmu, yeah, apa kita katanya ilmu itu kita belajar dari kita lahir sampai kita mati. Apa nanti di akhirat kita pakai ilmu juga, kita belajar juga lagi gitu, supaya kita bisa masuk surga, terhindar dari api neraka. Itu yang kedua pertanyaan saya.
5: Iya.
4: Kalau kita sedang di kamar mandi gitu, misalnya kita BAB atau kita mandi gitu, kita bersin kan, kalau bersin itu kita membaca taiba itu kayak iya, alhamdulillah gitu. Atau gimana gitu ya, kalau iya, kita sedang BAB dan iya, mandi gitu, kita mendengar suara azan dan bersin, gimana, apa kita menjawabnya atau kita diam saja gitu? Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
5: Sudah jelas.
2: Iya, sudah Uncu.
5: Iya.
4: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu di Podi Solo. Solo ya Ustaz. Ada dua pertanyaan tadi yang...
5: Ada dua pertanyaan Uncu Dipo.
2: Silakan Ustaz
5: ya,
2: Siril.
5: Pertama, ya, Uncu Dipo, ya, untuk dunia dan akhirat memang perlu ilmu. Nah, tentu itu dengan belajar diantaranya ya. Cuma pertanyaannya tadi, apakah di akhirat nanti kita masih belajar?
2: Hmm.
5: Nah, kalau itu sudah ada pula Rasulullah menyatakan itu, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini kampung tempat beramal, sedangkan akhirat tinggal pembalasan amal.
2: Hmm.
5: Jadi di akhirat nanti kita tidak belajar lagi, hanya menerima balasan dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, lalu kita ya, ada sesuatu yang membuat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah,
2: mm-hmm,
5: maka tuntunannya adalah silakan itu kita ucapkan, tapi tidak usah disuarakan.
2: Okay.
5: Nah, cukup dengan di dalam hati saja atau dengan suara sir saja.
2: Hmm.
5: Tidak dilafazkan, terdengar gitu.
2: Hmm.
5: Nah, karena itu dalam kamar mandi dilarang melafazkan.
2: Hmm.
5: Ya, demikian.
2: Oke, okay. Kalau dalam hati Ustaz?
5: Dalam hati boleh.
2: Boleh ya.
5: Nah,
2: oke, okay, baik Ustaz Siril, kita terima penelpon berikutnya Ustaz.
5: Iya, silakan.
2: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan ibu siapa, di mana?
6: Ini ibu gadis, nama asli

0: Assalamualaikum,
1: Ustaz
0: Ridho.
1: Ustaz Cyril Firdaus, Bu.
2: Ustaz Cyril Firdaus,
0: Baru masuk udah 4 kali karena minta nomor sama Mbak Rani.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan Ibu Nur. Pak.
1: Iya, silakan.
0: Kan kita salat salat pertama kan kita baca ayat.
1: Iya.
0: Kalau salat yang kedua tuh enggak dibaca, Pak. Bagaimana?
1: Iya.
0: Yang kedua.
1: Tunggu dulu, Bu. Salat pertama kedua itu maksudnya
2: salat
1: apa?
2: Salat apa tuh, Bu Nur?
0: Kan kita salat 4 rakaat.
1: Oh, gitu.
2: Oh, okay.
0: Yang pertama kan baca ayat.
1: 2 rakaat pertama baca ayat, 2 rakaat kedua enggak baca ayat.
0: Sudah selesai, betul. Sudah tuh kita berdiri.
1: Iya, betul.
0: Yang kedua tuh dibaca lagi ayat apa tidak.
1: Iya, udah. Oke, lanjut.
0: Yang kedua. Kita kan pergi salat Jumat malam tadi, sejadah namanya
1: sejadah,
0: ya, Pak.
1: Subuh tadi ya.
0: Ya, subuh. Jadi kita misalnya tinggal salat sejadah.
1: Iya.
0: Tinggal salat subuh aja. Apakah kita mengikuti atau enggak lagi?
1: Iya.
0: Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
1: ya, Ustaz. Juga dua dari Bu Nur Lima Manis, pertanyaan beliau. Pertama, ketika kita sholat yang ada tahiyat awalnya, nah maka tuntunannya untuk paket 2 rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah keduanya pakai ayat. Sedangkan setelah tahiyat awal, apakah kalau maghrib cuma satu lagi kan, kalau isya dua lagi dengan asar, maka kita tidak baca ayat lagi, cukup Al-Fatihah saja gitu. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaan gua?
2: Pertanyaan kedua tadi terkait ini ya, Ustadz ya. Tadi yang sholat ya, udah ya, Ustadz.
1: Iya, sudah. Oh, sajadah.
2: Oh ya, sajadah ya.
1: Sajadah. Ya, sajadah. Jadi kalau kita masuk sholat berjamaah waktu subuh sajadah. Lalu mungkin yang pertanyaan Ibu tadi, yang ketika sujud sajadah itu enggak ketemu karena kita masbuk. Nah, mungkin sudah masuk ke rakaat kedua baru masuk. Apa dapat juga pahala sujud sajadah? Insyaallah dapat.
2: Okay.
1: Nah, karena yang dinilai itu bukan kita dapat sujud sajadah itu tidak. Tapi apa dapat kita berjamaahnya atau tidak. Jadi motivasi diri agar terus bisa berjamaah, kecuali kalau kita dalangan. Demikian.
2: Oke, baik Ustadz Cyril. Ini masih ada penelpon, Ustadz, kita terima kembali.
1: Silakan.
2: Iya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ika ya?
1: Ika,
2: di Batiku. Oke, silakan Ika.
3: Iya, makasih Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipu, silakan.
3: Iya, makasih Pak Ustaz. Saya cuma nanya,
1: iya,
3: kenapa orang nggak ada yang jarang yang mengikuti akhlak Nabi? Banyak pimpinan, banyak yang menyeleweng.
1: Iya.
3: Apakah dia nggak belajar dulunya, tapi dia belajar.
1: Iya.
3: Tapi kenapa banyak korupsinya, semakin banyak orang-orang agama juga korupsi? Bagaimana menyikapi fenomena kayak begini, Pak Ustaz?
1: Iya, baik Ika.
3: Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Ika relate dengan kita ya, Ustaz. Silakan Ustaz Cyril.
1: Terima kasih Ika di Batipu. Jadi melihat fenomena banyaknya umat Muhammad saat ini yang melenceng dari nilai-nilai kebenaran, nah itu tentu bukan Islamnya yang salah, tapi oknum umatnya yang bermasalah. Nah, maka tentu kita himbau kepada umat kita yang bermasalah itu agar kembalilah ke jalan yang benar, ya, kembalilah kepada akidah Islam, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia. Apa gunanya kita peturutkan berbagai penyakit masyarakat itu, ya, hanya untuk kesenangan sesaat, yang nanti dampak buruknya akan panjang, baik selama masih di dunia ini, apalagi nanti sampai di akhirat masuk neraka. Pasti kita nanti akan sangat menyesal, dan kenapa sampai seperti itu. Maka saya imbau bagi yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi yang maksiat dan sebagainya, termasuk mencuri, korupsi, ya, mabuk-mabuk, narkoba, berzina, na'udzubillah min dzalik. Kalau saat ini masih hidup, taubat nasuhalah. Sebab ajal tidak dapat oleh kita ini. Yeah. Tidak semuanya yang meninggal itu menunggu sampai tua dulu. Ada aja yang masih muda meninggal. Kemarin longsor di Solo.
2: Iya.
1: Nah, umur 21. Siapa nyangka itu kan? Anda tahu-tahu aja. Dan banyak lagi musibah yang lain seperti kapal laut tenggelam, berapa orang pula meninggal itu kan? Dan kecelakaan mobil yang lain dan sebagainya. Nah, dan penyakit macam-macam. Bahkan ada yang darah sakit pun dapat mati cepat juga. Maka sadarlah siapapun, janganlah teruskan kita berbuat yang tidak benar. Teladanilah Rasulullah dalam segala hal. Demikian Rani.
2: Oke. Baik, Ustadz Siril. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh ya, Ustadz. Sepertinya kita masih bisa menerima satu pertanyaan lagi, Ustadz. Ini dari WhatsApp kita bacakan, ada Pak Herman di Payakumbuh.
1: Iya.
2: Ini pertanyaannya, kenapa ada hadis qudsi padahal sama-sama dari Nabi? Apa itu hadis pilihan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya, boleh ditanggapi, Ustaz? Silakan.
1: Ya, baik. Jadi Pak Herman di Payakumbuh, hadis qudsi itu yang pengertiannya adalah redaksinya dari Rasulullah SAW, tapi ilhamnya itu dari Allah. Jadi Rasulullah itu merasa ini Allah maunya seperti ini nih.
2: Ya
1: kan, maunya seperti itu ilham itu. Nah, lalu Rasulullah menyusun redaksinya. Nah, maka itu yang disebut dengan hadis qudsi. Dan beda dengan hadis yang lain, memang Rasulullah sendiri yang berkeinginan. Rasulullah yang mencontohkan menurut pemahaman beliau sendiri. Jadi kalau diskusi itu Rasulullah merasa ini dari Allah rasanya. Lalu beliau redaksikan. Nah, itulah hadis qudsi.
2: Oke. Okay. Itu penjelasannya ya, Ustadz.
1: Iya.
2: Oke, baik, Ustadz, ini kita cukupkan ya pertanyaan untuk pagi hari ini, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita akhiri, Ustadz, program Mutiara Pagi kita untuk hari ini mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement. Iya. Untuk kita di pagi hari ini, silakan, Ustadz.
1: Baik pendengar radio RRI Padang dan Korwil 15-16 ya. Pagi ini kita sudah menuntaskan mengkaji topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat. Kita pasti ingin sukses ya. Nah, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya itu diantaranya adalah teladani saja Rasulullah, dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Nah, cara meneladaninya sederhana saja. Nah, saya pilihkan tadi tiga. Pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan kita mencintai yang lain. Kemudian yang kedua, ikuti beliau dalam berbagai hal, mulai dari kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, ikut proaktif dengan dakwah. Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan ketiganya, insya Allah yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kira-kira Rani.
2: Oke, baik, Ustaz Siril. Ini kita sapa juga, Ustaz tadi sudah ada yang bergabung juga di YouTube kita. Yeah. Ustaz menyapa Ustaz Siril. Tadi baik. Ada Kak Rahma dan juga Ibu Yeti yang sudah bergabung di YouTube kita.
1: Terima kasih.
2: Oke, baik, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Siril sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga di pagi hari ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ustaz, terima kasih ya. Sudah hadir juga di studio Prosotar RRI Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Ustaz, setelah ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Man 3 Padang, dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik melalui telepon, WhatsApp, dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan terima kasih untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Sebagai wadah bagi para pecatur untuk berkompetisi, mengembangkan kemampuan, serta mempererat silaturahmi antar pecatur.
3: Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400.
1: Sehari berita Batam Catur Club ke pertama akan dimulai akhir pekan ini. Tokoh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri sayangkan kondisi ekonomi saat ini. Warta berita selengkapnya edisi Jumat 25 September 2025 bersama saya Akhir Bintara. Mengawali berita kita di pagi hari ini, pendengar, Batam Catur Club akan menggelar turnamen pertama mereka akhir minggu. Turnamen ini dibagi atas dua kategori yaitu junior dan umum. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajar Walinda.
4: Batam Catur Club atau BCC akan menggelar turnamen Catur BCC Cup 1 pada minggu 27 September 2026. Kegiatan dilaksanakan di Atrium MB2 Mall, Batam Kota. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10 pagi hingga selesai. Turnamen ini terdiri dari dua kategori, yaitu kategori junior untuk peserta usia 7 hingga 18 tahun, serta kategori open yang terbuka bagi peserta umum. Owner Batam Catur Club Muhammad Al Ihsan mengatakan, turnamen catur yang digelar secara berkesinambungan ini merupakan bentuk komitmen terhadap perkembangan olahraga catur dan regenerasi atlet catur di Kota Batam. Untuk kategori junior, pertandingan dibagi dalam tiga kelompok usia, yaitu 7-10 tahun, 11-14 tahun, dan 15-18 tahun. Sistem pertandingan menggunakan Swiss Manager 7 babak dengan waktu pikir 10 menit ditambah 3 detik. Untuk kategori open juga menggunakan sistem yang sama. Peserta dikenakan biaya pendaftaran Rp50.000, khusus peserta junior, panitia juga menyediakan sertifikat. Ketua BCC Abdul Hadi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem catur yang aktif di Kota Batam.
2: Sebagai wadah bagi para pecatur untuk berkompetisi, mengembangkan kemampuan, serta mempererat silaturahmi antar pecatur dari berbagai kalangan di Kota Batam. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pertandingan, tapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga catur yang lebih aktif, kompetitif, dan berkelanjutan di Kota Batam. Kami membuat event ini selama 1 tahun penuh dengan rangkaian kegiatan dan turnamen yang diselenggarakan secara berkala. Konsep ini diharapkan mampu memberikan kesempatan pada para pecatur untuk terus bertanding, meningkatkan pengalaman serta kemampuan, dan membangun semangat kompetisi secara konsisten sepanjang tahun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Jody Sitinjak menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan turnamen ini.
5: Tujuannya jelas, mensosialisasikan olahraga catur di kalangan junior, sehingga perkembangan olahraga catur di kalangan junior itu dan bibit-bibit regenerasi juga dapat tercapai. Dalam hal ini, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Batam dan Dinas Pendidikan Kepri yang telah memberikan dukungan kepada kita untuk melaksanakan turnamen catur ini.
4: Turnamen juga terbuka bagi masyarakat yang ingin mengikuti maupun menyaksikan pertandingan catur. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Lanut Hang Nadiem Batam akan mengadakan aksi kemanusiaan berupa kegiatan donor darah. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan pendaftaran masih bisa dilakukan hingga jadwal pelaksanaan kegiatan pada Minggu 27 September di DC Mall Lantai 1. Kegiatan direncanakan mulai pukul 10 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Peserta donor akan mendapatkan bingkisan berupa beras 5 kg dan 1 liter minyak goreng. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Lanut Hang Nadiem Batam, Yayasan Marga Lim Kota Batam, Diamond City Mall, dan Himpunan Donor Darah Indonesia Kota Batam. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah ataupun BRIDA Kota Batam memperkuat kerjasama di bidang riset, inovasi, dan transfer pengetahuan dengan BRIDA Kota Surabaya. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Kepala BRIDA Kota Batam, Eprius, dan juga Kepala BRIDA Kota Surabaya, Imam Sohaji, di kantor BRIDA Kota Surabaya Kamis 24 September lalu. Kerjasama ini diharapkan memperluas kolaborasi antara

0: Sekarang katanya kritis, tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
1: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
0: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
1: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
2: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama fokus dalam pemerintah pusat untuk menyuarakan ini langsung
1: ke Presiden. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMI menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim. Disampaikan Nurul Mahfud.
4: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi, menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
5: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
4: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas, dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga.

0: Dari luar negeri, dikabarkan pemerintah Kamboja akan memperluas operasi pemberantasan penipuan siber dengan menyasar kasino berizin yang diduga menjadi kedok aktivitas penipuan daring dan perjudian ilegal. Menteri Senior Kamboja, Chai Sinarit, mengatakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kasino akan diperketat agar situasi ilegal tidak digunakan untuk menyembunyikan aktivitas kriminal. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pemberantasan penipuan siber di Phnom Penh, Rabu 23 September 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah Kamboja mengklaim telah membongkar pusat-pusat penipuan siber berskala besar. Dalam operasi selama sekitar 1 tahun, pemerintah menyebut telah memeriksa ratusan lokal dan seluruh 195 kasino berizin. Data pemerintah hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 600 lokasi penipuan telah ditindak, sementara puluhan ribuan warga asing telah dipulangkan ataupun dideportasi. Selain kasino, penyelidikan juga diarahkan pada jaringan keuangan perusahaan yang diduga terkait aktivitas penipuan. Pemerintah Kamboja menyebut pemeriksaan mencakup sekitar 30 anak perusahaan French Group serta aset di luar negeri. Pada September 2026, pemerintah juga telah mencabut izin 18 kasino yang diidentifikasi terkait penipuan daring dan menangguhkan izin 9 kasino lainnya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan selanjutnya, pendengar, kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari Asian Games. Atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap, mencatatkan rekor nasional baru pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Turun di nomor half marathon race walk putra pada Rabu, Hendro finish di posisi ke-7 dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Catatan tersebut mempertajam rekor nasional sebelumnya yaitu 37 menit 47 detik yang dibuat Hendro pada tahun 2025. Medali emas diraih atlet Tiongkok, Sing Seji, dengan waktu 1 jam 23 menit 32 detik. Perak diraih wakil tuan rumah Jepang, Toshikazu Yamanishi, sementara perunggu menjadi milik Choi Byung-kang dari Korea Selatan. Hendro menyebut hasil tersebut masih bisa lebih baik. Ia sengaja menjaga kondisi karena akan kembali bertanding pada nomor maraton jalan cepat 27 September mendatang. Sementara itu, dari nomor putri, Violin Intan Puspita juga mencetak rekor nasional. Ia finish ke-8 dengan waktu 1 jam 51 menit. Hendro menegaskan masih ingin meningkatkan kecepatan, kekuatan, serta pemanfaatan sport science, khususnya aspek nutrisi dalam pembinaan jalan cepat Indonesia. Berita selanjutnya dari olahraga karate. Karateka Indonesia, Cok Istri Agung Sanistiarani menyumbang medali perunggu pada Asian Games. Coki meraih perunggu di nomor kumite 55 kg putri setelah mengalahkan karateka Singapura Hafizan Marisa dengan skor 7-3 pada perebutan tempat ketiga. Pertandingan itu berlangsung pada Selasa di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang. Sebelumnya, Coki menang atas Alisa dari India dengan skor 6-1 di babak 16 besar. Kemudian mengalahkan Lei Hongqiao dari Macau 8-5 di perempat final. Langkahnya menuju final terhenti setelah kalah 0-8 dari karateka Iran, Fatimah Zahra, di semifinal. Asian Games 2026 menjadi penampilan terakhir Coki di ajang tersebut. Ia mengatakan ingin menikmati setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Meski demikian, perjalanan Coki dunia karate belum berakhir. Bulan depan, ia dijadwalkan kembali memperkuat tim Kumite Indonesia di kejuaraan dunia, sekaligus mendampingi atlet-atlet muda sebagai generasi penerus karate Indonesia. Berita terakhir, pendengar, dari dunia sepak bola. Barcelona Femini mengawali upaya mempertahankan gelar Liga Champions Wanita dengan kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 2 atas Paris FC. Bermain di Estadi Johan Cruyff pada Kamis, Barcelona sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Evelyn Vance pada menit ke-5. Barcelona kemudian bangkit dan mencetak 4 gol sebelum turun minum. Caroline menyamakan kedudukan sebelum Clara membawa Barcelona berbalik unggul. Ewa Pahor kemudian menambah gol ketiga, disusul Caroline Graham yang membuat Barcelona unggul 4-2 hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua, Barcelona tetap menguasai permainan. Ewa Pahor kembali mencetak gol dan melengkapi 2 golnya dalam pertandingan tersebut. Paris FC hanya mampu memperkecil ketinggalan melalui Clara Mateo. Skor 5-2 bertahan hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Barcelona mengawali fase liga dengan 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Sementara, Paris FC berada di posisi ke-17 tanpa poin. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam Catur Club pertama akan dimulai pekan ini. Toko Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri sayangkan kondisi ekonomi saat ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta Anda juga bisa menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Persatu RRI Batam di 0811-778-1051 dan jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Persatu RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga untuk ada yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun streaming di rri.co.id. Pendengar, selamat pagi untuk Anda Batam pada pagi hari ini. Tak terasa kita sudah berada di hari Jumat 25 September 2026 yang sedang bersiap-siap berangkat kerja sembari memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan. Jangan lupa dicek kembali SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Nah, pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini dari 12 kecamatan dan juga tentunya dari 7 kabupaten kota yang ada di Kota Batam. Nah, pendengar, kemarin baru saja kita menggelar yaitu memperingati hari jadi Kepri yang ke-24 tahun. Nah, di mana Gubernur Kepri Kepulauan Riau Anshar Ahmad memaparkan berbagai capaian program strategis pada peringatan hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24 guna mewujudkan pembangunan daerah yang maju, makmur dan juga merata. Nah, di hari jadi ke-24 bukan sekedar momentum melainkan refleksi perjalanan panjang sekaligus tekad untuk menjemput masa depan dengan kerja nyata. Nah, di mana menurut Pemprov Kepri secara konsisten menjalankan berbagai program strategis diantaranya penataan dan rencana pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat, kemudian mengirim 50 mubalig ke pulau terluar, bantuan ibadah ke 237 penerima manfaat, serta insentif keagamaan bagi 13.348 penerima manfaat. Nah, sedangkan di bidang kesehatan juga pendidikan Provinsi Kepri menjalankan berbagai program mulai dari fasilitas rumah singgah Jakarta dan Batam, bantuan jam seda, pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana sekolah, SPP gratis, transportasi siswa darat dan laut hingga beasiswa bagi 1.212 mahasiswa yang ada di Kepri. Nah, sementara itu juga pemerintah daerah memberikan bantuan pembiayaan pendidikan bagi 58 dokter spesialis dan subspesialis untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis yang ada di Kepri. Untuk sektor ekonomi juga, pendengar, dan perlindungan masyarakat, program subsidi bunga margin 0% telah disalurkan sejak November 2021 hingga 2026 sebesar 56,1 miliar kepada 2.126 UMKM. Nah, berikut juga program Kepri Terang dijangkau ini sekitar 14.340 rumah tangga di 7 kabupaten kota di tahun 2025. Nah, berbagai program telah mengini capai indikator makro pemenuhan daerah antara lain pertumbuhan ekonomi Kepri secara year on year triwulan 2 2026 mencapai 6,99%. Nah, capaian ini menempati Kepri pada peringkat pertama di Sumatera dan peringkat ketiga nasional. Mudah-mudahan Kepri terus berbenah untuk mendapatkan banyak investasi dan memberikan lahan pekerjaan, juga menjadikan rakyat makmur, aman dan sejahtera. Seperti lagunya untuk pagi hari ini dari Sakoji, Sako dengan sukses di Pro 1 RRI Batam.

0: mind. Success in time.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
2: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Badan Pengusahaan BP Batam mendorong pengembangan instalasi Sewager Reset Osmosis, SWRO, ataupun desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan air industri data center di Batam. Nah, khususnya di kawasan ekonomi khusus Kek Nongsa dan kawasan industri Kabil. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan pertumbuhan investasi data center tidak menambah beban terhadap sumber air baku yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batam. Nah, sementara itu nih pendengar, Kepala BP Batam Amsyakar Ahmad menyampaikan investasi data center yang membutuhkan air dalam jumlah besar didorong memiliki sumber air mandiri, dan juga kebutuhan air industri perlu dipenuhi dengan memperhatikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat Batam. Nah, di mana Amsyakar menyampaikan Batam diproyeksi memiliki tambahan kapasitas produksi air melalui SWRO dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Pada tahap awal, kapasitas produksi diperkirakan mencapai 750 liter per detik. Kapasitas tersebut selanjutnya ditargetkan meningkatkan hingga 1.000 liter per detik atau membangun instalasi SWRO ke Nongsa dan kawasan industri Kabil. Nah, pengembangan menjadi bagian dari strategi BP Batam dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air sering bertambahnya investasi data center di Kota Batam. Nah, ini pendengar, kebutuhan air sangat diperlukan sekali, untuk itulah yaitu data center yang ada di Nongsa ini akan memiliki tentunya kebutuhan lain, seperti sampaikan tadi akan dibuat instalasi air yang ada di sana. Karena saat ini juga kebutuhan air di Batam kadang morat-marit dan juga kadang mati, dan inilah menjadi perhatian juga oleh pemerintah ke depan agar waduk air di Batam ini mungkin bisa mengambil perkembangan lebih baik lagi ke depannya agar Batam tidak kekurangan air seperti tetangga negara kita yaitu Singapura. Nah, pada saat ini kita hadirkan lintas yaitu informasi terkait tentang jalan dan juga lalu lintas yang ada di Kota Batam pagi hari ini yang akan bekerja sama kita bersama di Lantas Polda Kepri, dan tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: baru saja kita dengarkan. Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan.
2: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pratama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Dengar untuk mengetahui seperti apa info lalu lintas di pagi hari ini untuk edisi hari Jumat 25 September 2026, kita telah tersambung yaitu bersama Bribda Rian Xiaomi akan melaporkan langsung di simpang Serapeklik Pambil Mall pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bribda Rian.
3: Halo, selamat pagi Bang.
2: Selamat pagi, silakan laporannya untuk info lalu lintas yang ada di Traffic Lake Pambil Mall pagi hari ini, silakan.
3: Baik Bang, selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau langsung melaporkan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Traffic Lake Pambil Mall Batam. Baik, untuk yang pertama pendengar, dari Jalan Letjen Suprapto Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan S. Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar, sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan di pagi hari sejak pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengimbau untuk pengendara pada lajur dari arah Batu Haji yang akan lurus mengarah Batam Center. Pada saat dari arah Piayu, traffic light lampu hijau tanda kendaraan berjalan agar mengurangi batas kecepatan kendaraan Anda dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Baik, untuk dari arah berikutnya, pendengar, begitu juga situasi lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji. Dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Baik pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan Traffic Lake Pambil Mall Batam ini, dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk dan bertepatan juga dengan U-turn pintu masuk kawasan industri pada sepanjang jalan Pambil. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengurangi batas kecepatan Anda pada saat berkendara. Baik, untuk yang berikutnya pendengar, dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center, pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan juga kendaraan angkutan karyawan. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Haji maupun Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Kami memberikan himbauan untuk pengendara dari arah Piayu agar menggunakan masker pada saat berkendara dikarenakan kondisi jalan yang masih berdebu dari arah Piayu yang akan keluar dari arah Piayu menimbulkan berdebu sebelum mereka di pos lalu lintas 9.10 Polresta Barelang. Kami ulangi, perlu diantisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mananya ada pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang lainnya yang akan keluar masuk dari pintu 2 Muka Kuning Batam Indo. Demikian Bang untuk informasi lalu lintas yang dapat kami laporkan dari Sumatera Selatan Pambil Mall Batam. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih laporannya untuk pagi hari ini. Jadi yang paling mendominasi ya kendaraan apa nih?
3: Baik Bang, untuk di Sumatera Selatan Pambil Mall Batam seperti biasa pada pagi hari dan juga sore hari didominasi kendaraan roda 2 yang akan beraktivitas seperti ke Muka Kuning Batam Indo atau ke Industrial Pambil dan juga mengarah ke Tanjung Muncang atau Batu Haji, begitu juga dan Batam Center, yaitu kendaraan roda 2 yang melintas.
2: Baik, Bribda Rian, artinya masih ada perbaikan pelebaran jalan yang ada di sana ya, tapi tidak mengganggu lalu lintas yang bolak-balik mungkin antara Batu Haji dan ke arah ke kota dan juga sebaliknya ke arah seputaran perusahaan ataupun PT-PT yang ada di sana.
3: Baik Bang, dapat kami informasikan juga untuk sementara di simpang Traffic Lake Pambil Mall Batam, situasi arus lalu lintas sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Namun untuk mendekati depan pintu 1 Batam Indo sedikit mengalami perlambatan dikarenakan masih lebaran jalan dan proses pengerjaan jalan. Demikian Bang.
2: Baik, terima kasih. Sebagai informasi dan tips terakhir nih untuk pendengar kita dan pengguna jalan di Kota Batam agar selamat sampai ke tujuan, silakan Bribda Rian Xiaombing.
3: Baik Bang, untuk himbauan yang dapat kita sampaikan kepada pendengar dari Pro 1 Batam. Mari kita utamakan keselamatan daripada kecepatan. Sampai tujuan dengan selamat adalah yang utama. Ya, kami memberikan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan lajur yang sudah kita tentukan, yaitu 1 dan 2 untuk kendaraan roda 2. Dan juga untuk kendaraan roda 4, mari muter lajur 3 dan 4. Serta kita wajib mengurangi kecepatan kita dalam berkendara dikarenakan kondisi jalan yang masih dalam perbaikan dan pelebaran. Mari sama kita doakan agar cepat selesai untuk keselamatan dan keamanan dan kenyamanan kita berkendara. Yang ketiga, juga kami memberikan himbauan agar seluruhnya saat berkendara menggunakan helm SNI. Begitu juga untuk kendaraan roda 4, mari kita menggunakan sipal atau sabuk pengaman dalam berkendara. Demikian Bang, untuk himbauan yang dapat kita sampaikan kepada pendengar satu Batam.
2: Baik, terima kasih laporannya dari Traffic Link Pak Milmo, disampaikan brief dari Yan Siombing dan juga bekerja sama dengan Dilantas Polda Kepulauan Riau. Jadi update terus informasi Anda di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Dilantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RR Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, ancaman krisis air di Batam mulai menunjukkan tanda-tanda meluas setelah Waduk Nongsa mengalami penyusutan hingga membuat PT Air Batam Hilir ABH memangkas aliran produksi dari instalasi pengelolaan air minum IPAM Nongsa menjadi 40 liter per detiknya. Nah kondisi ini serupa mulai terlihat di Waduk Muka Kuning, di mana diketahui di Waduk Muka Kuning menunjukkan permukaan air mengalami penyusutan, tanah di sejumlah bagian bibir waduk mulai terlihat disertai bekas garis permukaan air yang menunjukkan perunan epalasi air waduk juga tampak berwarna kehijauan, sementara bagian dasar sebelumnya terendam mulai terlihat di beberapa titik. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan sumber air baku Batam sebab waduk menjadi salah satu sumber utama penyediaan air bersih bagi masyarakat maupun kebutuhan industri. Nah, disampaikan yaitu organisasi lingkungan hidup berbasis di Batam Akar Bumi Indonesia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dikaitkan dengan perubahan iklim ataupun rendahnya cuaca hujan. Menurut mereka kondisi tangkapan air ataupun data daerah tangkap air di sekitar waduk juga menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian. Nah, di mana disampaikan pendiri Akar Bumi Indonesia Hendrik Hermawan menyampaikan kondisi waduk di Batam harus dilihat secara menyeluruh termasuk bagaimana pemerintah melindungi kawasan tangkapan air. Nah, bukan tentunya hanya bicara tentang kelenceng, anomali ataupun curah hujan dan juga harus melihat pemerintah melakukan perlindungan terhadap kawasan di sekitar tersebut. Di mana waduk Muka Kuning yang menurutnya memiliki peran penting dalam sistem penyediaan air untuk sejumlah kawasan industri dan juga pemukiman. Nah, kondisi konservasi dari DTA di sekitar waduk berpengaruh terhadap kemampuan waduk untuk mempertahankan ketersediaan air baku. Nah, ini artinya pemerintah harus mewanti-wanti dari mulai sekarang karena kalau sudah terlihat surut dan juga diharapkan tentunya pepohonan lindung yang ada di sana itu menjadi daya tampung dan kekuatan juga untuk waduk menahan air lebih lama. Mudah-mudahan dengan adanya tentunya yang dilakukan anggota dewan dan beberapa instansi lainnya juga berkunjung ke negara-negara terutama negara Singapura yang memiliki juga air dari air asin menjadi sulingan menjadi air tawar, ini menjadi perhatian juga ke depan agar Batam tidak kekurangan air ya. Itulah harapan daripada masyarakat Kota Batam saat ini. Nah, pendengar, tepat pukul 7 kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Baik, pendengar, saat ini kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin.